wanti-wanti, hati-hati, waspada dengan dirimu dan nafsumu sendiri, wahai Umar. Yang ada dalam dirimu. Kau usah lihat yang keluar dulu. Ini dalam diri kita. Yang sukanya nyerah, yang sukanya aduh enggak deh, atau aduh, yang suka ngajak kepada keburukan, keburukan, itu hati-hati. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi ini menarik. Bahwa pilihan, kita mau jadi raja dalam kehidupan kita, orang merdeka, atau kita mau jadi tawanan dan budak. Lihat kata penampilannya Al-Aziz, penampilannya mungkin dia punya kekayaan, punya kekuasaan, punya punya aset dan seterusnya, tapi hakikatnya dia itu hidup sebagai tawanan. Hidup sebagai tawanan. Iya kan hadirin? Kalau orang gak mujahadah, gak berjuang, gak minta pertolongan kepada Allah, gak berjuang untuk ngemis kepada Allah, tolong selamatkan saya, tolong, tolong saya, lalu dia gak berjuang dengan itu, maka tadi apa keterangannya, dia akan kalah, dia akan dikuasai, dan dia akan jadi tawanan, dan dia akan jadi budak, budak syaitan, budak hawa nafsu. Dan kalau dia jadi budak syaitan dan hawa nafsu, ya Allah, tadi nafsu selalu ngajak kita kepada keburukan, kira-kira babak belur gak hidup kita, jemaah? Selalu diajak kepada keburukan, nurut. Selalu diajak kepada keburukan, nurut. Selalu diajak ke keburukan, nurut. Hancur hidup kita. Hancur hidup kita. Hancur hidup kita. Sesat hidup kita, hadirin. Itu yang Allah katakan. Itu yang Allah katakan dalam surat Al-Jathiyah. Ayat ke-23. Allah kata, afaro'aita mani takhoza ilahahu hawa. Wa adallahu allahu ala ilmin. Wa khatama ala sam'ihi. Wa qalbihi. Wa ja'ala ala basarihi gishawa. Faman yahdihi min ba'dillah. Afala tadhakkarun. Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Sebagai Tuhan dan ilahnya. Sebagai ilahnya. Yang dituruti. Nurut semua dengan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ke kanan, dia ke kanan. Hawa nafsunya ke kiri, dia ke kiri. Hawa nafsunya suruh tiarap, dia tiarap. Hawa nafsunya suruh loncat, dia loncat. Hawa nafsunya suruh marah, dia marah. Hawa nafsunya suruh nangis, dia nangis. Dia nurutin hawa nafsunya. Hawa nafsunya suruh dia meledak-ledak, dia meledak-ledak. Hawa nafsunya suruh dia ngelawan, dia ngelawan. Hawa nafsunya suruh dia bantah ayat, dia bantah ayat. Hawa nafsunya suruh dia nolak hadis, dia tolak hadis. Pokoknya nurut aja sama hawa nafsunya. Itu jadi ilah. Bagaimana kehidupannya? Lihat. Wa'adallahu allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia. Walaupun dia punya ilmu, walaupun dia punya wawasan, dia punya maklumat, Allah sesatkan dia ala ilmin. Gak ada urusan dia punya wawasan sedalam apa, seluas apa. Gak ada urusan dia cerdas, dia pintar. Gak ada urusan dia banyak pengalaman. Allah akan sesatkan dia. Karena ngikutin hawa nafsu. Sesat hidupnya, sesat. Karena hidupnya pernah ngalamin sesat di jalan. Enggak. Enak gak hidup kayak begitu. Kita mau ke rumah teman kita. Harusnya di blok. Harusnya di blok. Apa? VF.
ini di blog apa di blog V kita dengernya di blog F. Nyari terus blog F, nggak ketemu. Itu hidup kayak apa? Di mobil tuh enak nggak? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Sangat nggak nyaman. Sangat tidak nyaman. Kesalahan blok kita. Itu cuman kesesat 30 menit. Hidup nggak nyaman. Kesesat sejam. Nggak ada nyaman-nyaman. Bingung muter-muter nggak dapat apa. Gimana kalau hidup sepanjang tahun disesatkan sama kan ngikutin hawa nafsu. Terus apa lagi? Kita lanjutkan wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah tutup pendengarannya. Allah tutup hatinya. Dan Allah tutup penglihatannya. Allah kunci. Allah tutup. Bukan Allah tulikan, enggak. Bukan Allah buat buta, enggak. Bisa enggak, tapi Allah tutup. Mau diceramahin 2 jam juga enggak ada pengaruhnya. Enggak terima. Enak enggak hidup kayak gitu? Enggak enak, hadirin. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa kasih petunjuk kalau Allah udah sesatkan? Afala tadhakkarun. Kenapa kalian tidak berpikir dan mengambil pelajaran? Kalau Allah udah sesatkan, mau gak ada yang bisa kasih petunjuk. Gak ada yang bisa kasih petunjuk. Dilawan semuanya. Ya diperbudak hawa nafsunya. Hawa nafsu jadi ilah. Jadi bukan sekedar ini diperbudak hawa nafsu. Apa enak hidup kayak begitu? Makanya banyak orang depresi. Stres. Terus dinasihatin gak mau terima. Tapi gak bahagia juga. Itu baru dari hawa nafsu sebelum diserang syaitan lagi. Emangnya enak jadi apa? Jadi pengikut syaitan. Allah berfirman tentang pengikut syaitan. Di surat Ali Imran. Ayat 175. Apa kata Allah? Innama dzalikum syaitan. Yukhawifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mukminin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain tidak bukan hanyalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. Yukhawifu awliya'ah. Syaitan menakuti wali-walinya, menakuti pengikutnya, menakut-nakuti tawanannya. Menakut-nakuti kita. Yukhawifu awliya'ah. Yukhawifu awliya'ah. Itu luar biasanya syaitan. Jahatnya syaitan tuh begitu. Ada banyak, kalau manusia tuh, walaupun dia jahat gitu ya, itu anak-anak buahnya mungkin di-entertain. Dibuat senang. Ditraktir ini, traktir itu. Begitu ada yang usik anak buahnya, dia turun. Kalau syaitan, yukhawifu awliya'ah. Pengikutnya dibuat takut terus sama syaitan. Yukhawifu awliya'ah. Dibuat stres sama syaitan. Dibuat hancur sama syaitan. Manusia itu masih punya itu. Maka kita mungkin punya pengalaman atau kenal. Ada banyak orang jahat, tapi sama anak buahnya baik. Sama anak buahnya baik. Udah kasih uang anak buahnya. Dijaga. Anak buahnya dikeroyok, diserang yang keroyok. Walaupun jelas itu dunia hitam atau dunia yang haram, tapi jelas dia baik sama anak buahnya. Syaitan tuh anak buahnya ditakut-takutin. Yukhawifu awliya'ah. Ditakut-takutin. Dibuat takut. Hidupnya takut terus.
dalam ayat yang lain. Dalam surat Al-Baqarah 268, Allah katakan, "Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla. Wallahu wasi'un 'alim." Syaitan itu selalu menjanjikan kamu dengan kemiskinan, kefakiran. Selalu menakut-nakuti, dibuat orang takut terus. Selalu menakut-nakuti dengan kefakiran dan kemiskinan. Ditakutkan dengan hal yang buruk terus, buruk terus, buruk terus. Adapun Allah, Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Allah wasi'un 'alim, Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Jadi bayangkan sengsaranya jadi tawanan syaitan, ditakut-takutin terus. Ditakut-takutin sama syaitan. Enggak enak hadir. Makanya enggak ada jalan kecuali mujahadah. Mujahadah itu capek. Lagi mujahadah berjuang, melawan, bersungguh-sungguh lawan itu hawa nafsu, lawan itu syaitan. Dekat sama Allah, taat sama Allah. Jadilah ahlus salat. Jadilah ahlul Quran. Dan kalau kita belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Walaupun udah berumur. Dan pasti lidahnya setengah mati dirubah lagi. Susah. Belajar Quran udah berumur, ya Allah susahnya minta ampun. Kecuali dimudahkan oleh Allah. Dan kita harus mujahadah, kita harus berjuang. Kenapa? Karena kalau kita gak berjuang lawan hawa nafsu kita yang malas, yang pengennya santai, yang pengennya enak-enak, maka kita akan jadi tawanan syaitan. Kita akan jadi tawanan hawa nafsu kita. Dan sekali lagi, baik, mujahadah melawan syaitan dan hawa nafsu itu capek, letih, lelah. Mujahadah untuk beribadah kepada Allah. Mujahadah untuk dekat kepada Allah. Sekarang mujahadah itu berjuang dan bersungguh-sungguh. Saya tidak terjemahkan lagi karena ini bab mujahadah dan kita sudah bahas istilah itu dari awal. Mujahadah untuk bisa dekat sama Allah, bisa taqarrub kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah, dan sekaligus melawan syaitan dan hawa nafsu, itu capek, itu lelah. Tapi menjadi tawanan syaitan lebih capek lagi, lebih melelahkan lagi. Menjadi tawanan hawa nafsu dan budak hawa nafsu jauh lebih capek lagi dan jauh lebih lelah lagi. Tinggal kita mau pilih yang mana. Dan salah satu permainan syaitan berpikir bahwa ketika kita tidak belajar, ketika kita tidak beramal, ketika kita tidak ketika kita tidak menyampaikan dan seterusnya, kita akan santai. Ada keliru. Kan itu selalu diiming-iming gitu kan. Kayak kita dulu bolos misalnya. Kita Ustaz, oh ya mungkin gak semuanya. Apabila ada dulu kita bolos, terus kita nongkrong santai. Itu kan diiming-imingi. Kita tuh melarikan diri dari pelajaran fisika, kimia, atau akuntansi ke aktivitas yang santai. Aktivitas yang enak, yaitu nongkrong. Padahal, itu jebakan, jebakan Batman kata orang. Untuk berpindah dari episode, dari kotak yang memang capek, belajar itu kan capek, capek, ke kotak yang akan buat kita jauh lebih capek. Karena sekali lagi, jadi orang bodoh itu capek, lebih capek daripada belajar. Melawan hawa nafsu, berjuang melawan hawa nafsu dan syaitan itu capek. Tapi jadi tawanan syaitan dan hawa nafsu jauh lebih capek. Kan bukan capek, orang bisa gila hadir, bisa gila. Udah takut-takutin terus, apa gak bisa gila? Malah banyak orang bunuh diri. Itu tadi, yukhawifu awliya. Manusia tuh masih baik sama anak buahnya, syaitan itu pengikutnya ditakut-takutin, wali-walinya ditakut-takutin. Jauh capek. Jadi kita mau jadi raja dalam kehidupan kita dengan mengabdi kepada Allah. Jadi ketika kita jadi hamba Allah, otomatis kita jadi raja di hadapan makhluk. Atau kita mau jadi tawanan dan budaknya syaitan dan hawa nafsu, berada di tangan kita setelah taufik dari Allah.
Walaupun kita gak punya uang, tapi kalau kita menjadi raja dalam kehidupan kita, karena hanya mau tunduk sama Allah, wih, hidup enak hadirin. Sejarah mencatat, lihat Bilal bin Rabah. Bilal gak punya apa-apa. Bilal tuh budak secara duniawi. Tapi bukan budak syaitan. Bukan budak hawa nafsunya. Gak ada yang bisa ngatur beliau. Kecuali Rabbnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang bisa maksa beliau, gak ada. Sampai disiksa, dihina segala macam. Disuruh kufur, gak mau beliau. Hanya mengatakan ahadul ahad. Bukankah itu kehidupan yang merdeka? Merdeka sejati. Gak ada yang bisa ngatur beliau. Gak ada yang bisa setir beliau. Walaupun beliau gak punya uang. Walaupun beliau bukan tokoh. Gak punya kekuasaan secara duniawi. Tapi jiwanya merdeka. Gak ada yang bisa atur beliau. Hanya Rob yang bisa atur. Hanya Nabi yang bisa atur. Itu kan luar biasa. Sumayyah. Apa yang dipunyai Sumayyah hadirin? Tapi gak ada yang bisa maksa beliau untuk kufur. Gak ada yang bisa ngatur beliau. Sampai disisa. Dan akhirnya syahidah. Wafat dengan cara yang sangat terhormat. Itu Malikan Aziza, kata orang. Itu raja yang mulia. Walaupun kita gak punya apa-apa. Hadirin Allah muliakan. Suatu hari, Hisham bin Abdul Malik, di saat beliau berkuasa, itu masuk ke dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah. Fawajada fiha Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Maka, di Ka'bah, di Masjidil Haram itu, beliau bertemu dengan cucunya Umar bin Khattab. Cucunya Umar bin Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Faqala khalifah. Maka khalifah berbicara dengan Salim. Dan kita tahu Salim, cucu Umar, alim. Ya Salim, salni haja. Kata khalifah, wahai Salim, mintalah sesuatu kepada diriku. Apa yang kau butuhkan? Apa yang kau butuhkan? Faqala lahu Salim, inni astahyi min Allah an as'ala fi baitihi ghairah. Allahu Akbar. Kata Salim, aku ini malu kepada Allah. Aku malu kepada Allah. Aku meminta kepada selain Allah di rumah Allah. Ini kita kan ada di Ka'bah. Ada di Masjidil Haram, ini rumah Allah. Masa saya minta kepada selain Allah di rumah Allah? Ya saya malulah sama Allah. Subhanallah. Dengan khalifah gitu kan. Sopan, sangat sopan. Tapi lihat. Saya malu sama Allah. Harusnya kan di rumah Allah saya minta sama Allah. Kenapa minta sama selain Allah? Minta aja. Saya punya kebutuhan, saya minta aja sama Allah. Di rumah Allah kan. Dan khalifah bisa mengerti. Orang ulama, jawabannya tajam, berbobot. Falamma kharaja Salim min al-Ka'bah, kharaja Hisham fi ithrihi. Dan ketika Salim sudah selesai beribadah di Ka'bah, di Masjidil Haram, dan tawaf dan segala macam, beliau keluar. Lalu ketika beliau keluar, diikutin sama Hisham. Diikuti sama khalifah. Lihat bagaimana para ulama dulu. Diikuti. Waqala lahu, al-an kharajta min baitillah. Fasalni hajata. Wahai Salim, sekarang engkau sudah keluar dari Masjidil Haram. Sudah keluar dari Masjidil Haram. Sekarang, mintalah kepadaku kebutuhanmu. Lalu akhirnya ditanggapi sama Salim. Kan sudah keluar dari Masjidil Haram. Kata Salim, min hawaijid dunya am hawaijil akhirah. Untuk kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat.
Fakala Hisham min hawaiji dunia. Hisham tahu, ya jelaslah kebutuhan dunia, masa kebutuhan akhirat, saya kan gak punya apa-apa. Saya kan penguasa dunia, dari kebutuhan dunia. Fakala Salim, maka Salim mengatakan, ini masal tu dunia, man yamlikuha. Fakaifa as'aluha, man la yamlikuha. Aku ini gak minta dunia kepada yang punya dunia. Lalu bagaimana aku meminta dunia kepada yang gak punya dunia? Subhanallah. Kau kan gak punya dunia. Kau hanya diamanati. Saya gak pernah minta dunia. Saya gak minta dunia. Jadi saya gak minta dunia kepada yang punya dunia. Lalu bagaimana saya minta dunia kepada yang gak punya dunia? Bukan berarti minta dunia gak boleh ya. Ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu doa kita, doa yang bahkan kata orang lain doa sapu jagat. Dan itu doa dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Baqarah ayat 201 ya. Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari sesak neraka. Jelas. Itu minta dunia, kebaikan dunia dan akhirat. Bukan itu maksud Salim. Salim juga ngerti ayat itu. Tapi untuk menunjukkan bahwa beliau merdeka. Dan beliau hanya berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau bukan penguasa maksudnya, tapi beliau merdeka hadir. Itu hidup. Itu orang-orang hidup kayak itu tenangnya luar biasa. Dan kalau minta dunia sebagai sarana untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia, itu sarana untuk akhirat. Makanya kan harus baca, artinya setelah minta dunia, minta akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan ayat ini untuk meluruskan orang-orang yang hanya minta dunia saja. Akhirnya mereka gak dapat apa-apa di akhirat. Silakan buka ayat ke-200-nya. Ayat sebelum ini. Hanya minta dunia aja. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ. Tapi mereka gak dapat apa-apa di akhirat. Itu di ayat ke-200. Jadi hadirin yang Allah muliakan. Poinnya adalah bagaimana orang yang bermujahadah, yang berjuang melawan syaitan, hawa nafsu, sehingga dia bisa mendekat kepada Allah, bisa beriman kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah, itu hidupnya akan mulia dan akan menjadi raja. Raja. Raja, tanpa mahkota, tapi kehidupannya real. Untuk apa kita pakai mahkota? Tapi ternyata pada hakikatnya diri ini adalah tawanan dan budak hawa nafsu dan budak syaitan. Hidup dengan ketakutan, gak nyaman, khawatir, pada gak santai. Bayangkan di hadapan khalifah saja mereka gak tertarik. Gak tertarik dengan dunia. Gak minta-minta. Gak takut miskin. Itu kan poin. Hidupnya tuh yakin sama. Kaya mereka. Kan sudah ya. Kaya itu bukan tentang angka. Tapi tentang rasa. Yang lahir dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal gina bikathratil arad wa innamal gina gina nafas. Kekayaan itu bukan kekayaan aset, kata Nabi. Bukan angka. Tapi kekayaan itu kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa. Rasa yang ada dalam jiwa. Ini bisa disampaikan. Mujahadah itu capek. Letih. Butuh kesabaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab dan Abu Bakar. Tapi jadi tawanan syaitan dan hawa nafsu. Jadi budak hawa nafsu dan syaitan jauh lebih capek lagi. Jauh lebih letih lagi. Dan
Dan orang bisa stres, orang bisa gila, orang bisa bunuh diri. Karena ditakut-takutin terus sama syaitan. Pertanyaan besarnya, jalan hidup yang mana yang mau kita pilih? Mau jadi raja? Karena kita hanya mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya, atau menjadi budak dan tawanan hawa nafsu dan syaitan. Wallahu ta'ala bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, panitia senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Dan semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah SWT untuk menghatamkan kajian Radio Salim ini. Amin. Amin. Ustadz, apa indikatornya kalau kita sudah bersungguh-sungguh? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indikator kalau kita sudah bersungguh-sungguh adalah bahagia. Bahagia. Dan kita berada di atas kebenaran. Sikap kita, langkah kita benar. Makanya kan Allah mengatakan di ayat yang dibawakan Imam Nawawi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam surat Al-Ankabut, Allah mengatakan barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang, berjihad di jalan kami, kami akan kasih petunjuk menuju jalan-jalan tersebut, jalan-jalan kami itu. Jadi sikap tepat, langkah tepat, gak salah langkah dan seterusnya, karena Allah kasih petunjuk. Dan tenang. Salim bin Abdullah bin Umar, lihat Bilal bin Rabah, lihat Sumayyah, lihat Yasir, lihat Ammar, lihat sahabat-sahabat Nabi SAW yang bermujahadah, lihat para ulama kita, hidup mereka tenang. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan seluruh kaum muslimin di dunia. Amin. Amin. Bagaimana cara membedakan antara menyalahkan diri sendiri yang tidak terkontrol dan menyalahkan diri sendiri dalam rangka bermuhasabah jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Menyalahkan diri sendiri yang terpuji itu akan melahirkan kebaikan, akan melahirkan harapan, akan melahirkan semangat, akan melahirkan kebangkitan. Kita bangkit lagi, kita berjuang lagi. Itu menyalahkan diri sendiri yang positif. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Dan juga riwayat dari Salman Al-Farisi. Menyalahkan diri yang positif membuat kita kembali kepada Allah. Adapun menyalahkan diri yang overdosis, yang tidak terkontrol, itu membuat kita pesimis, terpuruk, hancur, gak punya harapan, down, lemah, dan seterusnya. Itu perbedaannya. Lihat Anas bin Nadhr, hadisnya sudah kita bahas. Anas bin Nadhr gak ikut perang Badar. Lihat ketika beliau gak ikut, bagaimana responnya? Kalau Allah takdirkan aku ikut serta di perjuangan dan peperangan berikutnya, Allah akan lihat apa yang akan aku lakukan. Semangat, gitu. Semangat. Semangat. Dan begitu seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz, keluarga, tim dakwah, dan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Amin. Rabbal alamin. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara membersihkan hati ya Ustaz, karena saya merasa hari-hari ini sulit menerima ilmu karena hati saya tidak tenang. Iya, memang gak mudah, memang tidak mudah. Itu dirasakan semuanya. Sufyan Atsauri, nama besar dari ulama klasik, menyatakan ma'alajtu syai'an asyada 'alayya min nafsi. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati diriku ini, mengobati hati, melawan hawa nafsu dan seterusnya. Karena maratan li wa maratan 'alayya. Hati itu di sebagian kesempatan itu sangat mendukungku, enak banget, hatiku bersih segala macam. Tapi dalam kesempatan lain itu sebaliknya, berbalik. Dan begitu. Gampang berbalik, gampang berubah. Nanti berubah lagi. Itu sosok sekali bersufian Atsauri. Pokoknya harus terus. Dan yang terbaik adalah minta pertolongan kepada Allah. Baca ya muqallibal qulub. Sabit qalbi ala dinik. Wa idza tawallak, balikan hati. Kokokkanlah hatiku di atas agamamu. Minta doa, doa. Lalu yang kedua istijabah. Yang kedua adalah selalu berusaha menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika kita hati kita lagi masalah, bermasalah, udah sambut seruan Allah. Itu akan jadi obat. Sebagaimana surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul-Nya jika Rasul mengajak ke sesuatu yang akan menghidupkan kalian. Akan menghidupkan, memberikan kehidupan. Hidup, menghidupkan jiwa kita, hati kita. Dan kalau kita enggak sambut, Allah bisa memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Ini disambut. Maksud disambut tuh diterima, dikerjakan. Diterima, dikerjakan. Walaupun hati lagi gak enak, lagi males, lagi berontak, atau lagi terima, amalkan. Terima, amalkan. Sama kalau kita lagi sakit nih. Kita lagi sakit. Kita harus makan, hadirin. Harus makan. Walaupun pahit, walaupun gak enak. Walaupun lidah lagi gak bersahabat. Ya, walaupun hati gak bersahabat. Istijabah, terima amalkan. Lagi sakit, lidah keluh, lidah pahit, lalu tenggorokan sakit untuk nelan. Makan dah. Paksa makan. Karena kalau kita enggak makan tambah parah. Minum obat, walaupun obatnya pahit enggak enak, minum dah. Makan, minum. Atau kita harus banyak minum kan? Udah minum, walaupun gak enak, kembung ke kamar mandi terus juga tenggorokan sakit, untuk bahkan nelan air aja sakit, minum. Anda gak minum, Anda tambah parah. Itu kan istijabah. Terima amalkan. Walaupun hati lagi gak bersahabat. Karena itu obatnya. Allah Ta'ala bisa. Allah jaga hati kita semua. Amin. Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati Ustadz beserta keluarga dan kaum seluruh umat Islam. Amin. Rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, Ustadz, bagaimana caranya menekan rasa hak ingin dipenuhi dan bisa fokus menjalankan kewajiban tanpa menuntut hak apapun kepada makhluk? Adakah tips agar bisa totalitas seperti itu, Ustadz? Jazakallahu khairan. Oh iya, emang gak mudah, hadirin. Apalagi kita sudah hidup dengan konsep begini. Kita hidup puluhan tahun dengan pola nuntut hak, terus kita mau rubah 180 derajat. Maka butuh mujahadah. Lagi-lagi butuh mujahadah. Karena hawa nafsu kita udah disuapin selama ini. Lalu tiba-tiba, ini kan menekan hawa nafsu. Nafsu kita tuh pengen nuntut hak. Dan syaitan akan kipas-kipas terus.
Allah mengatakan bahwa inilah jalannya. Kalau kamu gak tuntut hak, nanti gak dapat apa-apa. Kalau kamu tuntut hak kamu, kamu ditinggalin, kamu dicampakkan, dan seterusnya. Itu syaitan. Dan itu hawa nafsu kita, pengen hak kita dipenuhi terus. Jadi yang pertama gak mudah. Butuh mujahadah. Butuh berjuang. Butuh bersungguh-sungguh. Maka yang pertama adalah minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan untuk merubah pola ini. Yang kedua, yakinlah bahwa dunia ini milik Allah. Kehidupan ini milik Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pencipta, pemilik, dan pengatur itu. Dan Allah mungkin zalimin kita. Allah gak mungkin zalimin kita. Gak mungkin zalimin kita. Kita berinteraksi dengan Rabbul Alamin. Bukan berinteraksi dengan makhluk yang zalim. Ingatlah selalu surat Hud ayat 115. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah. Maka suruh sabar, bersabarlah. Kenapa? Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Enggak akan disia-siakan. Artinya apa? Allah kan kasih hak kita, Bu. Allah kan kasih hak. Jadi gak usah mikirin, saya harus tuntut. Gak usah. Anda fokus pada kewajiban Anda kepada Allah. Anda fokus taat sama Allah. Allah akan kasih semua hak Anda. Walaupun manusia menahan hak tersebut, Allah akan kasih. Kan Allahumma la mani'a lima a'tait. Itu yang kita baca setelah sholat. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, gak ada penghalang kalau engkau udah kasih. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan gak ada yang bisa ngasih kalau engkau halangi. Malayan fa'udhal jadi mintret. Gak ada manfaat orang yang punya kekuasaan. Jadi kita berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dan tidak pernah menyanyiakan perbuatan baik kita. Kita yang suka menyanyiakan, bukan Allah. Jadi fokus saja mengerjakan kewajiban. Allah akan kasih tersebut. Allah taala bismillah. Saya rasa cukup sampai di sini aja tentang khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: ketika pintu 3 seandainya pintu bawah sudah tertutup, siapa yang dapat memberikan kasih sayang 3 seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan rahmat dan maghfirahnya 3 seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمن يا أيها الناس وهي para manusia antumul fuqara ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
1: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wa tafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzamba fihinna a'zamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh, pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدعه itu apa?
5: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
3: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar.
5: Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam. Tidak bening lagi hatinya.
4: Bid'ah itu apa?
5: Setiap orang melakukan bid'ah, itu akan merusak agama, merusak harta, dan merusak kehormatan. Bid'ah itu.
4: Sesuatu yang baru di dalam din agama. Di dalam din agama. Bukan dalam urusan keduniaan.
5: Bukan dalam urusan keduniaan.
4: Bukan.

0: Bagaimana kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Abihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا كلين مطوي أبا ينقفوا كطوي niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
5: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية.

0: Seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
0: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka.
1: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun.
0: Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
5: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
4: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jadi anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
5: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
6: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua,

0: balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
2: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
2: بوم بوم ديري bukan jihad.
3: Allahu Akbar.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: من يجرك جرا إلى المعصية.
2: معاشر المسلمين والمسلمات, رسول الله صلى الله عليه وسلم mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiNya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan kelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebut. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Kerana jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. Inkana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ur rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga mengatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Maka di sini ya kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ

0: siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam, dalam keadaan hina dina.
1: Dengan doa seorang muslim, bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepadaku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Menadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah SWT, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Ars apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi aman kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah, di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
8: maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: Fitnah dunia.
1: Ad-dunya dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia, kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
2: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing, atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
2: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia, beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia, karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini ridho dan murka, marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia, tidak mesti, karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
0: Fitnah dunia.
2: Wa farihu bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
3: La ilaha illallah, itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa taala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa taala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
2: Wa farihu bil hayati dunya, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonif Din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hira 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah. Yaitu zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah. Menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia. Ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Hidup di dalam keterasingan.
3: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang, keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
2: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
4: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
5: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya. Asing di masyarakatnya. Asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya. Seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
4: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatu banyak menyebabkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh. Dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen batasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quran Al-Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, para wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhabanna Anil Hadithi Wa Ahli, Farradu Laylun Wal Hadithi Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan di sana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Taala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولا تقولوا لمن تصف أنفسكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala shira'uhunna wala tijaratun fihinna wa tamanuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif," dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat," dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifu Allahu bihimul ardh," Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir," Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adabun muhin." 103.4

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum.

0: rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu, bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir. Apa yang kita kerjakan sekarang? Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya

0: apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan, banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya, musnah, dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi SAW dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khobi'ah. Khobi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah, sampai istrinya sendiri tidak tahu. Sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka, ini simpanan mereka, yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama, akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri, itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan saleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubakum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang menurunkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah SWT akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan kecuali harta tersebut, impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi-baki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
1: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu mayusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
0: tempat tinggal neraka. Dan orang yang zalim itu tidak ada penolong.
1: Allah haramkan untuk anda surga,
2: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
3: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
4: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
3: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah,
2: kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah.
3: Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul, dengarkan wasiat-wasiatnya, wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya, wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
4: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus saleh. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
5: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
6: Kezaliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
5: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itu adalah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan satu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
7: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
8: Miskin, orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya terbunuh atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera Hizbiyah, kelompok yang membelenggu leher karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia mengira murka Islam. Dia murka mengira murka Islam. Dia membela, mengira membela Islam.
9: Ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan, bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa demo itu adalah nasihat, bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam keluar di jalan-jalan menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
10: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Bagaimanapun tindak kekafiran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
10: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
6: Selagi apa yang dia suka itu bukanlah maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
2: Teror.
3: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
2: Teror.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris! Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
7: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur.
6: Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
5: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
8: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamattu, makanlah, makanlah yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin,
1: dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
1: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
0: Saking jelasnya malam laksana siang, jelas terang benderang.
1: Ini perintah akidah
0: manhaj
1: Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin.
0: Tidak akan sempurna.
1: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
0: Wa may ya'sil amira.
1: Dan barang siapa yang mendurhakai amir,
0: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya,
1: tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
4: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
6: Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
5: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Atau takshifu anhu kurba,
5: atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
4: Atau taqdi anhu dayna,
5: atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a,
5: atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu, engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
6: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
5: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi alal abdi syai'un adzim.
4: Syai'un adzim.
5: Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
4: Cintai dia. Cintai dia.
5: Fa'ahibbu fa'yuhibbu ahli sama.
4: Fa'ahibbu fa'yuhibbu ahli sama.
5: Fa'ahibbu fa'yuhibbu ahli sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
8: Hidayah 103.4 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita memujinya, memujanya, mengagungkan dan membesarkannya, karena Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Apa yang ia kehendaki pasti terjadi. Dan apapun yang tidak ia kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang ia kehendaki terjadi dan apa yang tidak maka tidak akan terjadi. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Dan tidaklah kalian atau tidaklah yang berlaku kehendak kalian, tetapi kehendak Allah lah yang berlaku. Pada kesempatan ini kita kembali berjumpa di majelis ini untuk melanjutkan ibadah kita talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ilmu, memahamkan kita agama, memberkahi apa yang kita telah ketahui dari ilmu agama, menjadikannya berguna dan bermanfaat untuk kita, mendekatkan kita kepada keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari kemurkaan dan neraka Allah Jalla fi'ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita agama ini, dan semoga Allah menambahkan ilmu kita. Kita berjumpa untuk melanjutkan usaha kita menjalin dan mempererat, merajut hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Berkumpul di atas taqwa, di atas tujuan yang sama, mengharapkan ridha Allah, memperbincangkan apa yang bermanfaat untuk kita perbincangkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pelajaran membaca kitab buah kata dari guru kita Syekh Muhsin bin Hamad al-Abbad al-Badr Allah Ta'ala wa nafa'a bi ilmihi al-Islam wal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dan menjadikan berkah ilmunya dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Semoga Allah memberikan selalu kepada beliau kesehatan dan kekuatan, kemudahan dalam berubudiyah kepada Allah Jalla fi'ula.

Bukunya adalah Atharul Ibadat fi Muslim. Pengaruh ibadah-ibadah atau pada kehidupan seorang Muslim. Dua pertemuan yang sebelum ini kita sudah mendapatkan keterangan tentang faedah-faedah dan buah dari ibadah yang didapatkan oleh seorang Muslim dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat melalui nas-nas Al-Quran. Kita akan ingatkan kembali ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis tentang buah ibadah yang didapatkan oleh seorang Muslim. Di antaranya adalah lapang dada, insirahu as-sadr, rahatul bal, ketenangan hati, lapangnya rizki, keselamatan, ketentraman, ketenangan yang diraih seorang Muslim, seorang manusia di dalam kehidupan. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang itu semua. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 96. Kemudian yang kedua Al-Ma'idah ayat 66. Kemudian Al-Ma'idah lagi sebelum ayat tadi 65. Kemudian Al-Ahzab. Al-Ma'idah tadi 65 dan 66. Al-Ahzab ayat 70. Ya. Kemudian At-Talaq ayat 2, 3 dan 4 serta 5. Jadi surah At-Talaq ini dari mulai ayat 2 sampai ayat 5 menjelaskan tentang hasil pengaruh buah dari amal saleh, ketaatan, ibadah yang didapatkan, diraih, dirasakan oleh seorang Muslim dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Kemudian juga ada surah Al-Anfal ayat 29, Al-Anfal ayat 29, Al-Baqarah, mundur lagi ke belakang, Al-Baqarah 292, 282, maaf. 282. Ya. Faedah dari taqwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Taqwa merupakan sebab untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga surat Nuh ayat 10-12. Ya. Turunnya hujan. Ya, mendapatkan harta dan keturunan, mengalirnya sungai-sungai, ya, kebun-kebun dan taman-taman yang subur. Ya. Kemudian surat Hud ayat 52. Kemudian di awal lagi surat Hud ayat 3. Surat Hud ayat 52, kemudian ayat 3, kemudian juga ayat 90. Itu semuanya tentang hasil-hasil dan buah dari beribadah kepada Allah, mentaati Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat An-Nahl ini terakhir. Surat An-Nahl ayat 97. Yang An-Nahl 97 ini ada baiknya kita bacakan sebagai penutup dari pengulangan dari pelajaran kita ini. Surah An-Nahl ayat 97 ini sangat tegas, jelas, gamblang, terang. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang buah pengaruh dari amal saleh, dari ketaatan, ibadah
yang didapat oleh seorang hamba. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun wanita, dia dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka niscaya kami berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Hayatan thayyibah, kehidupan yang berbahagia. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan ridha Allah. Walaupun mungkin terkadang diselang-selingi oleh ujian, musibah, oleh cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, cobaan pada harta, cobaan pada jiwa, pada hasil panen, hasil pertanian, ya. Hasil peternakan, ya, orang-orang yang disayangi meninggal dunia, ini semuanya ujian. Tetapi kebahagiaan dan kesenangan hidup, kebaikan dalam hidup itu akan dirasa oleh orang-orang yang beriman, yang bertakwa, beramal saleh. Kemudian wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan dia mereka balasan lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi balasan disiapkan oleh Allah lebih baik daripada amalan. Satu kali beramal, balasannya 10 kali lipat. Satu kali salat, 10 kali lipat pahalanya. Satu kali satu ayat atau satu huruf yang dibaca dari Al-Quran 10 kali lipat pahalanya. Ketika membaca Al-Quran, hitungan pahalanya per huruf. Satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahalanya. Ya. Ini sangat lebih baik daripada amalan. Dan pahalanya juga tidak dibatasi waktunya. Selama-lamanya ia akan dapatkan pahala dari ibadah yang tidak seberapa, baik dari kuantitasnya maupun kualitasnya. Bahkan lamanya beramal juga tidaklah sebanding dengan balasan yang disiapkan oleh Allah di akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itulah tadi ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang hasil, pengaruh, dampak dari ibadah, buah dari ibadah dan ketaatan, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun nanti di akhirat. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru. Ini pertemuan yang ketujuh. Ya. Kata penulis, وَمِمَّا جَاءَ فِي السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ فِي بَيَانِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعِبَادَاتِ من الآثار الطيبة في حياة المسلم ما جاء في وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما حيث قال عليه الصلاة والسلام في تلك الوصية العظيمة النفيسة. Di antara yang datang di dalam hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi yang suci, tentang penjelasan apa yang dihasilkan, ya, didampakkan oleh ibadah dari pengaruh yang baik dalam kehidupan seorang muslim, adalah hadis yang datang tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Hadisnya tentang wasiat Nabi kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi bersabda di dalam wasiat yang agung dan sangat mahal. Ya, wasiat yang sangat berharga dan bernilai. Kata Nabi, mari kita perhatikan wasiat ini. Ya. Wasiat ini bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas.
tetapi berlaku untuk kita semua yang bisa kita, yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, kata Nabi, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ya, kata Nabi kepada Ibn Abbas, jagalah Allah. Jagalah Allah. Niscaya ia menjagamu. Itu hasilnya. Menjaga Allah, balasannya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kata Nabi dalam wasiat itu kepada Ibn Abbas, jagalah olehmu Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ya. Ini luar biasa. Menjaga Allah yang disuruh oleh Nabi ini maksudnya adalah takwa. Menjaga perintah Allah untuk diterapkan. Baik itu perintah wajib yang wajib kita kerjakan maupun perintah sunnah yang disunnahkan kita kerjakan. Ya. Kemudian menjaga Allah, menjauhi larangan. Larangan yang berbentuk apa yang diharamkan oleh Allah, larangan yang diharamkan, kita jauhi, kita tinggalkan, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala terkadang dari sebuah dosa melarang kita untuk mendekati. Seperti zina, Allah tidak sekedar melarang kita berzina, tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendekati zina. Mendekati zina, melakukan sebab-sebab yang membawa dan mengantarkan kepada perbuatan zina. Semua itu diharamkan berdasarkan ayat tadi, wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Ya. Menjauhi larangan Allah, baik itu larangan yang haram maupun larangan yang makruh. Ya. Ini menjaga Allah, menjaga batasan-batasan Allah. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah fala ta'taduha. Itu semua adalah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian melewatinya. Ini termasuk menjaga Allah. Sebelumnya atau sebelum itu semua, menjaga Allah adalah dengan beriman kepada Allah. Mengimani Allah Rabban wa ma'budan wa ilahan lahul asma'ul husna was sifatul ulya. Meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai zat yang satu-satunya berhak untuk disembah, memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna, yang maha mulia. Mengimani apa yang diperintah oleh Allah untuk diimani, ini termasuk menjaga Allah. Nah, kemudian balasannya, Allah menjaga. Jagalah Allah, ia akan menjagamu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sejenis atau seperti perbuatan. Perintah amalannya adalah menjaga, maka balasannya pun menjaga. Amalannya menjaga, balasannya menjaga. Jagalah Allah, seperti yang tadi kita uraikan. Niscaya Allah menjagamu, Allah menjaga kita. Dengan kita menjaganya adalah memantapkan keimanan kita, mempertebal ketakwaan kita, memberikan kita taufiknya, menjauhkan kita dari tergelincir kepada kesesatan, memudahkan kita untuk beribadah,
ya, membimbing, menuntun, ya, menunjukkan kita jalan-jalan kebaikan, ya, dibukakan oleh Allah pintu-pintu kebajikan. Ini yang dimaksud dengan Allah menjaga, menjaga dari bahaya, bisa jadi dari ancaman-ancaman bahaya, sebagaimana Allah menjaga rasul-rasulnya dari ancaman bahaya umatnya, menyelamatkan, melindungi, ya, membela, ya, memenangkan. Ini juga termasuk penjagaan Allah sebagai balasan dari menjaganya. Sama dengan ungkapan berikutnya, ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah engkau, jagalah oleh engkau hai Ibn Abbas, Allah, engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Maksudnya, apapun yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, Allah akan memberikannya kepadamu. Bahkan ada di antara hamba-hamba Allah ini begitu luar biasa penjagaannya kepada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan kalau dia bersumpah meminta kepada Allah apa yang ia mau, maka Allah langsung memberikan. Lau aqsama 'alallahi la abarra. Andai dia meminta dengan tegas, bukan membana, bukan memelas, tapi meminta dengan tegas, ya, meminta dengan tegas, bahkan dengan sumpah, Allah akan ikuti seleranya, Allah akan berikan apa yang ia mau. Begitu Allah memuliakannya, begitulah Allah memuliakannya. Hadis ini ringkasnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Hadith ini hadis hasan sekaligus sahih, ya. Ini istilah khusus Imam At-Tirmidhi. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud oleh At-Tirmidhi dengan ungkapannya hasanun sahih. Intinya hadisnya bisa dijadikan sebagai dasar, standar, pegangan, ya, dalam beramal. Kata penulis, wa fi lafdhin akhar 'inda al-Imam Ahmad, di dalam lafaz yang lain di dalam Musnad Imam Ahmad, hadis yang sama tapi di Musnad Imam Ahmad dengan lafaz yang lain, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu amamaka, ta'arraf ila Allah fil rakha'i, ya'rifka fi shiddah. Ini luar biasa. Luar biasa. Lafaz ini luar biasa. Sebagaimana lafaz pertama tadi, tetapi ini lebih tegas lagi Nabi SAW dalam menjelaskan pengaruh, buah, dampak dari ketaatan dalam kehidupan seorang hamba. Kata Nabi mewasiatkan Abdullah bin Abbas, jagalah olehmu Allah, niscaya dia akan menjagamu. Jagalah olehmu Allah, niscaya dia akan berada di depanmu. Sama dengan tujahak, amamak. Jadi arti tujahak di lafaz yang pertama di Tirmidhi adalah amamaka di dalam lafaz Imam Ahmad ini. Kemudian Nabi mengatakan, ta'arraf ilaihi firraha. Kenalilah Allah di waktu lapang. Lakukan ketaatan. Kerjakan perintah. Perbanyak amal ibadah di waktu lapang. Ya'rifka fi siddah, niscaya dia akan mengenalimu di mana, di saat engkau dalam kesempitan, dalam kesusahan, dalam ujian, cobaan, bencana, petaka. Allah akan mengenalimu dan akan melindungimu, menjagamu, membelamu, memudahkan urusanmu, melapangkan kesempitanmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kata penulis, hafizahullah, wa hadzal hadis huwa al hadithu at-tasi'u asyara min al arba'in an-nawawiyah. Hadis ini hadis yang ke-19 di dalam kitab 40-an hadis karangan atau kumpulan al-Imam an-Nawawi. Kumpulan an-Nawawi rahimahullahu taala. An-Nawawi rahimahullah mengumpulkan
40-an hadis, tepatnya 42 hadis, lalu diberikan nama Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40-an Imam Nawawi. Waja'a fi syarhiha lil Hafiz bin Rajab fi kitabihi Jami'ul Ulumi wal Hikam, tentang syarah hadis ini, ta'arraf ila Allah, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi ar-raqa ya'rifka fi ash-shiddah. Hadis ini dibawakan kedua-duanya oleh Nawawi, oleh Nawawi di dalam Arba'in Nawawiyah, dan disyarahkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Syarah Arba'un Nawawiyah, dalam kitabnya Jami' Al-Ulumi wal Hikam, kumpulan dari ilmu-ilmu dan hikam-hikam, itu kebijaksanaan-kebijaksanaan. Ma'anin nafisatin, ya, apa kata beliau, makna-makna yang indah fi syarhi hadzal hadis, dalam mensyarahkan hadis ini. Jadi Ibnu Rajab mengungkapkan, menjelaskan dengan uraian yang sangat indah, yang sangat berharga dan mahal. Kata penulis, saya mendapat faedah darinya fi bayani ma'ani hadhihi al-jumal min al-hadith, di mana saya mendapatkan faedah dari syarah beliau tentang keterangan ungkapan-ungkapan di dalam hadith ini. Ya. Wa hifdzullah, ini dia menjelaskannya, penjagaan Allah li'abdihi, terhadap seorang hamba, yadkhulu fihi nau'ani, ada dua bentuk penjagaan sebagai balasan tadi, ya. Ini yang dimaksud dengan pengaruh dari ibadah, karena menjaga Allah adalah ibadah, ketaatan. Buahnya apa? Allah menjaga. Allah menjaga. Apa maksud menjaga di sini? Kata beliau, ada dua macam penjagaan Allah. Yang pertama, hifdhuhu fi badanihi wa malihi wa auladihi wa ahlihi. Di mana Allah menjaganya dari pada badannya, tubuhnya, badannya, jasadnya, hartanya, keluarganya, anak-anaknya dan keluarganya. Ini makna penjagaan Allah yang pertama. Di mana Allah menjaga dia, menjaga badannya, menjaga jasadnya, dirinya, kemudian menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya dan menjaga keluarganya, di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Ya. Wa kadzalik, dan yang kedua, wa kadzalika hifdhuhu fi dinihi, Allah menjaganya dari sisi agama. Kalau tadi dari sisi badan, sekarang dari sisi badan atau dunia, sekarang dari sisi agama. Bagaimana Allah menjaganya dari sisi agama? Bi an yaslama minasy syubuhatil mudillah, di mana dia selamat dari syubhat-syubhat yang menyesatkan. Wa minasy syahawatil muharrama, selamat dari syahwat-syahwat yang haram. Fayakunu bidzalika ala sadadin, dengan itu dia berada di atas jalan yang lurus. Wa ala istiqamah, di atas istiqamah. Fi umuri dinihi wa dunya, dalam urusan agama dan juga urusan dunia. Benar selalu yang dia putuskan, dia pilih, dia tetapkan, dia lakukan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha min hifdzillahi azza wa jalla liman hafizah. Inilah bentuk penjagaan Allah sebagai balasan bagi orang yang menjaganya. Fal abdu yahfazullaha azza wa jalla bihifdzi hududihi wal qiyami bi awamirihi wajtinabi nawahi. Seorang hamba menjaga Allah dengan menjaga batasan-batasannya, menegakkan perintahnya, menjauhi larangannya. Wallahu ta'ala yuthibuhu ala dhalik. Ya. Ala dhalika al-hifzi hifzan min jinsi amali. Allah memberinya balasan terhadap penjagaannya kepada Allah
dengan membalasnya dengan yang sama, di mana Allah menjaganya sesuai dengan amalannya. Wal jaza min jinsil amal, balasan setimpal atau sejenis amalan. Fa inna qawlahu, kata penulis, yahfazka, sesungguhnya ungkapan dalam hadis yahfazka, hadza jaza, inilah balasan, ia menjagamu, ini adalah balasan. Ya, kata-kata dalam hadis yahfazka artinya ia menjagamu, yaitu Allah. Kata penulis, ini balasan. Wa huwa min al-athari al-mutarattibati 'ala al-amali as-salih, ia merupakan pengaruh yang dihasilkan oleh amal saleh. Karena menjaga Allah ibadah, ketaatan, amal saleh. Wa huwa jaza'un min jinsil amal, itulah balasan sesuai dengan amalan. Wa qawluhu ihfidhillaha tajidhu tujahak, lanjutan dari hadis, jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ay annaka tajidullaha azza wa jalla amamak fayahutuka wa yara'ak. Ya, maksudnya engkau mendapati Allah di depanmu, di mana Allah akan selalu melindungimu, menjagamu, memeliharamu. Wa yahfadhuka min kulli su, ia menjagamu dari segala mara bahaya, dari semua kejahatan. Kemudian lanjutannya, ungkapan dalam hadis ta'arraf ilaihi fir raqa ya'rifka fi siddah, kenalilah dia ketika lapang, dia akan mengenalimu ketika sempit. Ai, maksudnya annaka idza lazimta ta'atallahi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi hali raqaika, maksudnya apabila engkau di waktu lapang melazimi ketaatan kepada Allah, mentaati Rasulullah SAW, wa fi hali sa'atika, di waktu lapangmu, di waktu luas, di waktu senang, di waktu muda, fa inna Allah azza wa jal yuthibuka bi an yahfadhaka fi syada'idi wa fi hali wuqu'ika fil ma'azik, maka Allah akan, sesungguhnya Allah akan membalasmu dengan menjagamu di waktu sempit, di waktu ujian, musibah, dan ketika ada bencana-bencana yang menimpamu. Ini hadis pertama. Ini hadis pertama yang membukakan kepada kita pemahaman bahwa ternyata ibadah ini tidak sia-sia. Allah membalasnya, ya, memberikan balasan yang luar biasa. Jika kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Jika kita mengenali Allah ketika kita lapang, Allah akan mengenali kita ketika kita sempit. Mari, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita terapkan dalam kehidupan kita wasiat Nabi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, membukakan untuk kita jalan-jalan kebaikan. Innahu jawadun karim. Dan yang perlu kita catat baik-baik, bahwa dalam beribadah ini kita mesti meniru, menauladani, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita harus tahu bahwa Nabi diutus kepada manusia ini sebagai nabi, sebagai utusan Allah, untuk mengajarkan agama, untuk menyampaikan agama kepada kita. Ya, jadi kuncinya adalah mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi. Apa yang diajarkan oleh Nabi kita ikuti, kita tauladani, kita turuti, ya. Kita contoh. Ya. Terutama tentang salat ini. Nabi SAW beliau sendiri yang mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Lakukanlah oleh kalian salat sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi kita harus mengikuti bagaimana salatnya Nabi SAW. Yang kedua, bahwa
kekhusyukan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti sebab-sebabnya tidak akan keluar dari sebab-sebab yang diridhai dan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin kekhusyukan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Khusyuk itu kan perintah. Khusyuk itu adalah tingkatan dalam beribadah. Dipuji oleh Allah orang-orang yang khusyuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang beriman yang pasti beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, salah satu dari kriteria sifat mereka adalah khusyuk dalam salat. Berarti khusyuk adalah nilai dalam salat yang didapat, yang dihasilkan oleh seorang hamba. Dan tidak akan mungkin nilai ini diraih dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin seseorang itu khusyuk dengan cara yang tidak dituntun oleh agama. Ini yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan melafazkan niat. Kita tidak menemukan Nabi yang paling khusyuk salatnya melafazkan niat. Ibu tahu dan kita semua yakin bahwa yang paling khusyuk salatnya adalah Nabi SAW. Dan beliau akan mengajarkan bagaimana cara salat khusyuk itu kepada kita. Tidak akan mungkin disembunyi-sembunyikannya. Dia akan ajarkan bagaimana meraih salat khusyuk. Ya. Bahkan ketika seseorang salah dalam salatnya, keliru, tidak khusyuk, Nabi SAW tegur dia. Ketika ada orang yang tidak ada tuma'nina dalam salatnya. Nampak oleh Nabi SAW. Nabi SAW, selesai dia salat, dia datang kepada Nabi mengucapkan salam. Nabi SAW setelah menjawab salamnya mengatakan, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Baliklah lagi dan solatlah lagi, sesungguhnya solatmu tadi tidak bernilai, tidak sah. Kemudian orang tadi mengulangi solatnya dengan cara yang sama, lalu dia kembali lagi kepada Nabi. Nabi SAW perintahkan lagi dia mengulang solatnya, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Ya. Jadi Nabi SAW ingin solat kita itu benar, sah. Ingin solat kita itu khusyuk dan dia manusia yang paling khusyuk. Yang menjadi tanda tanya kita, penuturan atau pernyataan ibu tadi, hafizahullah, yang bahwa dia tidak khusyuk kalau tanpa usalli. Sulit untuk khusyuk kalau tanpa mengucapkan usalli. Ini tentu bertentangan dengan keadaan Nabi. Nabi tidak mengajarkan usalli. Kita tidak menemukan ada dalil. Ya. Kita tidak menemukan ada dalilnya. Nabi mengajarkan bahwa kita harus melafazkan niat. Dengan usalat tadi misalnya seperti usalli tadi. Tidak ada kita temukan. Sebanyak itu kitab hadis kita tidak menemukan. Bahkan dalam penjelasan para imam yang empat pun tidak ada kita temukan. Termasuk mazhab Syafi'i, tidak ada kita temukan lafaz itu di dalam kitab-kitabnya. Dan kita tahu bahwa mereka pasti khusyuk salatnya. Ya. Kalau seandainya apa yang ibu rasakan itu benar menghasilkan kekhusyukan, maka pasti mereka juga akan mengarahkannya. Tapi tidak ada. Tidak ada, ibu. Jadi kembali kita kepada Nabi, Nabi tidak mengajarkannya. Maka saya yakin bahwa itu tidak menghasilkan kekhusyukan. Kenapa? Karena Nabi tidak mengajarkannya. Karena Nabi ingin kita khusyuk dan mengajarkan cara kita khusyuk dalam salat. Ya, itu mungkin uraian dari saya. Jadi memang seperti yang ibu sampaikan, jenis-jenis salat itu bermacam-macam. Ada salat duha, ada salat wudu, ada salat witir. Ya. Tapi kan kita bisa membedakannya dengan keinginan hati. Ya.
Karena niat itu pada dasarnya adalah keinginan hati. Azmul qalbi ala fi'li syai'. Azamnya hati untuk melakukan sebuah perbuatan. Kalau ibu berada di penghujung malam sebelum sholat subuh dan ibu sholatnya ganjil, tentu tidak akan berubah niat kita. Pasti itu sholat witir. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, tidak perlu kita beritahukan apapun yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan dari sholat itu Allah tahu. Allah mengetahui isi hati kita. Ya, jadi minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis pertama yang telah kita pelajari tadi tentang pengaruh ibadah dalam kehidupan kita adalah mendapat balasan langsung dari Allah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita menjaganya, maka Allah pasti menjaga kita. Bila kita menjaga Allah, maka Allah akan berada di tempat di mana kita membutuhkan apapun yang kita inginkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita mau dari Allah, Allah akan berikan. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Tajidhu amamak. Ta'arraf ilallah ya'arifka fi syiddah. Ini luar biasa. Dan mari kita selalu menjaga Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengimaninya, mentaatinya, dan bertakwa kepadanya. Wallahu ta'ala waliyyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murjiah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk. Dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnala amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas, meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat. Wow.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala, istama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,
4: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuruni

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la shira'uhunna wa la tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram, sekalipun ada

0: ini daripada zina. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini.
1: La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha, akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif, dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik, wal mughanniyat, dan penyanyi-penyanyi wanita. Yakhsifullahu bihimul ardh, Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir, Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
2: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha hudwa ulaika lahum 'adabun muhin.
3: 103,4.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quran Al-Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
3: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu as-sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinu Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhaban Anil Hadith Wa Ahli, Farra'u Laylun Wal Hadith Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul wathon minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati.

0: rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku. Utlubul ilma walau bisin, tututlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan.
1: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
2: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun, dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Hidup di dalam keterasingan.
4: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan balik.
3: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
5: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
6: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
5: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatu banyak ulubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing, dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila wa qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: fitnah dunia.
1: Ad-dunya dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia, kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing, atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
2: Fitnah dunia.
0: Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
3: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam, dalam keadaan hina dina.
1: Dengan doa seorang muslim, bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepadaku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Terhadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Taala, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: منه فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah SAW berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Kalau itu cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. Inkana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau itu benar mengikutinya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ur rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga menceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini ikhwan sekalian, ittiba'u sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وزوجه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka sering bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi SAW, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla qala: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a, wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Rawah al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depah, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibbah فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Mereka-mereka yang menerima catatan amalan yang di tangan kirinya di yaumil

ternyata tak bermanfaat apapun untuk harta. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan
0: agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya. Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bi

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin,
1: dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
1: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
0: Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang.
1: Ini perintah akidah
0: manhaj
1: Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin.
0: Tidak akan sempurna.
1: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
0: Wa may ya'sil amira.
1: Dan barang siapa yang mendurhakai amir,
0: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya,
1: faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: قدوات نبوية.
3: Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul, dengarkan wasiat-wasiatnya, wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya, wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, "Saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka."
4: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
5: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezoliman mereka.
6: Kezoliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
5: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itu adalah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan satu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
7: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
8: Miskin. Orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya tertumpah atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera
9: hizbiyah,
8: kelompok yang membelenggu leher-leher karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia mengira murtad dari Islam. Dia membela, mengira membela Islam.
9: Ternyata membela kelompok dan golongan.
10: Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
11: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku. Aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Bagaimanapun tindak kekafiran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
11: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
12: Selagi apa yang dia suka itu bukan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
3: Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirik. Man amila amalan asyraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Kemudian, bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Sebagaimana Allah berfirman,
4: "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru

0: يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
2: Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
1: tempat tinggal neraka. Dan orang yang zalim itu tidak ada penolong.
2: Allah haramkan untuk anda surga,
3: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
4: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syekh Fulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
5: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
4: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan saleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan.

0: sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
1: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
2: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
3: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf, tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan. Bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf. Dia mengatakan, "Ma 'ala syai'an ashadda 'alayya min ikhlas." Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat. Wow.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la shirahunna wa la tijaratun fihinna wa tamanuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif," dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat," dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifu Allahu bihimul ard," Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Wa ja'ala minhum qiradatan wa khanazir," Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adzabun
7: muhin." 103,4 FM.
8: Hidup di dalam keterasingan.
9: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang, keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik. Untuk mengembangkan belagu.
8: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
10: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing. Dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba," beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
11: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
10: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghurbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: khasirun.
1: Fitnah dunia.
2: Fitnah dunia.
3: Ad-dunya bal-bal. Dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim. Kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
1: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
3: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
1: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil.
2: Kerdil, kerdil.
1: Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
2: Fitnah dunia.
1: Fitnah dunia. Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
4: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara-saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
1: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Mereka-mereka yang menerima catatan amalannya di tangan kirinya di yaumil mahsyar.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk harta itu. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Allah tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan
0: agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya. Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wad din. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpah nikmat serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga di kesempatan hari yang berbahagia ini, kaum muslimin dan muslimat, kita berjumpa dalam edisi Kamis tanggal 24 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 9 Juli 2026. Kita akan dengarkan kembali kajian siang ini, kaum muslimin dan muslimat, seperti biasa kajian bersama guru kita Ustaz Delisman Ibrahim LC, Hafidzallahu Ta'ala, yang akan melanjutkan kembali kajian pembahasan dari kajian silsilah pilihan kajian Syekh Albani. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari kajian yang kita dengarkan nantinya menjadi ilmu atau tambahan ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terlebih kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang ikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, para pendengar rahimakumullah, kita telah terhubung bersama Ustaz, dan sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa halukum, Ustaz? Saya Ustaz.
3: Alhamdulillah, bi khair, kaifa halukum?
2: Khair, Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah, untuk pembahasan hari ini Ustaz akan membahas tentang hukum menambah bacaan pada tasyahud dan doa setelah azan. Dan setelah pembahasan nanti kita juga sediakan untuk tanya jawab bagi yang muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya. Anda dapat layangkan atau menelpon kami nanti di 0811-7530-000 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Untuk SMS dan WA silakan kirim di 0811-7545-444. Kajian ini juga Anda dapat simak melalui streaming media-media kami, baik Facebook, Instagram, kemudian YouTube. Dan untuk pembahasan yang akan dibahas oleh Ustaz juga kami telah tampilkan nanti dalam bentuk video. Kita langsung silakan kepada Ustazuna Pali Atafadol Maskura Majur. Naam, Ustaz.
3: Naam, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يؤمن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada kita semua nikmat yang sangat banyak. Anugerah yang melimpah-limpah. Nikmat yang terbesar adalah nikmat keimanan sebagaimana kita sadari semua. Apabila ditanyakan kepada kiai, buya-buya, ustaz-ustaz, mereka menjawab, apa nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawaban mereka serentak atau sama semuanya, yaitu nikmat keimanan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak kalah besarnya nikmat keimanan tersebut adalah nikmat berkemauan menjadi hamba yang saleh, yang bertakwa. Di saat banyak orang yang tidak menanamkan keinginan itu di dalam dadanya, sehingga tidak menempuh cara-cara yang benar. Tentunya ketika Allah berikan kepada kita cara yang benar untuk menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, hamba yang menjunjung tinggi kitabullah dan sunnah Rasulullah, syariat Allah Subhanahu wa taala, yang diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita dapati itu adalah tambahan nikmat yang terbesar lagi. Kenapa demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah? Di saat-saat manusia kadang-kadang memikirkan kebaikan adalah perasaan mereka. Kebaikan adalah anggapan baik. Kita memastikan kebaikan di dalam beragama adalah kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah, disunnahkan oleh Rasulullah, adalah ajaran atau kebaikan melalui tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkirkan perasaan, singkirkan praduga-praduga baik, karena kebaikan yang sebenarnya adalah ketundukan. Pada pertemuan yang lalu saya berbicara tentang hukum menambah kata-kata Sayyidina pada selawat. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesimpulan mengucapkan kata-kata Sayyidina bukan sebagai doa, bukan sebagai selawat, akan tetapi berupa khabar atau memberitakan atau ajakan, ayolah kita berselawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah Sayyidul Insan, Sayyidul Bashar. Ini kita memberitakan, itu boleh kita memakai Sayyidina. Tetapi di dalam selawat, Allahumma salli ala Sayyidina. Menambah kata Sayyidina adalah bentuk ketidak patuhan atau tidak menghargai ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kata-kata Sayyidina dalam salawat, apalagi di dalam salat. Lalu kita mengatakan menambah Sayyidina itu adalah lebih baik. Anggapan ini adalah menuduh secara langsung bahwa Rasulullah SAW masih kurang baik mengajarkannya. Yang baik adalah buya saya, kiai saya, ustaz saya. Rasulullah lupa memakai Sayyidina, buya saya yang menambahkan Sayyidina. Kiai saya yang menambah Sayyidina. Imam itu yang mengatakan Sayyidina. Apakah demikian? La wallah, tidak. Demi Allah, itu tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikat penghormatan. Walaupun rasa-rasanya menghormati, akan tetapi menganggap ajaran Rasulullah itu kurang. Sekarang tidak jauh berbeda pelajaran kita pada siang hari ini, mengangkat apa yang ada di dalam durus Syekh Albani, hukmu ziyadati ala tasyahudi wa du'a il adhan. Hukum penambahan, maksudnya penambahan lafaz di dalam tasyahud, baik itu tasyahud awal atau tasyahud akhir, dan doa setelah azan. Bagaimana hukumnya menambah-nambah doa, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah pada tasyahud dan juga pada azan? Bagaimana sikap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan per alinea, kalau alineanya panjang ya saya bacakan juga panjang baru saya artikan. Syekh mengatakan laqad ajabani wa rawaitu hadha min qabl ma waqaftu alaihi hadithan haythu wajadtu li awwali maratin fi hayati wa fi hajjati al-akhirati ila al-bayt al-haram nuskhatan min kitab mu'jam tabrani al-awsat فانتبهت على دراسته فوجدت فيه فوائد بعضها ما وجدتها في ألوف المخطوطات في ألوف المخطوطات التي قرأتها من كبير وصغير تبعا فقلت لصاحبي اسمع هذا النص فقد أنساه ولا تنساه. Kata Syekh Albani, saya ya Albani sangat kagum, terheran-heran. Yang mana saya telah meriwayatkan sebelumnya apa-apa yang baru ini saya temukan. Di mana untuk pertama kalinya dalam hidup saya dan pada kesempatan haji terakhir saya ke Baitullah, saya menemukan suatu salinan daripada kitab Mu'jam Al-Awsat karya Imam At-Tabrani. Saya pun menyibukkan diri untuk mengkajinya. Dan saya dapati di dalamnya banyak faedah. Sebagian di antara faedah tidak saya temukan dan bahkan di ribuan naskah-naskah manuskrip yang saya baca. Baik yang besar maupun kecil tentunya. Lalu saya berkata kepada teman saya, ya teman-teman yang menemani Syekh Albani haji terakhirnya, boleh mengatakan dengarlah teks ini karena bisa saja membuatmu lupa namun jangan engkau melupakannya ya, atau faqad ansahu, bisa saja saya lupa namun kamu jangan melupakannya. Dengar tag ini. Jadi Syekh sudah membaca ribuan manuskrip dan kita ketahui Syekh Albani adalah orang yang paling besar telaahnya. Dan bahkan beliau menyusun katalog-katalog manuskrip-manuskrip yang berada di Maktabah Zahiriyah. Ini sumbangan beliau terhadap ilmu Islam yang luar biasa. Ada suatu perkara sebenarnya beliau sudah menyampaikan sebelumnya. Tetapi dalam berupa teks beliau mendapatinya. Tidak boleh pernah dapati di dalam teks-teks lain kecuali dari Mu'jam At-Tabrani, yaitu Al-Awsata. Lalu saya mengatakan, fama huwa nas. Fama huwa nas yakulu Tabrani bisnadihi sahih an Abdullah bin Mas'udin annahu kana fi majlisin yata'allamu ahadun nas sifat tashahud alladhi na'rifu yawm jami'an. Falamma ja'a inda qawlihi ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mada qala mutallim? Qala asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah. Famada ajabahu ibn Mas'ud? Ajabahu bi uslubin latifin jiddan. Wa nahnu kama qultu lakum fi ghairi ma munasabati hajatin ila an nata'allama hadha al-uslub. Faqala innahu lakadhalik. Arajulu madha zad? Zada jumlatan wahdahu la sharika lah. Faqala ibn Mas'ud innahu lakadhalik. Walakinna nantahi ila ma alimna. Masya Allah. Begini fikihnya Ibn Mas'ud. Apa kata beliau? Kata Syaubani, apa lafaz teks tersebut? Arti lafaz teks yang dia jumpai di dalam Mu'jam Tabrani. Beliau mengatakan bahwa Tabrani mengatakan dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau pernah berada di suatu majlis mengajari seseorang tentang tata cara bertasahud. Maksudnya tata cara bacaan tasyahud yang kita kenal bersama-sama hari ini. Kita kenal tasyahud, ya. At-tahiyyatu lillahi wa salatu wa taibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai nanti asyhadu an la ilaha illallah, ya. Ketika sampai pada bacaannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lihat kata-kata. Sampai bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluh, artinya aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadati dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka qala al-muta'allim, apa yang dikatakan oleh al-muta'allim, orang yang belajar sama Ibn Mas'ud tadi? Qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lihat di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ibn Mas'ud mengajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Coba perhatikan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu yang belajar tadi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Beliau tambah kata-kata wahdahu la syarika lah. Famadha ajab Ibn Mas'ud? Apa tanggapan Ibn Mas'ud dengan tambahan kata-kata wahdahu la syarika lah? Ibn Mas'ud memberikan tanggapan dengan uslub, dengan tata cara yang lunak sekali, yang lembut, yang sopan. Apa katanya? Ya, saya mengatakan nahnu kama qultu lakum fi ghairi ma munasabah bihaja ila an ta'lam hadzal uslub. Kita, ya, kata Syekh Albani, sebagaimana pernah aku katakan kepada kalian, sangatlah berhajat kepada munasabah seperti ini, keadaan yang seperti ini. Bihajatin ila an ta'lam hadzal uslub. Berhajat kita untuk mempelajari bagaimana tata cara, ya, untuk memberikan respon kepada orang yang belajar tadi. Qala, ini kata Ibn Mas'ud, innahu lakadhalik, ya, kamu mengatakan asyhadu an la wahdahu la syarika lah. Kata-kata wahdahu la syarika lah benar, itu benar, ya, rajulu mada zada. Apa tambahannya? Zada jumlah wahdahu la syarikalah. Orang tadi yang belajar sahabat Ibn Mas'ud menambah asyhadu an la wahdahu la syarikalah. Ya. Wahdahu la syarikalah. Kan benar itu. Allah tidak ada sekutu baginya. Maka Imam Ibn Allah, namanya sahabat Al-Jalil Ibn Mas'ud mengatakan, innahu lakadhalik. Bahwasanya demikian. Allah tidak ada sekutu baginya. Walakinna nantahi ila ma alimna. Akan tetapi bahwa kami hanya berakhir membaca sebagaimana yang kami ketahui dari Rasulullah. Artinya kami tidak membaca asyhadu an la wahdahu la syarikalah. Tidak, kami tidak membaca itu. Akan tetapi kami membaca asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aduh wa Rasuluh. Lihat, penambahan kata-kata wahdahu la syarikalah dipermasalahkan oleh sahabat Nabi. Benar itu, Allah itu wahdahu la syarikalah. Akan tetapi kami tidak mengatakan seperti itu. Kami cukup ya kepada syahadu Allah ya wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Ini yang kami dengar dari Nabi. Maka kami berhenti selesai daripada pada apa yang kami ajar, yang kami dapati. Atau kami hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wa wajadtu ibaratan ukhra. Syekh mengatakan. Ya. Syekh mengatakan, Syekh Albani. Wajadtu ibaratan ukhra subhanallah. Kulluhum min madrasatin wahidah. Wahia anna ahada talamizati ibn Mas'udin sami'a rajulan yazidu ziyadatan ukhra fi tashahud. Fa'akad lahu hadhal ma'na ala tariqati ibn Mas'udin. وقال له ايضا ننتهي الى ما علمنا او ما علمنا فنحن المسلمين اليوم بحاجه الى هذا الادب حتى نكون خاضعين فعلا ومستسلمين حقا لله رب العالمين فالتعليم في الصلاه كان Allahumma salli ala Muhammadin. Huma alladhina yaziduna hadhi al-labza la yash'uruna anna hadhi as-salah bima fiha min ad-du'a ila Allah li salli ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam rasuli kama salla ala Ibrahim wa yubarik alayhi kama baraka ala Ibrahim fa hadha yusawi hadhihi al-fadilah lati yuriduha. Jika sah tafsir al-madkhal li hadha li hadhihi al-lafza fi salat al-ibrahimiyah ayn anna hunak hadha du'a kull anna hadha ad-du'a kulluhu sharafun wa siyadatun lirrasul wa du'a bi siyadati lahu fi dhalika fa limadha hadhihi al-lafza وهذه زيادة على الصلاة إبراهيمية تشبه زيادة أخرى يقولها الناس اليوم إجابة للمؤذن حيث يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة. فلفظ الدرجة الرفيعة ليس له أصل. وذكرها هنا مع كونها ليس لها أصل في الحديث ومن تحصيل الحاصل. Nih kaum muslimin yang dirahmati Allah. Syekh mengatakan saya mendapati redaksi yang lain. Ya. Subhanallah, semuanya dari satu madrasah. Dari satu madrasah, maksudnya dari pendekatan yang sama. Bahwa salah seorang murid Mas'ud mendengar seseorang menambah tambahan lain dalam tasyahud. Lalu murid Mas'ud ini menegaskan makna ini sesuai dengan cara Mas'ud. Dan dia juga berkata kepada orang itu, kami berhenti terbatas pada apa yang diajarkan kepada kami. Artinya kami tidak nak menambah. Maka kita umat Islam saat ini sangat membutuhkan adab dan sopan santun agar kita benar-benar menjadi orang yang tunduk. Dan benar-benar pasrah kepada Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya pengajaran dalam salat Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawatmu rahmatmu kepada Muhammad, maka orang-orang menambahkan lafaz tambahan ini tidak menyadari bahwa salawat ini yang di dalamnya terdapat doa kepada Allah agar dia bersalawat kepada Nabi sebagaimana bersalawat kepada Ibrahim dan memberkahi beliau, mohon berkah untuk beliau sebagaimana mohon berkah untuk Nabi Ibrahim. Ini sudah jelas dan keutamaan yang mereka inginkan, ya, yaitu pintu masuk lafaz tambahan ini ke dalam salawat Ibrahimiyah. Apa itu? Ketika mereka menambah Sayyidina Muhammad, mereka akan nambah nanti kepada Sayyidina Ibrahim. Maksudnya, doa ini sebenarnya adalah kemuliaan dan kepemimpinan untuk Rasulullah SAW. Dan doa pemberian kepemimpinan bagi seluruh bagi beliau setelah terkandung di dalamnya, yaitu lafaz tambahan. Tambahan atas salawat Ibrahimiyah merupakan tambahan lain yang diucapkan oleh orang ini ketika menjawab azan. Nah, ini dia. Mereka mengucapkan Allahumma rabbahadhi da'wati tamah والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة. Ini dia kata-kata wajah درجة الرافعة. Ya Allah, Rabb yang memiliki seruan yang sempurna ini dan salat yang dan salat yang perintah untuk didirikan. Berikanlah kepada Muhammad wasilah, keutamaan dan derajat yang tinggi. Ini kata-kata derajatul rafi'ah. Ini yang kita dengar di dalam doa setelah azan. Ya. Yang sering kita dengar. Ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah. ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ada tambahan ad-darajat ar-rafi'ah. Nah, ini tambahannya. Ini yang dipermasalahkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Ini yang dipermasalahkan oleh Syekh Al-Albani. Ada tambahan yang seperti itu. Syekh mengatakan, ya, maka lafaz wa darajat rafi'ah, derajat yang tinggi, ini tidak ada asal usul daripada riwayat dalam doa tersebut. Tidak ada riwayatnya, tidak ada asal usulnya, tidak ada sumbernya sama sekali. Ya, tidak ada sumbernya. Maka dengan menyebutkannya di sini, ya, yang mana tidak ada sumbernya sama sekali dalam hadis, maka di sini adalah termasuk tahsil al-hasil. Maksudnya, menghasilkan apa yang sebenarnya sudah dihasilkan. Apa yang dimaksud? Yaitu Rasulullah sudah berada di derajat rafi'ah, ya, sudah mendapatkan fadilah, wasilah dan fadilah, dan berada pada derajat rafi'ah. Tapi kata-kata derajat rafi'ah dengan menambah itu berarti tahsilul hasil, berusaha untuk menghasilkan apa yang sudah dihasilkan. Artinya adalah penyebutan atau pengulangan suatu perkara yang tidak berguna. Karena sudah tinggi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi pula tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayatnya. Syekh mengatakan, لأنه جاء في الحديث الآخر إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي ثم صلوا علي ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو ومن سأل لي الوصفة سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن حين تقول آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، ما هو؟ هي درجة رافعة في الجنة. فإذا هذا حشو، يا فإذا هذا حشو في الكلام مع مخالفة النص، لا تفهموا مني بطبيعة الحال أنه لو كان هناك زيادة فيها معنى يا حسن جميل أننا نستحسن زيادة على تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس بعد تعليم الرسول تعليم لأي إنسان وبهذه القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. Singkat perkataan Syekh Al-Albani. Apa kata Syekh, ya, nih, karena datang dalam hadis lain yang mana Rasulullah mengatakan, jika kalian mendengar muadzin, ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan. Artinya ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Dan hadisnya itu, wa idza qala hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, faqulu la haula wa la quwwata illa billah. Itu dalam hadisnya. Ya. Jika kalian mendengar azan, ucapkan seperti apa yang ia ucapkan. Kemudian, bersalawatlah kalian kepadaku. Kemudian, mintalah wasilah untukku. Karena sesungguhnya wasilah itu adalah suatu derajat di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba. Dan saya berharap sayalah hamba itu. Maka barang siapa yang meminta wasilah untukku, halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Maka ketika engkau mengucapkan ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, artinya berikanlah wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad. Apa itu al-wasilah dan keutamaan? Itulah derajat yang tinggi di surga. Maka dengan demikian ia adalah penambahan yang berlebih-lebihan. Ya, kata-kata penambahan daripada yang berlebih-lebihan artinya menambah doa. Di samping menyalahi teks. Ya, menyalahi teks mukhalafatun nas, yaitu bertentangan dengan teks yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bertentangan dengan teks yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya saya mengatakan ini penting sekali. Ya. Wa la tafhamu minni tabi'atul hal annahu law kana hunaka ziyadah fiha ma'nan hasan jamil anana nastasinu ziyadah ala ta'lim rasul. Ini penting sekali. Dan tentu saja jangan kalian memahami daripada apa yang aku katakan, ya, seandainya pada tambahan yang mengandung makna yang bagus dan indah, lalu kita menganggap baik penambahan atas ajaran Rasulullah. Kita-kita ketika kita bisa mengungkapkan kata-kata yang lebih baik rasanya, yang lebih indah, lebih lengkap, jangan kita anggap apa yang kita buat itu lebih baik daripada yang diajarkan Rasulullah. Menganggap baik. Kenapa? Karena penambahan atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ini termasuk penambahan terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada ajaran yang setelah ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik, lebih sempurna. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Wa bihadzal qadar al-kifayah, cukup sampai batas ini, kata Syekh. Kesimpulannya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Saya kembalikan apanya tadi. Dalam berdoa, dalam mengucapkan syahud asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang belajar dari Ibnu Mas'ud mengatakan asyhadu Allah wahdahu la syarikalah. Kalau kata-kata wahdahu la syarikalah, Ibnu Mas'ud mengatakan tidak demikian. Kami berhenti kepada apa yang diajarkan kepada kami. Memang iya, Allah itu la, apa namanya, wahdahu la syarikalah. Tetapi yang diajarkan kepada kami dalam doa ini, ya, sampai apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Tidak ada kata-kata itu. Maka kita mengakui bahwa itu adalah ungkapan yang benar, tetapi tidak benar di dalam mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah tidak mengajarkannya. Kami, sahabat, yang lebih paham dari kalian itu maknanya. lebih paham daripada kalian, lebih mengetahui. Kami tidak berani nambah, kalian menambah. Makanya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, lihat fikihnya sahabat. Maka demikian juga di dalam doa setelah azan. Murid Ibn Mas'ud mendengar orang menambah-nambah bacaan. Wadarajat rafi'ah. Beliau mengajarkan juga, Rasulullah itu tidak mengajarkan itu pada kami. Kami berhenti pada apa yang diajarkan kepada kami. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang titik fokus dalam kajian kita ini adalah kewajiban berhenti pada teks yang diajarkan Rasulullah. Tetap memakai teks yang diajarkan Rasulullah tanpa tambahan. Karena yang diajarkan itu adalah bacaan yang murni sebagai bacaan tasyahud yang benar. Dan Rasulullah pasti mengajarkan yang benar, yang lengkap. Demikian juga doa setelah azan. Maka kita cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi tanpa menambah ataupun mengurangi. Sekalipun tambahan itu memiliki makna yang benar secara syariat. Siapa yang mengingkari bahwa Allah itu la syarika lah? Benar secara syariat. Akan tetapi yang diingkari adalah penambahan teks Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah itu kurang mengajarkan. Kita yang lebih baik. Apakah mungkin kita lebih baik? Jawab sendiri. Kalau iya berarti kufur. Ya. Berani kita mengatakan kita lebih baik, bila kita lebih baik dari Rasulullah. Maka kata tambahan kata-kata wahdahu la syarikala, ya, meskipun maknanya benar, bahkan itu adalah mentauhidkan Allah, Ibn Mas'ud melarang muridnya untuk menambah lafaz yang diajarkan Nabi SAW. Ini sahabat. Dengan pernyataan benar itu, kata Ibn Mas'ud, akan tetapi kami hanya berhenti pada apa yang diajarkan kepada kami. Kami tidak tambah-tambah. Begini juga tambahan darajah ar-rafi'ah dalam doa azan. Tambahan ini tidak memiliki asal, tidak ada sumbernya dalam hadis. Maka di sini termasuk juga menambah ajaran Nabi SAW seolah-olah Nabi kurang mengajarkannya. Menamakan tentunya menganggap Rasulullah terlupa, melupakannya, atau menambah

termasuk kata-kata Allahumma salli ala sayyidina, kata-kata sayyidina, menambah kata-kata sayyidina pada redaksi solawat. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tunduk kepada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebetulnya banyak kasus-kasus yang terjadi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannataka daras salam. Ada tiga potongan tambahan. Yang betul adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang kita dengar apa? Allahumma antas salam wa minkas salam, ya. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Ini tambahan-tambahan. Ya, ini contoh yang lain. Contoh yang lain. Apa contoh yang lain? Ucapan usalli fardha zuhri atau fardha asri arba' raka'atin. Menjelang salat. Padahal tidak ada penjelasan Imam Syafi'i seperti itu. Menjelang azan baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tak ada riwayat. Kenapa ditambah-tambah? Apakah Bilal melupakan ajaran Nabi SAW? Ya. Jadi, kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak sekali. Ya, banyak sekali tambahan-tambahan. Allahumma la mani'ani ma'ataita wa la mu'tali ma'ata wa la apa tambahan ini lupa saya. Ya, karena saya tidak mengamalkan tambahan itu. Ini lupa. Ya. Mula tambah-tambah di dalam lafaz-lafaz syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan ada sahabat ketika mendengar orang bersin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar kata-kata Rabbil Alamin itu benar. Maka dia mengatakan, Rasulullah mengajarkan kepada kami, Alhamdulillah. Lalu kenapa orang ini menambah Rabbil Alamin? Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, walaupun kajian ini singkat, ya, mempunyai hikmah yang luar biasa, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hikmah utamanya adalah menegaskan bahwa agama Islam itu telah sempurna. Ayyuma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sudah sempurna agama ini. Jangan tambah-tambah. Sudah bagus ajaran Nabi. Jangan ditambah-tambah lafaz yang diajarkan Nabi. Siapa kita? Jangan dianggap ajaran Nabi kurang ejaannya, kurang bacaannya. Maka buya kami, kiai kami, ustaz kami sudah berhasil dengan gilang gemilang memberikan tambahan yang lebih sempurna. Masya Allah. Apakah dia berani mengatakan bahwa ustaz kami lebih sempurna dari Rasulullah? Kalau sempat dia mengatakan seperti itu luar biasa menganggap Rasulullah menyimpan dan tidak mengajarkan syariat yang seharusnya diajarkan. Padahal beliau adalah penyampai risalah yang sempurna. Kita yakini itu semuanya. Ini juga kita dapati dalam pengajaran Ibnu Mas'ud terhadap murid-muridnya, dan murid Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada orang lain, ya. Ungkapan itu benar. Lalu ini benar, benar sebenarnya yang kamu katakan itu benar. Tetapi kami tidak diajarkan seperti itu. Artinya
Kami hanya

0: nya menegaskan tunduklah kepada ajaran Nabi. Tunduklah kepada ajaran Nabi. Nabi yang ngajarkan seperti itu, ya kita kerjakan seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah mendahulukan rasa baik atas menambah teks wahyu, teks hadis, teks doa. Jangan kita merasa baik dengan apa, ini kan bagus. Ini kan menunjukkan kecintaan kepada Nabi, maka kami mengagungkan Nabi, maka kami tambah salawat. Ini betul-betul kami berharap Rasulullah mendapatkan derajat yang sangat tinggi, maka kita baca derajat rafi'ah. Ya. Ketahuilah penambahan bacaan seperti ini adalah bid'ah. Ini paham? Bid'ah. Kenapa? Karena mengada-ada hal yang baru di dalam agama. Ya. Jadi juga para dai harus sopan santun juga dalam menyampaikan bantahan, kritikan, tanggapan. Jangan marah-marah kepada orang yang salah, tetapi disampaikan dengan kata-kata bijak sebagaimana nasihat, ya. Nantahi kama ulumna, kami cukup pada apa yang diajarkan kepada kami, ya. Maka jangan kita emosi dengan kesalahan orang lain, ya. Yang pertama tentunya kita berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan itu untuk terciptanya keikhlasan dalam ittiba. Ya, karena di dalam ibadah tentu ittiba mengikuti itu syarat utama di selain daripada keikhlasan. Syarat utama daripada keikhlasan itu sesuai dengan tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita tambah. Ya, jangan kita tambah. Mungkin kaum muslimin yang rahmati Allah, kajian yang singkat, mudah-mudahan ini membuka cakrawala berpikir kita dan hati kita, menutup kesombongan hati kita bahwa ada yang lebih baik daripada ajaran Rasulullah. Harus kita tutup kesombongan ini, sehingga kita jangan lancang terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelancangan terhadap ajar Rasulullah bukan hanya menghina, tetapi menambah-nambah. Ini termasuk kelancangan. Kenapa? Seolah-olah Rasulullah mengajarkan yang kurang, guru kita atau kita yang lebih baik daripada ajar Rasulullah. Maka ini kelancangan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas pencerahan dari pelajaran telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Alismar Ibrahim Alisi billahu taala dari pembahasan silsilah pilihan kajian Syekh Albani tentang hukum menambah bacaan pada doa dan tasyahud dan setelah azan. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pada kita dan semoga menjadi tamat ilmu yang dapat kita amalkan. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaum muslimin dari Simat Rahimani Kebullah, kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan-pertanyaan lainnya, kami persilahkan waktu dan kesempatan. Untuk nomor telepon silakan hubungi kami di 0811 753000. Untuk nomor telepon kami ulangi 0811 7530 atau pertanyaan dari telepon WA juga kami persilakan atau kami buka 0811 7545 444, 0811 7545 444 untuk telepon WA. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811 7545 444. Dan bagi pemirsa yang menyimak kita dari streaming YouTube, Facebook, Instagram, nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing untuk antum dapat telepon dari nomor-nomor yang telah kami cantumkan. Kami ulangi untuk nomor telepon 0811 7530 0811 7530 atau pertanyaan telepon WA juga silakan 0811 7545 444, 0811 7545 444. Kami coba angkat sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan dari telepon. Di sini ada pertanyaan yang telah masuk Ustaz dari WA. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya dulu belajar agama di kampung, diajarkan berselawat pakai Sayyidina. Sampai sekarang pakai Sayyidina di luar sholat. Kalau saya coba tidak pakai Sayyidina kayaknya kurang Ustaz, kurang puas rasanya. Gimana seharusnya Ustaz membiasakannya atau tetap pakai Sayyidina? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih atas jawabannya dari hamba Allah di Pekanbaru. Nah Ustaz.

0: Baik, para pendengar rahimani rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah terhubung kembali bersama Ustaz Afandi dan. Baik, kita langsung ajukan kembali pertanyaan yang tadi sempat tertunda. Nah, Ustaz, di sini ada pertanyaan Ustaz. Kita coba angkat. Nah, Ustaz?
1: Iya.
0: Baik. Pertanyaan Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya dulu belajar agama di kampung, diajarkan berselawat pakai Sayyidina. Sampai sekarang pakai Sayyidina di luar sholat. Kalau saya coba tidak pakai Sayyidina, kayaknya kurang puas saja rasanya Ustaz. Bagaimana seharusnya Ustaz membiasakannya atau tetap pakai Sayyidina? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas jawabannya. Dari Allah di Pekanbaru. Nah Ustaz.
1: Iya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertanyaan saudara atau saudari, dulu di kecil kita mendapatkan pengajaran pakai Sayyidina di dalam selawat, sehingga terbiasa. Bagaimana sikap kita yang seharusnya? Sikap kita yang seharusnya adalah sebagaimana sikap daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sikap sahabat. Apa kata sahabat ini? Nantahi ila ma'ulimna. Kami hanya cukup pada apa yang diajarkan kepada kami. Memang benar itu. Rasulullah itu Sayyiduna, Sayyid wala Adam, Sayyidun Nas, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Benar itu. Tapi ajaran Nabi kan tidak ada pakai Sayyidina. Maka ketundukan kita adalah kepada apa yang diajarkan Nabi, bukan perasaan-perasaan, bukan berdasarkan kebiasaan yang kita bawa dari pelajaran kecil. Maka sikap kita adalah meyakini bahwa ajaran Rasulullah itu lebih sempurna, lebih tepat. Yang Rasulullah ajarkan itu tidaklah kurang. Yang Rasulullah sebutkan itu tidaklah perlu ditambah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Banyak kaum muslimin yang dirahmati Allah kita dapati tambahan-tambahan itu. Terutama di belakang sholat. Subhanallah, subhanallah sampai 33 kali. Wa subhanallah wa bihamdihi qaiman abadan. Ini tambah lagi. Ya. Alhamdulillah. Kemudian tambahnya apa sampai 33? Bi kulli hal wa ni'matin, tambah lagi. Ini tambahan-tambahan yang seperti ini yang diajarkan, yang kita dapati dari kecil. Ya. Walaupun apa tambahan itu adalah hakikat yang sebenarnya, memang benar itu, ungkapan itu benar. Tetapi yang diajarkan Nabi harus kita ikuti dengan cara yang benar. Seperti lafaz azan tadi, wa darajatir rafi'ah. Benar, Rasulullah berada pada derajat yang tinggi. Tetapi Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita lafaz itu. Sayyidina, Rasulullah tidak mengajarkan lafaz itu dalam berselawat. Maka ketundukan kita, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tunduk yang diajarkan oleh Nabi. Jangan menambah-nambah. Ketika kita menambah-nambah, menganggap ajaran Rasul itu kurang. Kita yang lebih baik. Ini bahaya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Banyak kali nanti pintu-pintu merusak ajaran-ajaran agama.
0: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas, jadi taman ilmu juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya kami ingatkan, kamu semua harus simak, barangkali ada yang bertanya langsung dari telepon kami persilakan 0811 7530 atau nomor telepon WA di 0811 7545 4444, dipersilakan. Kita coba angkat dari telepon ini agar ada yang ingin bertanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana?
2: Ada tanya ini, Pak.
0: Ya,
2: kalau bisa kita tambah-tambah macam yang itu, Jadi ganjarannya apa buat kita nanti? Wabah di akhirat nanti.
0: Ya. Bisa ditangkap besar?
2: Bisa, ya, bisa. Misalnya, kita tambah sayginya, Arabia, ganjarannya apa nanti?
1: Iya. Bagus sekali pertanyaannya, okay. Pak. Bagus sekali pertanyaannya.
0: Terima kasih, Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum. Nah, silakan, ya.
1: Jadi kalau kita menambah-nambah bacaan Nabi tadi, apa ganjarannya? Ya, tanyakan kepada orang yang membuat-buat itu, apa ganjarannya? Ini yang pertama. Ya, kita yakin bahwa ganjaran yang sempurna, ganjaran yang benar adalah mengikuti dengan cara yang benar. Ganjaran daripada amalan mengikuti yang benar. Maka tambahan-tambahan itu bisa dipastikan menambah-nambah ajaran. Dalam istilah Nabi adalah bid'ah. Bid'ah tidak ada ganjarannya. Tidak ada ganjarannya. Tidak ada fadilahnya. Bahkan menganggap Rasulullah kurang mengajarkan kepada kita. Menganggap bahwa apa yang diajarkan Rasulullah itu masih rendah, kita yang lebih tinggi, kita lebih sempurna. Maka tidak ada ganjaran pahala. Boleh-boleh jadi itu merupakan dosa. Kenapa? Karena istidrak kepada Nabi SAW. Ada pengecualian yang diajarkan Nabi kurang, maka perlu kita tambah. Maka tambahan-tambahan ini tidak ada. Bahkan kalau ada yang mengatakan ganjarannya ini dan itu, berarti telah berbicara pula dengan masalah yang gaib. Karena ganjaran-ganjaran itu harus ditetapkan berdasarkan dalil-dalil. Menangkan pahala, ini bacanya pahalanya sekian-sekian. Harus ada dalil-dalil yang menerangkan menetapkan pahala. Yang jelas, itu adalah menambah-nambah. Rasulullah mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa lahu minhu ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang ada-ada dalam agama kami ini, tidak ada unsur agama kami memerintahkannya, bahwa raddun, maka ganjaran yang paling telak adalah tertolak. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini pernyataan Rasulullah, tertolak kalau kita mengadakan bid'ah bid'ah. Maka tundukkan hati kita kepada ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Yakinlah sepenuh hati bahwa yang diajarkan Nabi itu adalah yang sempurna dan yang terbaik. Ya, wallahu a'lam bishawab.
0: Nah, terima kasih atas jawabannya. Semoga Bapak yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Jadi teman ilmu juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya, atau barangkali ada yang bertanya langsung kembali dari telepon 0811-7530 atau telepon WA di 0811-7545-4444, dipersilakan. Di sini ada pertanyaan dari WA, Ustaz, ada dari Abu Hanifah di Tarai, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang tambahan lafaz Sayyidina di tasyahud dalam sholat Ustaz, bagaimana dengan sholat orang tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
1: Terkait dengan tambahan lafaz Sayyidina di dalam tasyahudnya, dalam selawatnya, bagaimana sholatnya? Sholatnya, apabila dia mendirikan sholatnya, sholatnya sah, namun sudah menyampulkan al-haq dan batil. Ya, salatnya tetap sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukun salatnya disempurnakan. Akan tetapi ada kebatilan di dalam salatnya, bercampurlah hak dan batil. Ya, bercampur hak dan batil. Bercampur dalam salatnya cara yang diajarkan Nabi dan cara yang tidak diajarkan Nabi, maka ini adalah dapat mengurangi daripada kesempurnaan sholatnya. Saya tidak berani mengatakan orang yang baca Sayyidina itu sholatnya tidak sah. Tidak demikian. Karena dasar daripada ibadahnya dia sudah laksanakan syarat mendukungnya. Akan tetapi ada bid'ah idhafiyah, bid'ah tambahan dalam bacaan-bacaan ini. Tentu kaum muslimin yang dirahmati Allah, bid'ah idhafiyah ini tidak disenangi di dalam syariat. Ya, Allah.
0: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Pertanyaan terakhir barangkali untuk pertanyaan yang ada, kita coba angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, ketika khotib duduk di antara dua khutbah, maksudnya sholat Jumat ini Ustaz, apakah ada bacaan khusus untuk dibaca Ustaz? Masalahnya di sebagian masjid-masjid kita jumpai, kadang ada yang berselawat pada saat-saat itu. Bagaimana yang sesuai sunnahnya Ustaz? Barakallahu fiik.
1: Ya. Ketika khatib duduk di antara dua khutbah, apakah bacaan khusus? Sejauh pengetahuan kami tidak ada bacaan-bacaan khusus yang dibaca oleh khatib dan juga yang dibaca oleh jamaah. Maka ketika mau berdoa, berdoa. Ketika mau berzikir, zikir. Apapun doa kita, apapun baca kita, jangan ditetapkan. Karena apabila kita menetapkan bentuk-bentuk tersendiri, bacaan-bacaan tersendiri, adalah menetapkan suatu hal yang tidak ditetapkan oleh syariat. Maka ketika itu kita berada pada posisi kita dalam keadaan mutlak boleh berdoa. Karena berdoa, berzikir kapan saja. Ya, kapan? Kapan saja. Maka baca, apakah kita bertasbih, apakah kita berselawat, apakah kita berdoa, dipersilahkan. Ya, dipersilahkan. Dengan tidak menentukan bentuk-bentuk doa atau bentuk-bentuk zikirnya. Wallahu'alam bisawab.
0: Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Cukup ya Ustaz, barangkali itulah pertanyaan yang dapat kami ajukan. Barangkali ada tambahan Ustaz bagi akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Nah Ustaz.
1: Ya, intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ketundukan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mengagungkan ajaran Rasulullah dan tertanam konsep kesempurnaan bahwa yang sebenarnya ajaran Rasulullah itulah itu yang terbaik, maka tinggal kita perbaiki niat kita dengan keikhlasan di dalam beribadah dan juga keikhlasan dalam ittiba, keikhlasan dalam mengikuti. Ya, karena ibadah adalah ikhlas dalam amalan dan tujuannya adalah mencari ridha Allah. Ikhlas dalam ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah dan juga memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun daripada ibadah itu. Maka ini yang terbaik di dalam masalah yang paling substansi dalam ajaran atau dalam pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Albani rahimallahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Ali Ismail Ibrahim LC hafizallahu taala dari pembahasan silsilah pilihan kajian Syekh Albani tentang hukum menambah bacaan pada doa dan tasyahud setelah adzan. Di pertemuan ke-12, kami semin muslimat rahimakumullah. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita. Dan kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dan pembahasan berikutnya dari pembahasan ini. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Jazakumullah khairan atas atensi dan kebersamaannya. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
4: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
3: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
5: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
4: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
3: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
6: Dari bilang canggung udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
7: Makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidh Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi SAW bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara 2 tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi SAW yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi SAW. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: 5 amalan ketika mendengarkan adzan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan adzan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, آتي محمدًا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودًا الذي وعدته, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar adzan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. rumaisa.com.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran kabiira.
11: Fahal yatadabbarul mu'minuna hadzal qur'ana?
10: Afala yatadabbarunal qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
5: Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'ashra ayatin lam yujawizu حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
4: أجل, إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
3: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
6: Dari bilang cangkung udara, Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah,
12: di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Walhaya'u syu'batun minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, fas'ala anhu faqalu Abu Israil, nadhara an yaquma fi ash-shamsi wa la yaf'ud, wa la yastadhilla wa la yatakallam wa yasum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya.

0: Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu 'amala asy-syaitan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Suatu hari Nabi yang mulia SAW duduk bersama para sahabat-sahabat. Kemudian berkatalah Nabi kita yang mulia SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, Atadruna mal ghibatu? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjelaskan, apa kata beliau SAW? Dhikruka akhaka bima yakrah. Dhikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia senangi, apa yang dia benci. Maka bertanya salah seorang sahabat, ya Rasulullah, in kana fihi ma aqulu, bagaimana ya Rasulullah, sekiranya memang benar apa yang ku katakan itu ada padanya. Kata Nabi, in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu, apabila memang ada apa yang kau ucapkan padanya, maka itulah hakikat yang kau telah menggibahinya. Fa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Apabila apa yang kau ucapkan tak ada padanya, sungguh engkau telah berbuat dusta atasnya. Sungguh engkau telah memfitnahnya. Para pemirsa, Hasan Tibbi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghibah itu esensinya menurut Rasulullah SAW, kita menyebutkan tentang saudara kita, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, sesuatu perkara yang tidak dia senangi. Kalaupun perkara itu ada padanya, itulah yang hakikatnya ghibah. Apabila ternyata apa yang disebutkan tidak ada padanya, ini namanya buhtan, ini namanya kedustaan, ini namanya fitnah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di masa begitu cepatnya manusia mengakses berita. Apa yang Anda tulis sekarang akan tersebar ke seluruh medsos dalam waktu yang begitu cepat. Subhanallah. Dan ini dapat digunakan untuk kebaikan. Dengan medsos kita bisa menyebar ilmu, bisa menyebar berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan informasi tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya. Tapi ingat, dia bagaikan pisau bermata dua, medsos ini. Sebagian orang tak mampu menggunakan medsos pada tempatnya sehingga medsos dijadikan sebagai ajang untuk berghibah riya. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika menggibah seorang mukmin saja berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dosa ghibah bukan dosa yang kecil, dia dosa besar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau Aisyah radhiyallahu anha wardaha, maka Rasulullah terucap tentang Safiyyah, istri Rasulullah yang lain. Ketika itu kecemburuan membakar ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha sehingga dia berkata, "Ya Rasulullah, Safiyyah hasbuki hasbuka min as-safiyyati kadza." Ya Rasulullah, Safiyyah itu orangnya seperti ini. Maksudnya apa? Orangnya tak tinggi semampai, orangnya pendek. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? "Tahukah engkau ya Aisyah, sesungguhnya ucapanmu ini jika diletakkan dalam lautan akan merubah isi lautan." Allahu Akbar. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggibah seorang mukmin berdosa, bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan, dua kuburan, maka berkata Nabi SAW, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya dua kuburnya sedang diadab. Amma ahaduhuma, kata Rasulullah, wa ma yu'adzabani fi kabir, keduanya diadab bukan dalam perkara besar menurut pandangan manusia. Ala innahu kabir, padahal dia besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min baulihi, yang pertama kencing tidak istinja. Wa ammal akharu fa kana yamshi bil ghibah, adapun yang kedua dia jalan ke mana-mana menyebar ghibah. Subhanallah. Jadi ghibah menyebabkan seseorang diadab di kuburnya. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika mengghibah seorang mukmin akan membuat seorang diadab di kuburnya. Bagaimana jika dighibah pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, tokoh kaum muslimin yang dampaknya lebih fatal daripada itu? Subhanallah. Dampaknya adalah membuat masyarakat tak percaya pemimpin. Dampaknya adalah tak dipatuhi perintah-perintah pemimpin. Dampaknya adalah muncul berbagai macam ragam pembangkangan kepada pemimpin. Wallahi dosanya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendekat masanya pemilihan umum. Tersebar di berbagai macam media sosial, masing-masing pendukung menyebutkan berbagai macam kejelekan-kejelekan lawan politiknya. Maka sungguh hal ini dalam Islam bukan agama yang benar. Bukan amalan Islam yang benar. Kita lihat di media sosial tersebar berbagai macam bentuk ya celaan-celaan kepada lawan politik. Si A mencela si B mencela si A. Yang pro kepada A mencela si B. Macam-macam ucapan mereka. Subhanallah. Sebagian ungkapan-ungkapan yang diambil daripada nama-nama hewan dilekatkan kepadanya. Ini adalah perkara ghibah. Bahkan ada yang menyifati kejelekan-kejelekan pemimpin-pemimpin kaum muslimin mengambil daripada karakter tubuhnya yang ringkih, yang kurus dan seterusnya. Wallahi ini ghibah yang hukumnya haram. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai yang namanya pemilihan umum di negeri kita ini membuat hancur anak bangsa. Gontok-gontokan, peperangan. Subhanallah. Bercerai berai yang membuat musuh-musuh Islam tertawa memandang kaum muslimin yang bercerai berai. Hormati masing-masing manusia dengan apa yang mereka pilih. Subhanallah. Tak benar jika engkau menjelek-jelekkan si A, jika engkau menjelek-jelekkan si B. Subhanallah. Bukan itu yang diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa menjaga ucapannya. Nabi yang mulia SAW mengajarkan kepada kita siapa sosok muslim sejati. Laisal muslimu bitta'ani wala billa'ani wala bilfahsyil badhi. Kata Rasulullah, seorang mukmin bukan tukang cela, bukan tukang umpat, bukan tukang sumpah serapah, itu bukan ciri-ciri seorang mukmin. Daripada engkau pulang balik menyumpah serapah pemimpinmu atau orang-orang yang tak kau sukai, lebih baik kau doakan dia kepada Allah agar Allah memberikan kepada dia petunjuk. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dekat masanya pemilu. Saya akan bacakan ke hadapan Anda sekalian pantun Melayu. Bagaimana selayaknya orang mukmin menghadapi pemilu ini? Subhanallah. Dikala pagi, kapal berlabuh. Bila menyandar, layar dilipat. Daripada kita bermusuh, lebih baik saling menghormat. Dayang istana pergi mencuci. Di dalam bakul ada basahan. Tiada guna saling mencaci hanya karena beda pilihan. Tebarkan jala, dapatlah pari. Pari dimasak oleh Cik Minah. Aib orang jangan dicari, apalagi menyebar fitnah. Berlayar perahu menuju tepian, membawa piala di dalam baki. Siapa memimpin, mohon doakan. Bukan malah dicaci maki. Tuan guru datang melayat, lepas mentari setombak naik. Pemimpin itu cerminan rakyat. Masyarakat baik, ia pun baik. Orang Siak, zahirnya alim. Bila mengaji, tiada asal. Dari mana pemimpin zalim? Dari rakyat ia berasal. Tuanku imam, pimpin paderi. Keris di pinggang itulah modal. Bila ingin majukan negeri, iman dan takwa jadikan bekal. Mendung datang, menutup cahaya. Hujan menyiram di atas lahan. Jangan berharap negeri kan jaya, bila rakyat tak takut Tuhan. Bila senja, pulang sendiri. Anak gembala, bawa lalapan. Bila rakyat berbenah diri, akan muncul pemimpin idaman. Duduk daku mengenang masa, dikala kecil belajar adab. Menyebar aib membuat dosa, takutlah Tuhan kelak diazab. Kain songket bawa dijinjing untuk dijual di dalam pasar. Bila Tuhan selalu menggunjing, aib Tuhan akan tersebar. Ikan sembilang rasanya sedap, di asam pedas hantar ke teman. Kepada Tuhan kita berharap agar negeri makmur dan aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Sore ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kami hadirkan kajian bersama Ustaz Abdullah Zain LCMA Pilallahu Ta'ala. Kajian pernah disampaikan dengan tema Bangkit Saat Ekonomi Sulit. Kita langsung mendengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kita hormati bersama Bapak Sekda Wonosobo, Bapak Dr. Landes One Andang Wardoyo MSI Hafizahullah Ta'ala. Yang kita hormati bersama Takmir Masjid Agung Jami' Wonosobo, Bapak Kiai Arif Al-Hafidh, Bapak Fathur Rahman, Bapak Ari Choi, dan segenap Takmir Masjid yang mulia ini, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, segenap hadirin hadirat dan juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Roda kehidupan. Kenapa? Roda kehidupan. Yang namanya roda itu biasanya kenapa? Berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Itulah kira-kira perjalanan hidup kita di dunia. Kadang kita di atas dan kadang kita di bawah. Ada kehidupan dan ada kematian. Ada sehat dan ada sakit. Ada saatnya kita senang, ada saatnya kita sedih. Ada saatnya kaya dan ada saatnya miskin. Ada saatnya rezeki kita melimpah ruah dan ada saatnya rizki kita apa? Seret. Lebih sering lancarnya atau seretnya? Hah? Lebih sering lancar atau seret? Lancar, masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan lancar terus. Mungkin atau tidak? Hah? Kan kita hidup di dunia. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan menguji kalian, wahai para manusia. Bisyarri wal khairi. Dengan sesuatu.

apakah manusia yang paling mulia di muka bumi juga mengalami ujian seperti itu? Kok sepi? Mengalami apa mboten? Siapakah beliau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau pernah diuji secara ekonomi? Pernah? Beneran? Kapan? Ketika beliau diboikot. Ketika beliau diboikot. Diboikot itu diapain? Diasingkan. Diisolir. Gak boleh berinteraksi dengan orang lain. Saat itu beliau dan Bani Hashim serta Bani Muttalib. Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Bani apa? Hashim dan Bani Muttalib. Mereka semuanya diisolir di dalam sebuah lembah. Di dalam sebuah apa? Lembah. Tidak boleh ada orang yang masuk ke situ. Tidak ada yang boleh keluar dari situ. Tidak boleh ada yang ngirimi makanan ke situ. Gak ada yang boleh jualan makanan di situ. Tahu gak berapa tahun? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Berapa tahun coba? Hadiahnya siwak. Siwaknya gede banget. Berapa? 3 tahun. Betul sekali. Ya, minta tolong mas. Dianterin ke sana. Gak usah sampai ke sana, sampai situ aja. Yeah. Nanti di estafetkan. Berapa tahun Bapak Ibu? 3 tahun. Kalau malam-malam terdengar suara tangisan anak-anak kecil. Yang kelaparan, yang kehausan. Kenapa kehausan? Apa gak bisa minum dari air susu ibunya? Kenapa? Kenapa? Karena asinya si ibu juga kering. Tiga anak-anak kelapar. Dan terus, kalau gak ada yang dimakan, apa yang dimakan? Kulit pohon. Jadi ada pohon, kulitnya di nopo? Dikelotoki. Itu yang dimakan sama. Terus apalagi yang dimakan? Yang dimakan adalah sandal. Sandal yang terbuat dari kulit. Kemudian kulitnya dinopo? Dipotong-potong. Terus direbus. Pernah ada yang makan sandal, angkat tangan? Maka kalau kita mengatakan ekonomi kita hari ini sulit, lebih sulit ekonomi yang dihadapi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu enggak cuma 3 tahun saja. Beliau mengalami ujian ekonomi selama 3 tahun, itu ketika peristiwa boikot. Apakah setelah itu kemudian beliau tidak mengalami ujian ekonomi yang lainnya? Mengalami. Dituturkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. In kunna lananzuru ilal hilali summal hilali salasata ahillatin fi syahrain wa ma uqidat fi abiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narun. Kata ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya kami keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 purnama, 2 purnama, 3 purnama, di dapur kami tidak nyala api. Berapa purnama? 3 purnama. Kenapa dapurnya enggak nyala? Karena enggak ada yang dimasak. Pak, dapur jenengan pernah enggak nyala? Pernah?

0: Pernah Ustaz, sekarang ditinggal masa nyala Ustaz. Tapi pernah enggak nyala sampai sebulan? Pernah? Yang pernah mengalami dapurnya enggak nyala satu bulan, angkat tangan. Buat teman-teman. Oh, enggak tahu Ustaz, tuku terus. 3 bulan atau 3 purnama dapur Nabi SAW tidaknya. Maka Urwah yang mendapatkan cerita tersebut, beliau penasaran dan bertanya kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya khalah, wahai bibiku, ma kana yu'ishukum, selama 3 purnama itu apa yang kalian konsumsi, yang dikonsumsi oleh Nabi SAW dan istri-istrinya selama 3 purnama itu apa? Qalat al-aswadani at-tamru wal-ma. Selama 3 purnama kami hanya mengonsumsi kurma dan air putih. Apa? Kurma dan air putih. Ada di antara jenengan yang pernah makan kurma seminggu dur. Angkat tangan. Minum cuma air putih seminggu dur. Gak pernah ngeteh, gak pernah ngopi, gak pernah nyusu, gak pernah jahe. Pokoknya cuma kurma sama air putih. Pernah? Pernah Ustaz ketika Ramadan? Oh, itu cuma buat prolog. Kurma itu kan cuma buat prolog. Prolog napa prolog? Pendahuluan. Setelah itu masih ada kelanjutannya napa? Mie ongklok. Terus apa lagi? Ya. Makanan sini apa? Tempe kemul. Coba lihat ekonomi, ujian ekonomi yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira nih, kalau jenengan cuma menyediakan di rumah kurma sama air putih buat istrinya, kira-kira istri jenengan protes sama mboten? Bali pak, Bali. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Rasulullah SAW dan para istrinya tegar. Rasulullah SAW dan para istrinya ketika menghadapi ujian ekonomi tersebut, beliau bukan hanya tegar, tapi beliau bangkit saat ekonomi sulit. Nah, itulah judul pengajian kita hari ini. Apa judul pengajiannya? Bangkit saat ekonomi sulit. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Walaupun kita menghadapi ujian ekonomi yang sulit, kita tetap tegar, bahkan kita bangkit saat ekonomi sedang sulit. Sekurang-kurangnya ada 4 tips. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 4 tips. Yang perlu kita jalani supaya kita tidak terpuruk walaupun ekonomi sedang terpuruk. Supaya kita bisa bangkit walaupun ekonomi sedang sulit. Mari kita bahas 1 persatu. Diingat-ingat ya? Diingat atau ditulis? Masya Allah. Ditulis nanti? Gini. Yang pertama. Meyakini bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Coba diulangi, apa yang pertama? Meyakini bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Setiap peristiwa yang terjadi di alam semesta ini itu terjadi dengan takdir sinten? Allah. Kejadian yang baik atau yang buruk? Yang baik atau yang buruk? Baik maupun yang alhamna. Maka bukan hanya takdirkan untuk orang yang beriman, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad, ajibtu lil mu'min. Siapa yang kagum? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merasa kagum dengan siapa? Orang yang beriman. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagum dengan orang yang beriman? Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Yang artinya, setiap Allah menakdirkan sesuatu bagi orang yang beriman, pasti itu yang terbaik untuk dia. Saya ulangi. Setiap Allah menakdirkan sesuatu buat orang yang beriman, pasti itu yang terbaik untuk dia. Subhanallah. Yakin apa badan? Kalau jenengan berdoa sama Allah terus dikabulkan, senang apa badan? Ketika dihendaki oleh Allah, bukan apa yang kita kehendaki. Pertanyaannya, yang dikehendaki Allah sama yang dikehendaki oleh jenengan, lebih bagus mana? Ya wis, kenapa enggak lebih senang? Angel Gusat, ya mulane, ayo munggah kelas. Ya, yeah. Ayo kita naik kelas. Bahwa tidak setiap apa yang kita inginkan itu baik. Tidak setiap apa yang kita harapkan itu baik buat kita. Dan yang lebih mengerti apa yang lebih baik buat kita, kita atau Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kenapa yang dikehendaki oleh Allah itu lebih baik daripada apa yang kita kehendaki? Karena Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Nah terus kalau ada ujian ekonomi, kira-kira kalau ada ujian ekonomi, maka diantara hikmahnya adalah untuk ngetes. Apa? Makanya apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Surat apa? Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi waljuu'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh kami, yaitu Allah, pasti akan menguji kalian wahai para manusia. Dengan apa? Bishay'in, dengan sedikit. Minal khawfi, dari perasaan takut. Wal ju'i, dan perasaan lapar. Wa naqsin minal amwal, dan berkurangnya harta. Wasama wal anfusi, dan berkurangnya jiwa. Wasamarat, dan berkurangnya buah-buahan. Berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan. Berkurangnya harta, contohnya biasanya bisnisnya mendapatkan untung 50 juta. Sekarang untungnya cuma 50 ribu. Itu berkurang nomor harta. Wal anfusi, berkurangnya jiwa. Nopo berkurangnya jiwa? Sakit. Ya, biasanya bisa ngelihat, terus nopo? Buram. Biasanya bisa mendengar, terus tuli. Ya, mandan budeg lah ya. Ya. Biasanya bisa ngegem-gem keras, kemudian apa? Melemah, ya. Atau berkurangnya jiwa juga dengan berupa mati. Ada yang meninggal keluarga kita, orang, buah-buahan. Contohnya panen gagal. Harusnya panen raya terus jadinya gagal. Harusnya sekian hektar akan menghasilkan sekian ton kobis. Ya. Kenapa Allah berikan ujian-ujian tersebut? Dengerin akhir ayatnya. Wabashiris sobirin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itulah orang-orang yang lulus ujian. Berarti supaya kita lulus ujian, kita harus apa? Sabar. Salah satu bentuk kesabarannya adalah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna. Bagian dari ujian. Dan itu bagian dari kesabaran. Inna lillahi. Sesungguhnya ujian. Adanya ujian ekonomi ini. Adanya ujian ekonomi ini, hikmah yang lain adalah untuk menggugurkan dosa. Untuk apa Bapak Ibu? Menggugurkan dosa. Dosa kulo kalih panjenengan banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Maka kita pengin dosa-dosa itu bisa digugurkan sebelum kita menghadap kepada Allah. Dan salah satu kasih sayang Allah, rahmatnya kepada kita, supaya kita menghadap kepadanya dalam keadaan bersih dari dosa, adalah dengan memberikan ujian. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala ghammin. Setiap ujian yang dialami oleh seorang manusia, apapun bentuk ujiannya, perasaan sedih, perasaan galau, rasa sakit, bahkan kata Nabi, hatta syaukata yushakuha, walaupun ujian itu hanya bersifat duri. Ibu-ibu lagi motong-motong apa? Apa yang banyak durinya apa, Bu? Mawar. Ya. Lagi motong-motong mawar, jelenger. Ngertos jelenger. Jelenger itu apa? Hah? Nggak fokus. Ya. Karena disapa. Bu, sabak nopo. Kena-kena lagi. Ngetoke mawar, iya ini lagi ngetoke mawar, gak fokus, kena duri. Maka kata Nabi SAW, illa kaffarallahu biha min khataya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosa. Senang namu badan? Senang ya. Tapi ada syaratnya gak, Bu, gak? Ada syarat ketika lagi diuji itu jangan yang keluar dari mulut napa sing sikile papat kepaduk sing metu sing sikile papat. Kira-kira dapat pahala atau dapat dosa? Kira-kira dosanya dikurangi apa ditambahi? Ditambahi. Berarti harus sabar. Oke, kita ulangi ya. Tips yang pertama, supaya kita bisa ini, kita pindah rasa tawakal kepada Allah. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena ujian ekonomi ini ditakdirkan oleh Allah. Dan ketika Allah menakdirkan sebuah peristiwa, pasti ada maksudnya. Mungkin salah satu maksudnya adalah untuk mengingatkan kita. Karena selama ini mungkin kita ini terlalu mengandalkan usaha sendiri. terlalu mengandalkan gaji. Terlalu mengandalkan bantuan dari orang lain. Akhirnya lupa kepada Ar-Razzaq. Sinten Ar-Razzaq? Allah. Saya tanya sama jenengan. Ketika jenengan rezekinya lancar, jenengan masih nyebut-nyebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Nopo boten. Boten. Kelalen bok. Lupa. Karena dia merasa pokoknya saben tanggal siji bakal nopo gaji ya. Sehingga kita ini sampai lupa untuk membaca doa ya Razzaq urzuqni. Wahai yang Maha memberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Karena kita lalai, karena kita lupa kepada Allah, akhirnya diingatkan sama Allah. Kira-kira kalau kita di rumah berasnya habis. Ingat Allah betul? Ingat. Nek berasnya di gudang ada bertonton, masih ingat Allah napa betul? Berarti ben kemutan Allah pripun? Berasnya dintongakan nih gue. Harusnya kan gak kayak gitu. Harusnya kita ingat Allah ketika kaya atau ketika miskin. Nah, dua-duanya. Ketika kaya kita ingat Allah, ketika miskin kita ingat Allah. Ketika sehat kita ingat Allah, ketika sakit kita ingat Allah. Ketika rezeki lancar kita ingat Allah, ketika rezeki seret kita ingat Allah. Tapi sayangnya rata-rata kita itu hanya ingat Allah ketika susah. Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Setiap pagi saya enggak pernah lupa untuk membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus wa rizqan thayyiban. Terus wa amalan mutaqabbalan. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca setiap apa? Pagi. Hadis riwayat Ahmad dan nilai hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Yang perlu kita garis bawahi di dalam doa itu yang mana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Yang perlu kita garis bawahi yang sesuai dengan materi pengajian ini yang mana? 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Dua. Rizqan. Alhamdulillah Ustaz, saya enggak lupa untuk minta kepada Allah. Setiap pagi saya minta kepada Allah. Walaupun ekonomi sedang lancar. Ya. Saya tetap kok minta sama Allah. Pertanyaannya, ketika jenengan membaca doa itu di saat ekonomi sedang lancar. Kusal napa? Senyum longe. Ketika ekonomi kita sedang lancar, emang ketika kita baca doa itu kita khusyuk? Kita menghayati? Atau hanya sekedar kita membaca? Rata-rata dari kita itu khusyuk ketika lagi butuh. Padahal itu gak baik. Seharusnya kita itu selalu ingat Allah dalam segala kondisi. Nah terus supaya tawakal kita bisa tumbuh kepada Allah itu bagaimana Ustaz? Supaya kita itu bisa tawakal kepada Allah. Dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kita harus meyakini bahwa rizki kita semua itu sudah ditanggung. Oleh siapa? Oleh Allah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini sudah ditanggung dan dijamin rizkinya oleh siapa? Allah. Al-Quran surat Hud ayat 16. Surat apa? Hud. Ayat berapa? 6. Maaf. Ayat 6. Surat Hud itu surat nomor berapa? Masya Allah. Monggo Pak. Masya Allah. Apal ya? Masya Allah. Kita sama kuda Nil. Makanya lebih banyak mana? Kuda. Berpiring-piring. Ya. Masa ditanggung sama Allah? Saya tanya sama jenengan. Kuda Nil itu tamat sekolah, buatan? Buatan. Jenengan? S1, Ustaz. Masa yang gak tamat sekolah dikasih makan sama Allah, yang sudah S1 gak bisa nyari makan seperti kuda Nil? Gak mungkin, Bapak Ibu yang kami hormati. Cicak. Kenapa? Cicak. Makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk bisa terbang atau tidak? Cicak bisa terbang atau tidak? Pernah gak cicak protes? Gak pernah. Ya Allah, masa ini kayak gini, apa gak salah desain? Secara logika, harusnya yang memburu yang bisa apa? Terbang. Yang diburu yang gak bisa terbang. Supaya apa? Ya supaya cepat makannya. Akan tetapi cicak gak pernah protes sama Allah. Memang sudah ditakdirkan Allah, rizkinya seperti itu. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kalau seandainya hewan-hewan saja yang mereka enggak punya ijazah, mereka tetap bertawakal kepada Allah. Yang enggak punya akal tetap bertawakal kepada Allah. Kenapa kita yang punya akal, yang punya iman, kok kita tidak bertawakal kepada Allah? Emang kenapa Ustadz, kalau kita bertawakal kepada Allah? Dahsyat Bapak Ibu. Coba perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thayr." Seandainya kita para manusia bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Berarti bukan asal apa? Tawakal. Tawakal yang serius. Tawakal yang benar. Apa kata Nabi SAW? Niscaya Allah akan memberi kalian makan seperti Allah memberi makan kepada burung. Kepada apa? Bagaimana Allah memberi makan kepada burung? Tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung di pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, dan di sore hari pulang dalam keadaan perut kenyang. Siapa itu? Burung. Makanya burung itu hidupnya happy. Nama badan happy. Burung pernah memikirkan krismon? Nama badan krisis ekonomi, pernah gak mikirin dia? Padahal anaknya banyak apa sedikit? Sama jenengan lebih banyak siapa? Lebih banyak pun. Tapi pagi harinya diawali dengan cuit. Sampai kita yang mendengar pun merasa apa? Merasa senang, merasa tenang. Dan ketika pulang sore ngelompok badan, itulah tawakalnya burung. Orang yang bertawakal itu hidupnya akan tenang. Hidupnya akan damai. Tapi bukan berarti tawakal terus nganggur. Ya, lanyong tawakal bae nang omah. Nek mangsane udan, udan beras ya udan beras. Bukan seperti itu. Makanya dicontohkan dengan burung. Burung kerja apa badan? Kerja. Kerjanya ketika pagi hari dia keluar dari sarangnya. Ketika sore hari dia pulang. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita bertawakal kepada Allah, dampaknya itu dahsyat. Pasti rezeki kita akan diberikan sama Allah. Dan hati kita akan terasa tenang. Dah. Ini tips yang keberapa? Dua. Coba diulangi apa yang pertama? Meyakini bahwa takdir Allah yang terbaik. Tips yang kedua? Menumbuhkan rasa tawakal kepada Allah. Tips yang ketiga. Supaya kita bisa bangkit ketika ekonomi sulit adalah menumbuhkan kreativitas dalam mencari rezeki. Apa yang ketiga? Menumbuhkan kreativitas dalam mencari rezeki. Berarti intinya kita harus kreatif untuk mencari rezeki. Saya akan awali dengan sebuah fakta bahwa manusia itu makhluk yang paling istimewa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa ayat berapa? Angkat tangan. Masya Allah, betul sekali. Monggo. Insya Allah. Ini rukuk ya? Rukuk. Oh, sajadah. Okay. Kirain rukuk. Surat apa, Bu? At-Tin. Ayat berapa? Ayat? Empat. Oh, keliru tadi. Empat. Oh ya, enggak apa-apa. Hadiah atas keberaniannya. At-Tin ayat berapa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, yang paling sempurna. Salah satu kesempurnaan manusia adalah dia diberi akal. Diberi apa? Yang itu tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain. Sehingga dengan akal itu, manusia bisa lebih cepat gerakannya daripada hewan yang paling cepat larinya. Nopo? Cheetah. Manusia sama cheetah lebih cepat siapa? Cheetah. Karena cheetah itu larinya 120 km per jam. Nek manusia berapa kilo per jam? Melaku pilondok banget. Tapi dengan akalnya, manusia bisa mengalahkan cheetah. Dia bisa bergerak 350 km per jam. Naik? Naik? Kereta cepat, wush. Dengan apa? Akal. Dengan akalnya, manusia bisa lebih kuat daripada gajah. Gajah sama manusia kuat siapa? Gajah lah. Gajah itu bisa membawa beban 300 sampai 900 kilogram. 9 kintal. Kekuatan siapa? Gajah. Kulo kalin jenengan pinten kintal. Tapi kita bisa membawa beban 20 ton sampai 30 ton menggunakan truk kontainer. Kita cuma nopo? Nyopir akal. Manusia bisa menyelam lebih dalam dibandingkan ikan. Gimana you know, kita nyelam sama ikan lebih dalam siapa? Ikan lah. Tapi manusia bisa lebih dalam ketika dia naik kapal selam. Dengan akal manusia menciptakan kapal selam. Manusia bisa terbang lebih tinggi daripada burung elang. Dengan apa? Dengan pesawat terbang. Jadi Allah itu memberikan kepada kita akal untuk apa? Salah satu tujuannya Allah memberikan kita akal saat ekonomi sulit adalah supaya kita lebih kreatif. Ternyata selama ini banyak sumber daya yang belum kita maksimalkan. Contoh, pekarangan. Bapak Ibu, ada enggak yang pekarangannya masih nganggur? Banyak. Gua ngapa? Orang gua ngapa-ngapa. Coba kita tanam ini, tanam itu. Enggak perlu beli buah karena buahnya sudah ada di pekarangan, buah yang bisa tumbuh sepanjang tahun, napa? Durian. Kok durian? Pisang, apa lagi? Pepaya. Itu kan lebih sehat. Maunya, oh, saya pengennya yang buah impor. Padahal buah impor itu sudah dikasih, apa namanya? Lilin, formalin, sudah dikasih ini. Mungkin ya. Kita tinggal nanam buah, sehingga berkuranglah pengeluaran kita. Kita lebih kreatif memanfaatkan pekarangan yang masih nganggur. Kreatif memanfaatkan sampah. Sampah nopo? Sampah organik. Banyak di antara kita mau mupuk harus beli nopo? Pupuk. Padahal setiap hari memproduksi sampah organik. Dan itu bisa diubah menjadi pupuk. Sehingga berkuranglah pengeluaran kita. Ibu-ibu, Masya Allah, urusan dagang itu ibu-ibu paling apa? Paling kreatif. Siapa yang mau PO? Mertos Pak, PO? Napa PO? Pre-order. Ya. Saya lagi masak nih kebanyakan. Siapa yang mau PO? Nasi? No. Kita kreatif. Ya. Bagi yang Masya Allah ya, punya keahlian, bikin tutorial. Ya. Kemudian diupload di mana? Di medsos. Nanti semakin tinggi subscribernya, semakin banyak followernya, ya, dia bisa membuka pelatihan secara online, dapat duit lagi. Ya, akan membuat kita menjadi semakin kreatif. Ternyata banyak sekali potensi-potensi yang sebenarnya kita miliki belum kita maksimalkan untuk menghasilkan rezeki. Yang keberapa ini? Yang ketiga, yang terakhir. Tipsnya yang keempat adalah selektif dalam mengeluarkan uang. Apa yang keempat? Selektif dalam mengeluarkan uang. Ada sebuah pepatah, lebih besar pasak daripada tiang. Apakah itu terjadi? Terjadi. Sebenarnya Bapak Ibu, hidup kita, duit kita akan cukup kalau untuk hidup. Tapi kalau untuk gaya hidup, maka enggak akan pernah cukup. Selama ini kita enggak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Betul-betul. Biasanya ibu-ibu belanjanya ketika apa, Bu? Ketika lagi bosen. Ya. Ketika lagi boring, ketika lagi gabut, belanja. Akhirnya yang dibeli adalah keinginan, bukan apa? Kebutuhan. Habis. Akhirnya minta lagi kepada siapa? Suaminya. Suaminya yo cekot. Cekot. Bawang ini baru tengah bulan kok sudah apa? Habis. Ternyata buat beli pernik-pernik ini, buat beli diskon itu, Padahal sebenarnya diskon itu bukan sesuatu yang diperlukan barangnya. Sehingga kita harus membedakan mana kebutuhan, mana apa tadi? Keinginan. Kebutuhan contohnya apa? Ya kebutuhan contohnya beras, makanan, contohnya baju yang layak, biaya pendidikan, biaya kesehatan, transportasi. Itu namanya kebutuhan. Kalau keinginan nopo? Kalau keinginan itu contohnya gonta-ganti gadget, gonta-ganti HP. Enggak usah, saya enggak gonta-ganti HP, cuman gonta-ganti casing HP pada baik. Itu juga pengeluaran. Oh, pengeluaran harus beli kopi di mana? Di kafe. Ya, kopi kekinian minimal berapa harganya? 5.000. 25.000. Itu minimal itu. Ya. Padahal kan gawe kopi di rumah bisa atau tidak? Bisa. Menurut saya kopi bikinan istri lebih enak. Temenan ge, orang lagi apa? Cari perhatian istri enggak? Kita harus ngerti mana kebutuhan yang mendesak, mana yang bisa ditunda. Mana kebutuhan yang mendesak, mana yang bisa ditunda. Kebutuhan mendesak contohnya bayar listrik. Kalau enggak dibayar nanti listriknya dicabut. Bayar air, kebutuhan pokok, itu namanya kebutuhan mendesak. Kebutuhan yang bisa ditunda contohnya ganti perabot rumah. Ya. Pak, warnanya sudah mulai kusam. Tolonglah diganti. Ganti warna cat rumah. Mendesak atau tidak? Boten. Beli motor baru. Mendesak boten? Boten. Kita harus bedakan. Mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Kemudian, prinsipnya yang harus kita pahami adalah kita harus mengetahui mana pengeluaran yang tidak bermanfaat. Pengeluaran yang tidak bermanfaat. Maka hindari. Contoh, pengeluaran tidak bermanfaat. Contoh, yang biasa beli bapak-bapak. Kenapa? Rokok. Betul sekali. Pak, bermanfaat sama badan? Oh, yang jawab ibu-ibu. Itu gak bermanfaat. Coba, satu hari, satu bungkus berapa? Mesti ya. Gantung mereknya. Banyak apa sedikit? Mendingan bos. Sega. Jangane mie. Laweh kerupuk. Kowe kan karbohidrat kan? Mune bocah kuru-kuru banget. Tuk beli lauk, lah sing 100.000 mau ngapa? Daripada 900.000 itu dikeluarin buat beli rokok, mendingan buat beli nopo? Beras buat beli lauk, buat istrinya, buat anaknya. Buat beli sayuran, buat beli buah-buahan. Yeah. Kemudian gaya-gayaan setiap hari mesti podol. Beli makanan di mana? Di luar lausat kan lebih murah. Iya, tapi kan ongkirnya. Yeah. Harganya cuma 20 ribu, ongkirnya 30 ribu. Yeah. Akhirnya pengeluaran membengkak. Yeah. Pengeluaran yang boleh dikurangi. Kalau tadi harus dieliminisir, ya harus dibuang pengeluaran. Yang boleh dikurangi, apa contohnya? Contohnya bagi yang punya kendaraan pribadi, ya apalagi mobil, itu hari ini yang namanya bensin, itu kan Masya Allah, gitu. Larang banget gitu ya. Itu kita bisa ngirit dengan cara pakai transportasi umum atau pakai sepeda. Itu bisa kita irit dengan seperti itu. Contoh yang lain, listrik di rumah kita. Pernah enggak kita keluar rumah, listrik tetap nyala? Lampu, AC, kipas, apa maning? Kulukas ya kudu murup, nek ora ya kepriwe. AC, kipas, apa lagi? Ya, TV, ya, sanyo, itu kan bisa dimatiin. Coba ketika kita keluar itu kita matiin semua. Kira-kira tagihan listrik berkurang atau tidak? Berkurang. Tagihan PDAM. Kita suka enggak sadar itu. Semaleman apa namanya? Keran. Sehingga ada empat. Apa yang pertama? Bagus. Yang kedua? Oke. Yang ketiga? Bagus. Yang keempat? Masya Allah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Ini saya mau jawab pertanyaan dulu atau memberi pertanyaan dulu? Panitia, saya ngasih pertanyaan dulu atau menjawab pertanyaan dulu? Ngasih pertanyaan dulu. Ya. Jawab pertanyaan dulu. Oke, monggo silakan yang mau nanya. Boleh, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Baris dari Kepela. Saya alhamdulillah diberi anak 10 mudah-mudahan anak-anak saya jadi anak yang sekolah-sekolah semua. Dan saya mau pertanyaan kadang itu awal itu mempunyai rezeki. Karena memasukkan kita sama pengeluaran kita itu banyak pengeluaran kita, Pak. Tapi alhamdulillah awal kadang belum kita masuk sebesar itu. Tapi tekan maksimumnya kita jadi awal dengan rezeki kita atau terus kita tekan lancar tak apa-apa segera kita apapun memberikan selalu tetap kepada tapi kita pasti di seluruh pertanyaan yang saya pertanyakan itu apa dengan apa namanya sunatullah seperti itu, Pak.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Begini, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu adalah sunnatullah. Tidak mungkin Allah itu menciptakan kesulitan terus tanpa ada kemudahan. Makanya ada ungkapan, habis gelap, terbitlah terang. Ada seorang ulama mengatakan, semakin berat ujian, itu tandanya akan segera berakhir. Kenapa? Semakin berat ujian, itu tandanya akan segera berakhir. Subuh. Semakin gelap atau semakin terang? Semakin gelap. Karena bintang-bintang di akhir malam itu akan terbenam. Menjelang subuh, itu langit semakin gelap. Tapi itu tandanya sebentar lagi akan berakhir malam. Makanya Bapak Ibu, tanpa ada akhirnya, itu tidak mungkin. Dan ini membuat kita semakin Ustaz, kata siapa Ustaz? Orang semakin berat ujiannya, berarti itu tandanya akan segera berakhir. Buktinya Ustaz, tetangga saya sekarang sakit, besoknya sakitnya tambah parah. Kok setelah sakitnya parah, bukannya sembuh, tapi malah meninggal. Katanya setelah semakin parah, nanti akan berakhir. Ya itu berakhir kan. Wingi si watuk-watuk, si kiwis, ora maning. Kemarin masih merasa pegel gitu ya. Masih merasa pusing. Sekarang bisa orang ngerasa apa-apa. Itu berarti sudah berakhir. Ya. Fa inna ma'al usri. Oke Ustaz. Kalau memang setiap kesulitan itu setelahnya ada kemudahan, kenapa Allah enggak ngasih kemudahan langsung? Kenapa harus diawali dengan apa? Kesulitan. Ketahuilah Bapak Ibu yang kami hormati. Allah itu merasa senang ketika ada hambanya yang duduk bersimpuh memohon kepadanya. Semakin sering kita mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin sering kita merintih, menghibah, memohon dengan sepenuh hati, maka Allah akan semakin senang kepada kita. Sehingga ketika ujian itu datang bertubi-tubi, terus kita terus berdoa kepada Allah, itu Allah senang. Allah cinta sama orang yang seperti itu. Dan pertanyaannya, ketika kita lagi ada ujian itu, dan ujiannya bertubi-tubi, terus kita terus semakin berdoa, dan sering berdoa, kira-kira yang untung siapa? Kita atau Allah? Apa untungnya buat kita? Pahala Bapak Ibu. Kalau jenengan berdoa sekali langsung dikabulkan, kira-kira besoknya masih berdoa atau tidak? Berarti lebih menguntungkan berdoa sehari apa doa sebulan? Doa sebulan. Kenapa? Karena pahalanya pahala ibadah sebulan. Sehingga tidak ada takdir Allah yang sia-sia. Itu enggak ada. Allah itu maha bijaksana. Bahkan dalam hal-hal yang tidak enak buat kita, itu adalah salah satu bencana. Min tajri min tahtihal anhar kholidina fiha abada. Tidak akan menikmati pahala itu selama-lamanya. Makanya wajar seandainya ulama salaf tadi, yang kita sebutkan di awal, berdoa dikabulkan senang, gak dikabulkan lebih senang. Kenapa? Karena ditabung pahalanya. Oke, semoga bermanfaat.
1: Berikutnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Oji, silakan.
0: Oke, monggo. Salam. Oh, oke, silakan. Monggo Pak. Aduh, kelalin orang gak kacamata kok. Apa ini? Kemudian paling dicintai oleh Allah, balaan. Paling dicintai oleh Allah, balaan. Wahai Rasul, siapakah manusia yang ujiannya paling berat? Apa kata beliau? Al-Anbiya. Yang paling berat. Sakitnya itu dua kali lipat sakitnya kita. Jadi kalau jenengan sakit, panas, paling berapa derajat? Berapa? 39. Kalau dua kali lipat berarti berapa? Menjelang wafatnya. Kata Nabi SAW, Allah itu kalau cinta kepada seseorang, maka Allah akan beri ujian. Dia menghadap kepada Allah lebih enak yang itu, atau orang yang di dunianya dikasih apapun yang dia inginkan. Mewah, kendaraannya juga demikian. Gak pernah merasakan lapar. Wa inna yauman, 1000 tahun dalam hitungan manusia. Seandainya dia dimasukkan neraka sehari tok. Pribun. 1000 tahun. Bagaimana kalau seminggu? Bagaimana kalau setahun? Ya. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, gak ada manusia yang bebas dari ujian. Cuman ujiannya orang dengan orang yang lain itu beda-beda. Makanya apa kata Allah tadi? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Diuji. Jenengan yang miskin diuji atau tidak? Diuji. Jenengan yang sehat diuji enggak? Diuji. Yang sakit diuji enggak? Diuji. Semuanya diuji, cuman beda-beda ujiannya. Dan belum tentu juga orang yang diuji dengan kekayaan akan lulus. Dan belum tentu juga orang yang diuji dengan kemiskinan akan lulus. Yang penting, ngaten nggih. Dalam istidraj termasuk ujian bahkan mengerikan. Ya, yeah. Istidraj itu dilulusi di apa? Nyah-nyoh. Ya, yeah. Apapun yang diinginkan dikasih, enggak pernah sakit, enggak pernah ujian ekonomi, tapi dia juga enggak dekat sama Allah. Wah, ngeri itu. Makanya ada seorang ulama salaf mengingatkan, kalau kita sedang merasa jauh dari Allah, ibadah lagi ngedrop, tapi kok ekonomi lagi lancar, kok tubuh sehat, kok kayaknya enggak ada masalah, waspadalah. Takutlah kepada Allah. Karena bisa jadi itu adalah istidraj. Ya. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaga hati kita semua. Oke.
2: Baik, barulah kemudian selanjutnya kita akan menjawab melalui secara kertas karena sebelum jam 11 harus sudah selesai untuk kajian secara kertas.
0: Ustaz, apabila suami saya tidak bekerja, sedangkan anak-anak butuh biaya yang tinggi, apa yang harus dilakukan oleh istri? Suami tidak bekerja karena apa? Ada dua kemungkinan, karena enggak mampu bekerja, atau enggak mau bekerja. Ada berapa kemungkinan, Ibu? Dua. Yang pertama apa? Enggak mampu. Yang kedua, enggak mau. Kalau stroke, sakit keras, sehingga hanya bisa apa? Terbaring di atas kasur. Itu berarti kan enggak mampu. Padahal kemungkinan oke, sehat. Kerjane dolanan darah. Nek boten dolanan darah napa? Lawuh. Bagaimana menghadapi suami seperti ini, Ustaz? Dinasehati. Napa? Dinasehati. Cepat mati, astagfirullah. Supaya dapat hidayah. Supaya dapat hidayah. Doakan. Ya. Yeah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk membukakan hati seseorang. Maaf ya, kalau tulisannya terlalu kecil saya bis tua jadi orang keton. Ustaz, bagaimana menghadapi teman yang toksik? Ya, ngertos Bu toksik? Pak ngertos toksik? Ketika diingatkan tentang hukum atau adab selalu bilang aku itu sudah begini, enggak bisa berubah. Bolehkah kita menjaga jarak atau meninggalkan teman yang merusak mental dan iman untuk menjaga kewarasan jiwa kita sendiri? Jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh. Toksik itu Bu berdampak buruk kepada kita. Jadi berteman, teman itu ada dua, ada yang baik, ada yang apa? Ada yang buruk. Teman yang buruk itu namanya toksik. Yeah. Jadi kita bergaul sama dia, bikin apa? Bikin kita jadi gak dekat sama Allah. Bikin kita jauh sama Allah. Yeah. Boleh gak kita menjauhi teman yang seperti itu? Bukan hanya boleh, malah seharusnya kita menjauhi teman yang seperti itu. Kecuali dalam satu kondisi. Apa itu Ustaz? Kita bisa mewarnai dia. Bisa apa? Mewarnai. Tapi kalau kita enggak bisa mewarnai, malah kita yang diwarnai, maka menjauhlah dari teman-teman yang seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah masih ada teman-teman yang baik. Di mana Ustaz dapatnya? Ya di pengajian. Ya Ustaz, pas pengajian anak sih nyolong sendal Ustaz. Ya itu kan satu dua lah. Ada kebiah? Oh iya. Insya Allah lebih banyak yang orang nyolong kok. Ya iyalah. Jadi kita

Bisa juga berzikir dengan membaca napa? Al-Qur'an. Segera pergi ke masjid, buka napa? Mushaf Al-Qur'an, kita baca. Bisa juga berzikir dengan cara menghadiri majelis taklim. Makanya saya tanya sama jenengan. Jujur nggih, jangan bohong sama saya. Ketika kita hadir majelis taklim, dapat ilmu, dapat nasihat, dapat wejangan, kita mendapatkan pencerahan apa mboten? Dapat apa mboten? Mungkin banyak di antara kita tadi itu belum tahu bahwa ada ulama yang kalau berdoa enggak dikabulkan malah lebih senang kan? Banyak di antara kita belum tahu toh? Belum, baru tahu kapan? Akhirnya kita sekarang menjadi lebih terinspirasi. Kalau kita berdoa kepada Allah belum dikabulkan, kita jadi enggak protes-protes, enggak banyak ngerusulo. Itu kan menenangkan. Jadi kalau kita mengalami perasaan gelisah, pengen mencari ketenangan, maka lakukan zikir. Dan zikir itu bisa tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar, hauqalah. Bisa berupa membaca apa? Al-Quran. Bisa berupa menghadiri majelis taklim. Ustaz, kalau saya enggak bisa hadir majelis taklim, Ustaz, kalau kita cuma dengerin gitu di YouTube misalnya. Ya. Atau di radio misalnya. Enggak tahu Radio Insani sampai sini enggak? Sampai. Sampai alhamdulillah. Ya. Radio Insani, radio di pondok kami, gelombangnya berapa? 88.8 FM. Berapa gelombangnya? 88.8 FM. Ya, itu dari habis subuh sampai jam 9 malam. Isinya ya cuma pengajian. Ya. Kalau kita merasa gelisah, ya sudah zikir, masih gelisah, dengerin pengajian. Hati kita akan tenang. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bapak Ibu, tidak mesti begitu kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, langsung tenang. Aku zikir kok ping pira ping siji. Itu butuh apa? Butuh proses. Butuh adaptasi. Saya tanya sama jenengan, ketika jenengan pindah rumah dari rumah yang sempit ke rumah yang luas, dari rumah yang ukurannya RSSS, rumah sangat sederhana, selonjor saja, sulit sekali, full AC. Kira-kira begitu jenengan pindah rumah, langsung tenang nama badan. Pasti ada adaptasi, biasanya nyapune kur limang langkah, siki nyapune dua lantai. Gak bisa ujuk-ujuk langsung menikmati kebahagiaan. Itu ada prosesnya. Orang gak pernah zikir, ujuk-ujuk zikir. Itu butuh waktu supaya apa? Zikir itu masuk ke dalam hati. Maka jalani dulu. Jangan bilang saya sudah zikir belum tenang, terus mandek, mendemaning nih gue. Yeah. Enggak. Butuh waktu, butuh proses. Supaya kita bisa merasakan ketenangan hati dari zikir tersebut. Boleh enggak bekerja di luar negeri atau luar kota tanpa mahram karena urusan ekonomi? Safar ke luar negeri atau safar ke luar kota itu tidak boleh kalau tidak ditemani oleh mahram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak halal. Kenapa? Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar tanpa mahram. Tidak apa? Halal. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Kalau mau bekerja, maka bekerjalah di mana? Di lokasi yang tidak membutuhkan untuk

safar. Ustaz, bagaimana? Ya tadi yang saya bilang, kreativitas. Ya, kreativitas. Saya, Masya Allah, ya, saya anjurkan kepada Bapak Ibu, ya, daripada YouTube-nya itu bukan buat nonton yang enggak-enggak, mendingan buat nonton yang iya-iya. Ya, daripada nonton film Korea, ya, daripada nonton film India, ya, daripada nonton bal-balan, mendingan jenengan nonton kisah-kisah inspiratif orang-orang yang memulai usaha dari nol. Sehingga jenengan itu mendapatkan inspirasi. Oh, ternyata si Fulan itu dulu sempat jatuh bangun ya. Kita cuma ngelihat sekarang saja penghasilannya gede. Ternyata dulunya pernah mengalami ditipu, pernah mengalami usaha ini gagal, usaha itu gagal. Dia pantang menyerah. Itu banyak banget di YouTube. Ya, dan itu bisa membuat inspirasi, memberikan inspirasi kepada kita. Jadi banyak di antara kita itu mikirnya, karena duit lah wis, keluar kota, keluar negeri. Padahal belum tentu juga nanti menghasilkan uang. Ya. Belum tentu juga. Maka manfaatkan apa yang ada di sekeliling kita. Mohon nasihat supaya tidak mangkel kepada suami ketika ekonomi sulit. Saya tanya, Bu. Ibu yang lagi mangkel, saya tanya. Bu, mangkel itu menyelesaikan masalah atau tidak? Dan terus kenapa mangkel? Jadi kita itu dikasih sama Allah akal sehat. Itu untuk berpikir, ketika melakukan sesuatu, ada manfaatnya atau tidak? Kalau jelas-jelas nggak ada manfaatnya, tidak menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Lalu kenapa dilakukan? Jadi tips yang pertama, Bu, pikirkan, sadari bahwa itu tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, Bu, ya, oh, Bapak dan Ibu itu duduk bareng mikirin bagaimana solusinya. Bapak-bapak gengsi enggak nanya sama istri? Kok diem aja? Minta pertimbangan sama istri. Gengsi napa mboten? Gengsi. Kok sing jawab? Saya merasa itu. Tapi buang gengsi itu. Kenapa? Karena itu gengsi yang bukan pada tempat. Saya tanya sama jenengan, Rasulullah SAW pernah enggak minta pertimbangan sama istrinya? Pernah. Dan ternyata pertimbangan yang masuk, gimana ya, ini masalah ekonomi kita ini apa ya kira-kira, ada ide enggak? Ya. Bahkan mungkin anak kita kalau udah lebih gede, ya, ya, untuk kita eksekusi, untuk kita jalankan dengan SDM yang kita miliki hari ini, mungkin enggak ini kita lakukan? Kemudian kita musyawarahkan. Setelah dimusyawarahkan, diputuskan bareng-bareng, maka dijalankan bareng-bareng. Itu enaknya. Itu apa? Enaknya. Kalau kita musyawarahkan bareng-bareng, kita putuskan, maka dikerjakannya juga apa? Bareng-bareng. Sehingga nanti tidak saling menyalahkan. Saya kira cukup ya sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubah fa sallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafara Allahu lahu dhunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis Riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, Gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, "Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura." Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah saw bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, tunkahul mar'atu li arba' لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. خذ الاسلام ربنا رحمني رحمكم الله. Malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Raudatul Jannah untuk menyimak kajian bersama Ustaz Zulkhairi Elsie Fillahu Ta'ala dengan tema Mutiara Keindahan Islam dari kajian serial. Dan kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Anda juga selamat mendengarkan.
2: Keindahan-keindahan Islam. قال رحمه الله تعالى المثال الثالث ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف. Contoh yang ketiga ini beliau menyebutkan apa yang telah diperintahkan oleh syariat dan dianjurkan oleh syariat, yaitu wajibnya kita berkumpul atau bersatu di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah dibangun di atas Alkitab dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Persatuan ini tidak mungkin bisa kita wujudkan kecuali kita telah merealisasikan rukun Islam yang lima yang telah disebutkan oleh Syekh sebelum ini. Tidak ada namanya persatuan kecuali di atas din. Kalau seandainya persatuan bukan dibangun di atas din, maka itu persatuan yang akan cepat hilang atau tidak bertahan lama. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersatukan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, antara Al-Khazraj, Al-Aus wal Khazraj, di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-wala, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Karena Rabbuna tabaraka wa ta'ala merintahkan kita untuk bersatu. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, itu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, banyak faktor-faktor yang membuat kita bercerai-berai. Nanti akan kita sebutkan beberapa sebab yang membuat persatuan itu akan hancur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzab. Persatuan itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan pertikaian atau perpecah belah itu merupakan azab. Rabbuna tabaraka wa ta'ala melarang kita untuk bercerai-berai. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang bercerai-berai dan mereka orang-orang yang berselisih. Ya, siapa mereka? Ahlul Kitab. Ya, Yahudi terpecah belah, Nasara terpecah belah, dan umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan yang selamat hanya satu. yaitu orang yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, ini yang persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan persatuan asasnya manfaat atau yakni hanya loyalitas kepada sosok tertentu, tidak, kelompok tertentu, tidak. Tapi Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk bersatu di atas din, yang mana dulunya kita saling tidak mengenal, bahkan kita saling bermusuh-musuhan. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan atas kalian, idh kuntum a'da'ah, yang mana dulu kalian saling bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Lalu Allah jadikan kalian itu saling bersaudara. Ingat, kita bersaudara di atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mempersatukan kita dalam agama Allah. Persatuan ini tidak mungkin bisa kita wujudkan kecuali kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Hendaklah sekelompok dari kalian ada orang-orang yang menegakkan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara-perkara yang munkar. Jadi persatuan itu harus ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ma'ruf yang paling tertinggi yaitu apa? At-tauhid. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'ruf yang paling tertinggi dalam Islam.

yang mana ini semuanya merusak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyirikan ini dosa, satu-satunya dosa ya, satu tetesan syirik itu bisa merubah atau menghanguskan amalan puluhan tahun yang kita lakukan. Satu-satunya dosa yang bisa menghapuskan amalan yang kita lakukan puluhan tahun hanya kesyirikan. Satu tetesan syirik, seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah." Butuh berapa detik itu ngomong, "Ya Rasulullah, aghithna." Hanya satu detik atau dua detik, "Ya Rasulullah, aghithna." "Ya Rasulullah, aghithna, tolong kami." Pendek atau tidak? Tapi ucapan ini bisa menghanguskan puluhan tahun dari amal yang kita lakukan. Dan bisa membuat kita kekal neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana orang menganggap kesyirikan di zaman ini sebuah tradisi biasa. Ya, dan harus dijaga, dilestarikan. Wal'iyadzubillah. Ini bahaya. Salah satu sebab datangnya azab Allah Tabaraka wa Ta'ala karena adanya kesyirikan. Yang kedua, al-bid'ah. Bid'ah. Karena tidak ada seseorang yang mengerjakan suatu perkara yang bid'ah kecuali dia telah mematikan suatu sunnah. Makanya Nabi SAW hadis Irbat ibn Sariyah radhiyallahu an, hadis yang besar ini. Ya, wa'adhana Rasulullah SAW maw'idhatan balighatan. Nabi SAW memberikan kepada kami wasiat yang luar biasa. Membuat keluar air mata kami dan membuat hati kami itu menjadi takut. Seolah-olah orang yang akan berpergi. Orang yang akan pergi jauh. Fa'usina. Lalu para sahabat mengatakan, berikan kepada kami wasiat. Nabi SAW berikan wasiat, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah. Ah, takwa apa artinya? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Takwa. Ya, was-sam'i wat-tha'ah. Dengar dan taati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun sekiranya yang memimpin kalian itu seorang budak hamba sahaya dari negeri Habasyah. Seorang budak. Ya. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di, karena orang yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, akan mendapati perselisihan-perselisihan yang tidak ada habis-habisnya. Perselisihan yang begitu banyak. Orang bertikai dalam masalah agama, bertikai masalah dunia, bertikai, semua bertikai. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan terhadap umat ini secara kauniyahnya bahwasanya kita ini akan berselisih, bertikai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasataftariku ummati ala 73 firqatan. Ya, akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Yang selamat hanya satu. Ya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi SAW menyuruh kita untuk bersatu. Tidak pasrah terhadap pertikaian atau perselisihan. Lalu Nabi SAW memberi kita solusi. Ini namanya iradah syar'iyah. Perselisihan itu pasti. Tetapi Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk apa? Mencari solusi syar'i. Apa solusi dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa solusi dari Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di.

Sunnah di zaman kita gharib. Sunnah itu zaman kita itu terasa asing. Walaupun orang yang berpenampilan sunnah itu banyak. Yang kita maksud orang-orang yang secara al-ilman nafi' wal-amal salih yang mengamalkan sunnah itu sangat sedikit. Tetapi orang yang mengklaim, mengaku-ngaku di atas sunnah atau pengamalannya, pengamalan sunnah itu banyak. Orang jenggotan, celananya cingkrang. Ini apa namanya? Pengamalan sunnah. Apakah setiap orang jenggotan, celananya cingkrang, ahlu sunnah? Tidak. Ini namanya pengamalan sunnah. Ya, kata Nabi SAW, hendaklah kalian berpegang teguh di atas sunnah. Ini adalah ijtima. Bersatu. Di atas apa? Sunnah Nabi SAW wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Bagaimana kita terhindar dari pertikaian persisian? Berpegang teguh kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Alkitab tidak bisa dipahami kecuali mengikuti pemahaman para sahabat. Inilah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, menyuruh kita untuk berpegang teguh di atas sunnah itu. Kenapa? Karena berpegang di atas sunnah itu godaan dan gangguannya itu besar. Maka Nabi SAW berkata, "Addu 'alaiha bin nawajiz." Gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahammu, seperti orang yang pelit terhadap hartanya. Kita pernah ketemu orang yang pelit. Antum tahu orang yang pelit terhadap hartanya? Jangankan memberi orang lain, untuk dirinya saja enggak mau dia berbagi. Jangankan untuk memberi orang lain, untuk dirinya saja dia pelit. Ah, begitulah seharusnya kita berpegang teguh atas sunnah itu. Enggak boleh kita menoleh ke kiri dan ke kanan, karena subul, jalan-jalan di sisi kanan dan sisi kiri itu banyak yang akan merusak al-ijtima' tadi, persatuan. Bukan persatuan secara lisan, slogan semata, enggak. Ya, berpegang teguh di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala, di atas iman, di atas al-amal salih. Ya. Ini dari Nabi Sallam, ya. Lalu Syekh mengatakan, wa nahyuhu wa tahdhiruhu anit tafarruqi wal ikhtilaf. Dan syariat melarang kita dan memperingatkan kita untuk tidak bercerai-berai dan berselisih. Lalu Nabi Sallam mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, karena bid'ah itu yang akan merusak persatuan kaum muslimin, yang akan melemahkan kekuatan kaum muslimin, yang akan melemahkan persatuan kaum muslimin. Subhanallah. Ini jadi tidak bisa terwujud kecuali benar-benar kita mewujudkan rukun Islam yang lima yang kita sebutkan di awal-awal pembahasan oleh Syekh. Dan itu merupakan keindahan Islam. Ada pegangannya, ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak yang membuat persaudaraan itu atau persatuan itu rusak. Di antaranya sabda Nabi SAW apa? La tahasadu. Jangan kalian saling iri mengiri. Nah, iri ini penyakit Yahudi. Penyakit susah untuk menerima kenyataan. Dia susah untuk menerima kenapa siang itu terang. Perkara yang sulit dalam hidup kita adalah menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Kenapa siang itu sangat terang? Susah kita untuk jelaskan. Ya. Dia tahu tapi tak diimani. Ya, ini hasad. Wala tanajashu, janganlah kalian berjual beli dengan at-tanajus, riba.
yang di situ ada gharar, tipu menipu, tidak ada kejelasan, pasti ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling bermusuh-musuhan, bermarah-marahan, ya, kalian saling marah-marah satu sama lain. Wala tadabaru, dan jangan kalian yakni membelakangi saudaranya, artinya berpaling dari saudaranya. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd, dan janganlah kalian melakukan transaksi jual beli di atas transaksi jual beli saudaramu yang lain. Wa kunu 'ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang bersaudara. Ini salah satu sebab faktor yang membuat orang itu bercerai-berai adalah salah satunya, contoh yang lain yaitu al-musabaqatu fi umuri dunya, berlomba-lomba dalam urusan dunia tadi, sehingga apa, orang tidak peduli hak orang lain, hak dia dengan hak lain tidak peduli lagi, akhirnya apa, yang haram dilanggar, sehingga apa, itu akan menimbulkan permusuhan dan perselisihan di antara kaum muslimin. Ya, ingat, persatuan di atas agama Allah itu adalah salah satu bentuk bukti kekuatan kaum muslimin. Ya, bahkan kita dalam safar saja harus ada kita angkat seorang amir untuk kita apa? Kita ikuti. Dia yang menentukan di mana kita sholat, di mana kita makan. Ya, kalau seandainya semua ingin jadi amir, apa yang terjadi? Yang ada berselisih. Ya, itu dalam urusan dunia saja harus ada yang kita angkat sebagai pemimpin di situ. Supaya apa? Kemaslahatan itu akan terwujud. Kalau seandainya jadi amir, apa yang terjadi? Pertikai, berselisih, tidak ada solusinya. Ala hadzal asl al kabir min nusus al kitab wa sunnah syai'un katsir. Ya. Adapun ya, contoh yang ini kata Syekh, terdapat nas-nas yang begitu banyak dalam Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan wajibnya kita bersatu di atas Al-Qur'an dan sunnah, dan agama melarang kita dari perpecahan dan perselisihan. Ya. Maka harus kita kembalikan al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Apa saja kita membuat masjid, membangun lembaga pendidikan, dasarnya apa? Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Persatuan. Ya, al-wala wal-bara, berloyalitas itu di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan gara urusan yang sepele kita itu berselisih, berkelahi. Sama-sama sudah mengaji, tidak tegur sapa. Ah, ini tidak baik. Ya, ini tidak baik. Jadi, persatuan harus dibangun di atas keikhlasan. Ya, dibangun di atas keikhlasan. Waqad alima kullu man law adna ma'qulun manfa'at hadzal amr, sudah diketahui ya, setiap orang ya secara logika saja, kalau orang semakin dia bersatu ya akan menjadi baik, tentram, damai, ya kan? Kalau orang tuh dalam sebuah keluarga itu antara kakak beradik itu akur, apa yang terjadi? Itulah keluarga idaman. Tentram keluarganya. Tapi kalau seandainya antara kakak adik itu bertikai, enggak betah kita di rumah. Nah, ini persatuan. Yang menyatukan kita itu apa? Agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya asasnya manfaat semata, hari ini berkawan, siang sudah tidak berkawan, malam lain cerita. Ini asasnya
manfaat dan ini adalah kenifakan, bukan dari keindahan Islam. Ya, wa ma yatarattabu alaihi minal masalih ad-diniyyati wad-dunyawiyyah. Kalau kita bersatu akan terwujudlah namanya kemaslahatan baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Ya. Dari sisi agama jelas. Bersatu. Coba kita sholat berjamaah. Mengikuti apa? Mengikuti imam. Ya, bersatu di atas imam yang satu yang memimpin sholat kita. Coba bayangkan kalau seandainya masing-masing kita dengan caranya sendiri. Bukan kemaslahatan yang timbul, justru apa? Kemudaratan. Makanya di antara usul prinsip dasar aqidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Salat berjamaah. Salat berjamaah hari raya, puasa itu bersama pemimpin kaum muslimin, bersama pemerintah kaum muslimin. Tujuannya apa? Persatuan. Ya, tujuannya adalah persatuan. Ya, subhanallah. Jadi akan muncullah kemaslahatan baik dari sisi agama pun dari sisi dunia. Wa ma yandafi'u bihi minal madari wal mafasid. Apa yang terhindar dari persatuan kita itu dari kerusakan-kerusakan. Kalau kita bersatu, orang-orang yang ingin merusak kita itu, kalau kita bersatu, kita tahu ini musuh kita. Kita saling menjaga satu sama lain. Ya. Nah ini. Ini manfaat yang luar biasa bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhfa aidan an al-quwwah al-ma'nawiyyah al-mabniyyah 'ala al-haqq hadha asluha alladhi tadurru 'alayhi. كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم يزيد هذا بيانا وإضاحا. Sebagaimana kita ketahui kekuatan secara maknawi yang dibangun di atas agama ini, yang mana inilah puncak dasarnya. Ya, sebagaimana kaum muslimin di awal Islam itu, ya, tegaknya agama mereka, baiknya kondisi mereka, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, kekuatan yang belum pernah didapati oleh selain mereka. Kenapa? Kapan mereka mendapatkan itu semua? Ketika mereka berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Idz kanu mustamsikina bihadzal asl qa'imina bihi haqqal qiyam, mereka benar-benar menegakkan hak Allah tabaraka wa taala, mereka benar-benar menegakkan agama Allah, mereka benar-benar menegakkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwasanya agama itu adalah ruh. Alkitab wa sunnah itu adalah ruh dari agama mereka. Ya, ini yang mempererat, yang memperkuat persatuan tadi. Ya, maka apapun terjadi di tengah-tengah pertikaian kita itu, maka harus diselesaikan melalui jalur apa? Agama. Ya, jalur agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikir, itu para ulama, apabila kalian tidak tahu. Apa yang membuat yakni tegaknya agama di masa mereka dan bagus dan baiknya keadaan mereka, karena mereka berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Malik rahimahullahu taala, la yasluhu, tidak akan baik kondisi
umat yang terakhir ini kecuali mereka berpegang teguh dengan sesuatu yang membuat umat terdahulu itu menjadi baik. Ya, ini yang membuat mereka baik apa? Berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia SAW. Dan mereka benar-benar menjalankan itu. Baik i'tiqadnya dalam i'tiqad mereka. Dari akhlak mereka dan mu'amah. Tiga hal ini. I'tiqad, mu'amalah dan akhlak. Ya, inilah menjadi kekuatan mereka. Ini yang membuat mereka itu menjadi kuat dan musuh-musuh mereka menjadi takut. Musuh-musuh mereka itu takut bukan karena mereka memiliki senjata yang canggih. Tidak. Para sahabat bisa menaklukkan Baitul Maqdis apakah dengan senjata canggih? Tidak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan Palestina apakah dengan senjata canggih? Tidak. Dengan Islam. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam." Kita adalah satu kaum yang Allah tabaraka wa taala muliakan kita dengan Islam. "Wa mahma btaghayna al-'izzata bighayrihi adhallana Allah." Dan apabila kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, maka Allah tabaraka wa taala akan menghinakan kita. Makanya salah satu kaum muslimin itu terhina kondisi dan keadaan mereka, salah satu faktornya banyak. Kata Nabi SAW, "Idza tabayatum bin inah." Apabila kalian bertransaksi dengan transaksi inah riba, "wa akhadtum adnabal baqar," kalian sibuk mengurus ekor-ekor sapi, ya, "wa taraktumul jihad fi sabilillah," kalian meninggalkan jihad dengan Allah Subhanahu wa taala, "sallatallahu alaikum dhullah," Allah tabaraka wa ta'ala akan menjatuhkan atas kalian kehinaan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mencabut kehinaan atas diri kalian sampai kalian kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. "Hatta tarji'u ila dinikum," sampai kalian benar-benar kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita keluar dari persatuan kaum muslimin. Jangan sekali-kali kita keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Ini merupakan manhajus salaf, ya, bersama pemerintah kaum muslimin. Baik dalam keadaan suka maupun duka. Ya. Maka sesama kita kaum muslimin saling nasihat, menasihati. Kalau seandainya terdapat pada saudaranya itu ada kekeliruan, ada kesalahan, maka ingatkan dan saling nasihat, menasihati. Ini hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah persatuan, yang mana itu merupakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini يزيد هذا بيانا وإضاحا. Ya. Inilah penjelasan oleh Syekh, ya, contoh yang ketiga dari keindahan Islam, yaitu Islam mengajak kita bersatu. Ya. Bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya perselisihan, pertikaian, tidak ada yang baik. Semuanya buruk. Ya. Baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Ya. Tapi harus kita dahulukan dari sisi agamanya. Bisa saja orang ketika dia mengajak orang kepada sunnah akan rusak hubungannya, masyarakatnya. Sehingga orang takut. Nanti kalau kita lakukan ini, nanti enggak ada yang mau berteman dengan kita. Kalau kita lakukan ini, nanti kalau kita wafat tidak ada yang orang menyolatkan kita. Jadi kita harus dahulukan hablum minan nasnya bahasa. Ini keliru. Kita mendahulukan hawa nafsu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contoh yang ketiga dari contoh-contoh keindahan Islam. Kemudian al-mithalur rabi', contoh yang keempat,
inna dinal islami dinu rahmatin wa barakatin wa ihsanin wa hathin ala manfaati naw'il insan. Sungguhnya agama Islam ini adalah agama yang penuh kasih sayang. Rabbuna tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi segenap alam. Rabbuna tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan, ana nabiyur rahmah, aku adalah nabi yang penuh kasih sayang. Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ya, saling berkasih sayanglah kalian dengan orang-orang yang ada di bumi ini. Saya zat yang berada di atas langit itu ya akan menyayangi kalian. Salah satu bentuk rahmatnya Islam tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan saja disuruh kita oleh agama Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat rahmah. Nabi SAW mengatakan, apabila kalian menyembelih, maka perbaikilah atau ya memperbaikilah dalam cara kalian menyembelih. Salah satu bentuk cara kita menyembelih hewan dengan benar adalah dengan menajamkan pisau. Bukan berarti kita motong sapi atau motong ayam langsung kita putuskan kepalanya. Ini juga haram. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Orang bersemangat, dia ingin motong ayam, potongnya putus kepalanya. Halal atau haram jadinya? Haram. Atau dipotongnya sapi karena enggak tajam, nanti diulangi lagi 2-3 kali. Haram. Ya, makanya kenapa ini menyiksa? Bahkan menyiksa menyembelih hewan tidak boleh di hadapan teman-temannya. Nah, ini nasihat untuk kita. Kita kadang melihat orang menyembelih sapi, mungkin momennya tertentu, Idul Adha misalnya. Mungkin dia bisa menjaga. Tapi coba lihat orang-orang menyembelih motong ayam itu. Nah, ini juga fikih yang harus kita pahami. Menyembelih, coba lihat di pemotongan ayam itu. Tempat motongnya sama ayamnya itu satu tempat dia. Emang di depan teman-temannya, ini enggak baik. Karena keumuman hadis. Ya, jangan sampai melihat temannya disembelih. Ini keumuman hadis Nabi yang mulia SAW. Karena Islam ada dinu rahmah. Agama yang penuh kasih sayang adalah agama yang meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Bukan yang jelas beda kita satukan. Tidak. Dengan alasan kasih sayang. Rabbuna tabaraka wa ta'ala membedakan ini muslim, ini kafir. Ya. Tidak boleh yang kafir kita anggap saudara. Seperti saudara kaum salah satu agama. Bukan berarti kita perangi dia, kita musuhi sehingga kita tidak. Kita disuruh untuk bermuamalah dengan muamalah seorang muslim yang baik. Tidak boleh mengganggu tetangga, memuliakan tamu. Ini adalah apa? Bentuk rahmatnya Islam. Ya. Dan memberikan manfaat untuk semua orang. Nabi SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Ya. Nabi SAW juga bersabda, ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Ya, manusia yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah manusia yang paling bermanfaat bagi
bagi manusia yang ada di sekitarnya. Ini Islam. Ya, Islam tidak pernah mengajar yang namanya kekerasan. Islam tidak ada pernah mengajarkan yang namanya bunuh diri. Islam tidak pernah mengajarkan menakut-nakuti orang, enggak. Ya, Islam bukan agama yang ekstrim, ya, agama yang keras, agama yang sebagaimana dituduh, ya, agama yang suka membunuh, tidak. Islam agama yang rahmah. Lihat bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar Khattab radhiyallahu an atau sahabat yang lain ketika mereka menaklukkan musuh-musuh mereka, aman. Tidak ada yang diganggu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ketika ingin perang, jangan menebang pohon, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak kecil. Lihat, dijaga oleh Islam. Ya. Islam ini bentuk apa? Rahmah. Ya. فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة للإحسان والنهي عن كل ما يضاد ذلك والذي صيره نورا وضياء من ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات. Islam mengajak kita untuk berlemah lembut, berkasih sayang, dan Islam mencegah segala sesuatu yang bertentangan dengan rahmat itu sendiri. Ya. Melampaui batas, melakukan kezaliman, buruknya muamalah, ya, melanggar kehormatan kaum muslimin atau melanggar kehormatan orang, itu dilarang oleh Islam. Ya, diatur sedemikian rupa. Bahkan orang yang kufar masuk ke negeri kaum muslimin itu harus dijamin keamanannya. Ya, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin yang mana mereka ada perjanjian oleh pemerintah kaum muslimin, maka wajib dijaga, tidak boleh diganggu. Ya. Ini Islam yang luar biasa. Mana namanya Islam kekerasan? Mana Islam yang suka mengkafir-kafirkan orang? Mana Islam yang mengatakan ini dan itu? Tidak ada. Ya. Kalau orangnya mungkin, muslimnya mungkin ada yang memiliki akhlak yang tidak baik, muamalahnya tidak baik, itu banyak. Iya. Tapi ajaran Islamnya tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Ya, tinggal orang-orang yang mengamalkan Islam itu yang masih belum banyak. Wa huwa alladhi jazaba quluba man kanu qabla ma'rifati aladda a'da'ihi hatta istadallu bi dhillihi adh-dhalil. Inilah yang membuat, yang menarik hati orang-orang yang dulu, yang sebelumnya mereka belum kenal Islam, yang tadinya memang memusuhi Islam, tak kala mereka mendengar tentang Islam yang lemah lembut ini, yang membuat mereka tertarik masuk pada Islam. Apakah Islam masuk menyebarkan Islam karena dengan peperangan? Tidak. Bahkan Islam yang masuk negeri kita, apakah dengan peperangan, dengan kekerasan? Tidak. Dengan akhlak. Ya, ini. وَهُوَ الَّذِي جَذَبَ قُلُوبَ مَنْ كَانُوا قَبْلَ مَعْرِفَةِ أَلَدَّ أَعْدَائِهِ. Bahkan para sahabat terang-terangan, ya Rasulullah, dulu tidak ada manusia yang paling aku benci di permukaan muslimin. Sekarang tidak ada manusia yang paling aku cintai melebihimu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu para sahabat. Sehingga apa? Kenapa mereka tahu keindahan Islam? Mereka tahu rahmatnya Islam tadi. Lihat bagaimana rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap badui yang kencing di masjid. Coba kita kalau ada orang nak masuk masjid Raudhatul Jannah ini, kencing di masjidnya. Itu apa yang keluar dari mulut kita? Keluar istilah-istilah bahasa daerahnya. Ada majnun, orang ini tidak ada akalnya, orang ini gini. Semuanya sepakat orang. Enggak afdol rasanya kalau dia enggak mengeluarkan kalimat itu. Enggak tahu ini masjid, ini mana akal orangnya, mana gila orangnya. Macam-macam. Ya.
Satu orang mungkin mewakili 4 kata. Belum yang lain. Tapi Nabi SAW mengatakan A'rabi yang kencing masjid ini darar, mudarat. Da'uhu, biarkan dulu. Setelah itu baru jelaskan tidak boleh ini, tidak boleh itu, ini masjid. A'rabi itu menerima dengan lapang dada. Sehingga dia tidak mengulangi lagi. Tapi coba orang itu tiba-tiba dipukuli segala macam. Dia akan trauma, dia akan balas dendam nantinya. Lihat ini rahmat Islam yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana dulunya orang sebelum mengenal Islam sangat memusuhi Islam, sekarang ketika mereka tahu tentang keindahan Islam, mereka yakni berpegang teguh di atas naungan naungan Islam. Ya, Allah taala alam, sampai di sini insyaallah taala, ya, di lain kesempatan kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini insyaallah taala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدوات قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita 3, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u 2 wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amalu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat

0: kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
1: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari Jamilan Canggung Udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
5: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pernyataan yang cukup baik kita renungkan, yaitu ucapan Imam Al-Munawi. Ya, Imam Al-Munawi ini ulama yang banyak karya-karyanya. Beliau menegaskan kedurhakaan itu diawali dari keteledoran orang tua. Nih, ini harus kita garis bawahi. Saya ulangi lagi, keteledoran, kedurhakaan itu awalnya dari apa? Dari keteledoran pendidikan orang tua. Jadi sebelum kita jadikan anak sebagai sasaran kesalahan orang tua yang bijak itu, lebih baik menyalahkan diri sendiri. Apalagi hanya pintar mencari kambing hitam. Lebih parah lagi, anak dijadikan kambing hitam. Antum gak sayang anak ganteng, cantik, cerdas dijadikan kambing hitam. Makanya dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan tersebut. Yaitu kepemimpinan di mana dia telah sukses memimpin diri sendiri, minimal memimpin anak istrinya. Dan jangan berharap sukses kita itu memimpin siapapun kalau orang itu belum sukses memimpin dirinya sendiri. Apa itu memimpin? Apa?

Memimpin itu apa? Sekarang saya tanya, ini berhadiah. Kepemimpinan itu apa? Mengarahkan, teladan, terus apa lagi? Satu aktivitas mengarahkan, memotivasi, membimbing, memberi contoh, terus apa? Menggerakkan diri sendiri dulu. Itulah maksud dari sabda Rasulullah, kullukum ra'in. Makanya kalau orang itu belum bisa membimbing dirinya, membina dirinya, memotivasi dirinya, menjadikan dirinya itu sebagai teladan, gagal untuk menjadi pemimpin di luar sana. Itu. Makanya kalau antum lihat, Pak, tubuh ini sebetulnya simbolik kepemimpinan. Seandainya kita jadikan hati itu sebagai raja, tubuh ini semuanya ini adalah teritorial, maka mata itu menjadi apa? Menjadi apa? Menteri apa mata? Kaki menteri perhubungan. Tangan menjadi menteri tenaga kerja. Mata sebagai apa? Yang suka mata-matain apa? Itu. Ini lengkap. Antum bisa enggak mengendalikan itu? Gitu. Makanya di sana ditegaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin mu'minin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi fa haramun 'alayhi ra'ihatul jannah." Seorang hamba mukmin mana saja diberikan oleh Allah tanggung jawab, termasuk rumah tangga. Mati saat mati menipu terhadap tanggung jawabnya, maka mati tidak menemukan baunya surga. Nah, hadirin sekalian, banyak orang tua bisanya cuma meratap dan mengeluh ketika mendapati anaknya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Atau mendapati anaknya itu nakal dalam tanda kutip. Atau anaknya lemah, bodoh, dan yang lainnya adalah macam-macam kalimat. Semuanya disematkan ke anak. Bijak enggak kira-kira? Padahal tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang belum mampu menggali apa kepinterannya. Belum mampu menghilangkan kebodohannya. Tidak ada anak yang lemah. Yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kekuatannya, dan seterusnya. Antum sendiri dulu kan enggak ujug-ujug pinter kan? Makanya di sana ada satu asar, innal insana lam yulad alima. Enggak ada satu manusia pun yang dilahirkan dalam keadaan alim. Ya. Ternyata permasalahan semua di anak itu awalnya adalah kuncinya keteledoran orang tua. Contoh, mendapati anaknya tidak sholat. Ini paling paling krusial kan? Adakah membimbing anaknya untuk sholat? Membangunkan jiwanya, bukan hanya membangunkan badannya sejak kecil? Ataukah kita itu sibuk dengan berbagai macam kesibukan, bahkan kita curahkan tenaga kita, pikiran kita untuk materi? Anak kita terlantarkan ketika sudah muncul bom waktu, baru kita itu apa? Panik. Padahal Rasulullah SAW mengatakan sejak ini kan, muru awladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. 7.
Ya. Coba, Pak. Enggak usah kita itu membanding-bandingkan dalam konteks kenapa anak saya begini, anak fulan begini. Antum teliti aja. Anak ini sholatnya rajin. Lihat aja. Pasti sejak kecilnya itu sering diajak wira-wiri orang tuanya ke masjid. Itu. Jadi bukan ada anak yang dilahirkan Masya Allah rajin sholat. Enggak ada. Kenapa ada anak yang jujur? Kenapa ada anak yang sekarang ini dermawan? Karena dia dilahirkan dalam, ditumbuh kembangkan di dalam keadaan apa? Saling kasih sayang, dimunculkan sifat-sifat welas asih kepada orang lain, perhatian kepada orang lain, empati kepada orang lain. Muncul apa? Manusia yang dermawan. Kenapa ada orang yang muncul keras kepala? Karena setiap hari adanya cuman kalimat-kalimat yang membosankan masuk ke telinga anak. Umpatan-umpatan, makian-makian, kering dari berbagai macam kasih sayang. Yang ada adalah umpatan marahan dari orang tua. Tumbuh anak yang keras hati, keras kepala. Nah, disinilah makna daripada ungkapan seorang penyair. Jadi anak kita hancurkan sendiri, kemudian kita ngeluh, kita meratap, kita teriak, kenapa anak saya begini? Itu seperti orang alqahu fil yammi, anaknya dijeburkan ke dalam apa? Ke dalam kubangan air, dalam keadaan ditali. Maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtala bil ma. Waspadalah wahai anakku ya, jangan sampai tenggelam. Lucu. Orang tua jeburin anak ke dalam apa namanya gubangan air, di dalam kolam, di dalam bendungan yang dalam dan lebar, ditali tangannya, terus bilang waspadalah, waspadalah. Jangan sampai kamu tenggelam. Pengen anaknya rajin sholat, pengen anaknya sekarang dermawan, pengen anaknya berbakti kepada orang tua, tapi tindakan dan cara untuk menghadapi anak berbalik 100% dari yang dia inginkan. Di depan matanya dia, setiap hari mendengarkan ocehan orang tuanya, laki dan perempuan. Dan juga melihat setiap hari bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Durhaka kok. Sama tetangganya enggak rukun. Sama saudara-saudaranya, familinya putus silaturahmi. Orang tua mengatakan, anakku, kamu wajib berbakti kepada orang tua. Kamu harus menyambung silaturahmi, begini-begini. Didengar sama anak. Setiap hari yang dilihat orang tuanya bakhil. Suruh sekarang anaknya dermawan. Makanya persis seperti orang yang menasihati anaknya supaya enggak merokok, tapi sambil ngerokok. Wahai anakku, kamu jangan ngerokok seperti bapak. Masya Allah. Karena bapak ini karirnya udah mentok, paling banter juga ketua RT. Kamu masih ada harapan, ya, ya. Makanya jaga masa depan kamu, jaga ini itu, jangan ngerokok seperti bapak. Kira-kira didengar? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, disinilah pentingnya kita membahas kesalahan di dalam mendidik anak. Kenapa di sana ada part 1? Karena banyak. Karena jumlahnya banyak sekali. Ya, mungkin sampai 3-4 kali pertemuan. Ya, mudah-mudahan 3 kali. Kesalahan. Dan kesalahan inilah yang menjadikan sumber kegagalan kita di dalam mendidik anak.
sadar atau tidak sadar. Ada yang kita sadari, ada yang tidak. Nanti kita cek satu persatu. Dan ini bukan berarti saya lebih hebat daripada Bapak. Atau Bapak sekarang ini lebih berat permasalahannya daripada saya. Semua ketika punya anak, semua ketika sekarang ini dihadapannya, dihadapkan pada bagaimana mendapatkan anak yang berkualitas, pasti di dalam posisi berjuang. Berjuang semua. Nah, yang pertama adalah tansyiatul awladi alal jubni wal khawfi wal hala'i wal faza'. Menumbuh kembangkan anak di atas dasar sikap, sifat pengecut, takut. Terus apa lagi? Pengecut, takut, khawatir, dan panik. Gampang panik kan? Pernah enggak kita sadari itu merupakan kesalahan? Ketika kita mendapati anak kita enggak mau makan, awas nanti gue saya panggilin kepala sekolah. Itu. Nanti saya akan panggilin sama Bu Dewi. Kepala sekolahnya. Benar enggak itu? Pertama, menjadikan sosok guru yang menakutkan. Kedua, nakut-nakutin anak. Itu. Kadang-kadang ditakut-takutin pakai dokter, nanti dibawa ke dokter. Makanya saat sakit, dibawa ke dokter, nangis-nangis sampai kayak kejang. Setiap ketemu sama dokter, ketakutan. Siapa yang bikin? Membentuk orang tua. Contoh lagi. Ya ini sebetulnya hampir semua orang tua. Ketika anaknya jatuh berdarah, entah babras kakinya, lututnya, langsung panik. Teriak. Ya. Dan bahkan menunjukkan satu ekspresi yang sangat tegang. Anak akhirnya nangis. Bahkan nangisnya bukan karena sakit itu, karena apa? Karena paniknya orang tua. Ya bagaimana nanti jihad yang sampai ketusuk ke ini? Biarkan biasa. Anak jatuh, diambil. Rata-rata jatuh mereka itu gak sampai kok sekarang ini cacat. Ya paling banter lari-lari jungkel. Oh, maknya Masya Allah. Itu teriaknya kayak subhanallah. Ya, pesawat helikopter jatuh di depan rumahnya. Gitu ya. Gimana sih? Oh, akhirnya apa? Anaknya nangis lebih parah lagi. Dan diciptakanlah rasa kekhawatiran yang sangat menakutkan, menyeramkan. Dan anaknya ketika nanti menghadapi berbagai macam permainan yang potensi jatuh, akan selalu menjadi anak penakut. Itu bahaya. Ya, makanya Pak, kenapa anak kampung itu tumbuh kembangnya lebih berani daripada anak kota? Wah, ayam kampung sama ayam ini aja beda. Karena Masya Allah, anda melihat ke sungai, ke sawah, jalan sendiri, naik sepeda dari sekolah yang sekian jaraknya, biasa. Yang jatuh, yang ini kadang-kadang Masya Allah nyungsep di kali, nyungsep di sawah, ya pulang, biasa. Itu. Akhirnya apa? Menjadikan anak itu tangguh. Itu. Yang kedua, tarbiyatuhum 'ala tahawur wa salatatul lisani wa tatawul 'ala al-akhirin. Nah ini yang berat. Kesalahan kedua adalah mendidik anak di atas sikap ngawur dan suka mengomentari orang lain serta pedas lidah lisannya. Ada orang yang memiliki atau menanamkan anaknya itu menjadi anak yang panjang lidah. Mendidik anaknya di atas
kebiasaan mudah mengomentari orang. Gitu. Ngawur. Ada orang jalan dikomentari, terlalu cepat dikomentari, pelan dikomentari, pendek dikomentari, tinggi dikomentari, kurus dikomentari, gendut dikomentari. Ini bahaya. Si gendut, emaknya juga ngikutin, nangiyain. Masya Allah, lucu ya. Jangan stop. Nah, jangan ngomentari bentuk orang, tampilan orang. Karena itu tidak baik. Satu, ghibah. Kedua, menghina. Potensi merendahkan orang. Dia di atas kesempurnaan. Orang itu cacat. Inilah bibit-bibit anak itu akhirnya melakukan bullying. Melakukan berbagai macam apa? Kekerasan verbal kepada teman-temannya di sekolah. Yang ketiga sekarang. Mendidik anak di atas alal muyu'ah. Yaitu manja. Wal fawdha, ketidakteraturan, wa ta'widuhum 'ala at-taraf an-na'im wal badah, membiasakan anak selalu bersenang-senang dan selalu bergelimang di atas kenikmatan. Tuh, jadi Bapak, Ibu, tolong dicamkan. Antum jangan khawatir kalau antum sekarang mendidik anak antum penuh dengan kekurangan. Jangan khawatir. Jadi bukan suatu kehinaan, bukan suatu sekarang ini nelangsa atau sikap merana, anak itu kalau minta jarang diturutin. Malah yang menghancurkan masa depan anak antum adalah anak yang tumbuh kembang selalu permintaannya dituruti. Hidupnya gelimang kenikmatan, apa saja selalu yang diminta diturutin. Ini yang menghancurkan. Makanya rata-rata orang itu lebih berhasil dididik di atas kesusahan, keprihatinan daripada kemewahan dan kesenangan. Cek aja itu. Makanya kenapa anak-anak orang-orang dulu itu tangguh. Ya, apalagi mbah-mbah kita, karena rata-rata ditumbuh kembangkan oleh apa, kondisi penjajahan. Enggak ada orang yang cemen. Bahkan orang-orang umur-umur muda aja, Pak, otaknya dan juga mentalnya sudah mental dewasa. Antum cek aja tokoh-tokoh kemerdekaan ketika saat merdeka itu rata-rata umurnya berapa? 25-30. Dan lihat sekarang ini, apalagi Gen Z. Umur 40 aja masih ngerengek-ngerengek. Umur 40 coba, belum dewasa, coba bayangin, Pak. Itu. Alhamdulillah. Ini, Pak, berat. Kenapa? Karena kita tumbuh kembangkan secara salah. Itu. Antum sekarang anak tanya sekarang. Ketika antum dulu merantau ke Jakarta, ini kan ada rata-rata perantau kan? Ya, kita modalnya modal nekat. Ada yang gagal, rata-rata berhasil. Itu. Iya kan? Antum kan dulu kan susah kan? Itu. Muka-mukanya susah masih kelihatan. Kan gitu. Itu. Makanya sekarang bukan suatu hal yang istilahnya menelantarkan anak. Kalau antum suruh naik angkot untuk ke sekolah, bukan suatu hal yang sekarang ini antum memelihara, merawat, menjaga, dan juga kasih sayang sama anak. Antum umur SMP, antum belikan motor, mendingan apa, angkot SMP, bisa pulang pergi sendiri kok. Apalagi dikasih mobil nanti diantara sekian kesalahan orang tua. Itu. Makanya tumbuh kembang bagus. Lihat aja, Pak. Di perusahaan, ujuk-ujuk anaknya itu diposkan di tempat-tempat yang strategis. Ujuk-ujuk jadi direktur, hancur. Dan lihat sekarang itu anaknya disuruh untuk meniti karir dari nol. Berhasil. Jangan kamu mentang-mentang anak saya.
masuk langsung jadi direktur, masuk jadi JM, nanti apa akhirnya? Kayak boneka. Di akal-akal ya mana, buahnya enggak tahu dari nol kok. Itu. Didik antum, anak-anak antum, dengan proses keprihatinan, penuh dengan kesulitan perjuangan, dari situlah kunci keberhasilan anak antum nanti di masa depan. Pengalamannya banyak. Ya. Terus kemudian kunci-kunci untuk menghadapi masalah itu di tangannya, karena apa? Pengalaman. Itu. Karena dari keprihatinan, kesulitan, dan berbagai macam kendala-kendala, problem-problem itu akan menghasilkan pengalaman. Tidak harus dia itu bisa menyelesaikan. Yang paling penting pengalaman. Ada orang yang berusaha, buka perusahaan gagal. Apakah dia itu gagal total? Tidak. Bahkan dia punya pengalaman yang bisa ditularkan kepada orang lain. Banyak orang-orang yang gagal akhirnya menjadi motivator. Nah, coba. Kenapa? Dari kegagalan itulah dia belajar dan belajar yang akhirnya menumbuhkan pengalaman sehingga bisa ditularkan ke orang lain. Nomor 4. Termasuk kesalahan yang dilakukan oleh orang tua adalah bastul yadi lil aulad wa i'tahuhum kullama yuridun. Ya. Sama anak itu terlalu terbuka tangannya dan memberikan menuruti semua yang diinginkan. Ya. Minta sepatu badal baru kemarin beli, dibelikan lagi. Ya, tidak kita ingkari antum bisa. Mas, sekarang saya tanya. Antum punya anak. Sekarang sudah Masya Allah berumah tangga. Antum mampu insya Allah untuk mengontrakkan, membelikan rumah. Tapi dengan cara itu antum tidak mendidik. Apa antum lanjutkan?

itu, main lempar, main sekarang ini, geletain. Kenapa? Nanti juga dibeliin kok sama mama gue. Baju, Pak, 800 ribu, 1 juta mungkin. Ya, dibuang-buang, kadang-kadang dicandolin di pagar. Ya, itu. Kenapa? Karena seandainya ini nanti hilang, saya juga akan dibelikan oleh mama lagi, oleh bapak saya lagi. Hancur anak antum. Dan bandingkan di sana orang untuk mendapatkan HP, untuk mendapatkan baju, untuk mendapatkan sepatu, harus nabung berbulan-bulan. Mana pendidikan kepada anak antum? Bukan pendidikan, tapi menghancurkan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ada sebagian orang tua yang mengatasnamakan kasih sayang, padahal itu menghancurkan anaknya, memberi sesuatu yang tidak cocok untuk apa kondisinya. Contoh aja, mungkin untuk menjaga gengsi, saya ingin menunjukkan anak saya ini anak orang kaya, tas saja, Pak. Tas sekolah mereknya Gucci, sekalian aja Hermes, itu sepatunya masya Allah. Jadi anak berangkat ke sekolah itu dari atas ke bawah, bawah ke atas, itu minimal itu 10 juta. Sabuknya 2 juta, celananya 1 juta setengah, kacamatanya belum lagi itu mereknya merek yang terkenal. Ya, belum lagi jamnya, bajunya. Jadi berjalan itu masya Allah 15 juta, 20 juta. Itu. Nomor 5. I'ta'uhum ma yuriduna idza baqauna. Ini juga di antara kesalahan orang tua, terutama ketika menghadapi anak-anaknya yang masih usia balita, umur 1 sampai 4. Memberikan segala sesuatu bila dia itu nangis. Jangan antum sekarang ini dipala anak antum dengan tangisan. Segala sesuatu akhirnya apa? Nangis, senjatanya nangis. Ah, gue nanti nangis, pasti dikasih. Iya. Dan itu nanti akhirnya menjadi alat untuk nekan antum sampai gede. Ya, itu bahaya, Pak. Makanya pernah ada seorang yang konsultasi. Datang kepada konsultan pendidikan anak. Setelah anaknya itu lahir sebulan. Sebulan konsultasi, Syekh, apa saran antum untuk saya? Saran apa? Alhamdulillah, Syekh, anak saya baru bulan lalu lahir. Apa kira-kira kiat-kiat pendidikan yang bagus untuk anak saya ke depan? Apa? Konsultan seorang yang alim tersebut terlambat. Terlambat. Oh, Syekh, baru sebulan. Terlambat. Terlambat. Wa kuntu adzunnu badial amri anni mubaligun thumma inni 'indama nadhartu wajadtu anna ma qultuhu haqq. Ya, dia mengatakan terlambat. Lihat aja, istri antum selama satu bulan ini ketika nyusui anak antum apa? Ketika nangis kan? Itu udah terlambat. Coba. Nangis susuin, kalau enggak nangis enggak disusuin. Coba kalau enggak nangis sehari berarti gak disusuin. Akhirnya anak itu hidup gak teratur. Dan akhirnya anak itu antum gantungkan pada tangisan. Minta baju, dibeliin baju, nunggu nangis. Kalau gak nangis ya gak dibeliin. Sepatu, apa saja. Dan ini merupakan satu kerusakan di dalam mendidik anak. Selanjutnya nomor 6 adalah syira'us sayyarati lahum wa hum shighar. Membelikan anak mobil atau motor dalam usia masih kecil. Membelikan HP sebelum SMA. Itu salah. Siapa yang mengatakan itu? Siapa? Bill Gates sendiri. Stephen Jobs sendiri yang punya Apple mengatakan anak itu baru patut dipegangi HP

0: setelah SMA. Ini TK aja punya grup. Repot akhirnya ya. Kecanduan anaknya. Ya memang sebagian orang tua merasa nyaman dengan anaknya itu dipegangi HP. Kenapa? Karena tenang, adem, meneng, diam, ditinggal untuk ngerumpi, nyaman. Karena anaknya apa? Diam, mojok sampai kadang-kadang hilang anaknya. Saya di mana? Di bawah meja kolong main game. Tapi membunuh psikomotorik dia. Membunuh gerakan-gerak psikomotorik itu yang kasar sama yang halus. Anak kan butuh lompat-lompat. Anak butuh lari. Anak butuh jalan seimbang. Psikomotorik itu hanya didapat ketika anak itu jalan, lari, lompat. Nah sekarang Pak, maaf. Anak 6-7 tahun aja turun tangga aja gak berani. Naik tangga gak lincah. Lawang sekarang ini trap-trapan itu aja takut. Kenapa? Karena setiap hari cuman khusyuk megang HP. Kakinya tidak pernah terlatih untuk naik turun tangga, tidak terlatih untuk naik turun trap apa? Undakan. Tidak terbiasa lari-lari. Akhirnya apa? Jalan sedikit nabrak-nabrak. Yang tiang ditabrak, yang sekarang apa? Tembok ditabrak, yang meja ditabrak, yang kadang-kadang masya Allah ember maknya yang isinya apa disenggol karena nggak seimbang. Psikomotorik sejak kecil tidak diasah, baik yang kasar maupun halus. Itulah. Makanya anak antum jangan belikan motor ketika usia-usia masih itu. Udah belikan semua setelah SMA aja. Artinya gini loh Pak, jangan ada kata-kata ini HP milik kamu ya, ini motor milik kamu, jangan. Make oke, latihan oke. Ketika sekarang make HP, antum punya jadwal, antum bisa mengatur. Karena ini HP bapak, ini HP ibu. Tapi kalau dipegangi, bebas, diambil. Merasa apa? Milik saya kok diambil? Akhirnya apa? Nyari terus Pak. Mana HP saya? No, HP saya. Kok motor saya dipakai sama bapak? Motor saya. Itu bahayanya. Belum lagi nanti pamer sama teman-temannya. Nih gue gagah. Nih motor saya. Apalagi motor-motor yang udah gaya-gayaan. Itu. Nomor 7. Termasuk kesalahan pendidikan orang tua adalah asyiddatu wal qaswa alaihim aktsar minal lazim. Mendidik dengan kekerasan dan dengan kekerasan dan serba keras, serba apa, Pak? Keras apa? Iya, mendidik dengan kekerasan dan kekasaran. Lebih daripada porsinya. Kita sekali-kali marah boleh, Pak. Ngerasi anak itu harus. Tapi jangan sampai di luar porsinya, takarannya. Contoh begini. Masa iya, gara-gara mencai piring satu, anak antum damprat sampai habis-habisan, sampai masya Allah mata antum keluar. Kayak kebakaran rumah. Piring. Antum bisa beli berapa harganya? Antum hukum anak antum, wallahi kalau seandainya antum memecahkan piring dihukum seperti itu oleh Pak Lurah, terima enggak? Enggak terima. Boleh antum marah, boleh antum keras, boleh antum tegas, boleh antum sekarang ini, tapi porsinya. Makanya marah itu seperti garam, kelebihan juga bahaya, kekurangan juga bahaya. Kalau antum sekarang langsam aja, iya aja, lembut terus, antum nanti akan diciriin sama anak antum bahwa paling juga gampang tuh sama bapak. Tenang aja deh, gue yang ngadepin. Coba. Cemen ya. Bapak mah tenang. Nanti, Mas, gimana Mas nanti sama bapak? Tenang aja. Itu. Beres. Beres. Makanya kalau antum seni mendidik anak itu jangan satu model. Sehingga tidak diciriin anak. Antum tidak diciriin anak antum keras, suka marah, lemah, lembek, tidak berdaya, jangan. Antum gunakan berbagai macam metode dan seni mendidik anak. Itu. Pokoknya bahaya kalau antum sampai diciriin anak, udahlah beres, bapak saya mah gampang. Nah, berarti gampangan ini. Apa maksudnya? Nomor 8, syiddatu taqdiri alaihim, sangat pelit kepada anak. Minta ini enggak diturutin. Bahkan tidak dibedakan permintaan itu untuk yang wajib, untuk yang sunnah, untuk yang mubah, untuk kebutuhan primer, sekunder, tersier, sama. Enggak ada. Tiap hari uang-uang aja loh. Dibentak di ini. Akhirnya apa? Nanti untuk mendapatkan harus bohong. Apa ya kira-kira? Dihafal, diingat. Orang tuanya kalau ngasih biasanya untuk ini. Ah, udah. Bapak saya itu ngasih kalau untuk rekreasi. Atau untuk ada ekskul. Udah, bohong. Pak, ada ekskul. Padahal enggak ada. Akhirnya, kalau enggak mencuri. Atau kalau enggak, minta-minta. Akhirnya muncul di antara sekian faktor kenapa ada penyakit kleptomania pada anak, di antara sekian faktornya adalah terlalu dipelitin sama orang tuanya. Tayib. Yang ke-9, hirmanuhum minal adfi wasyafaqati wal hanan. Mendidik anak dengan kering kasih sayang. Jadi anak setiap hari dimarahi, dikasari, ya. Tidak ada kedekatan, tidak ada keakraban, dan tidak ada semacam curahan kasih sayang. Ya, di dalilnya, ya, tidak ada dialog, ya, kedua arah. Ya. Tidak ada sapaan, orang tuanya tiap hari pergi pagi, pulang tidur. Anak sedang apa? Bahkan anak sekarang ini sedang semester, enggak tahu. Sedang bayar SPP, diserahkan kepada istrinya. Anak sakit, enggak peduli. Dan ini bahaya, ikhwah sekalian. Ya. Akhirnya, anak itu akhirnya renggang sama orang tua. Dan nanti, Pak, itu ketahuannya ketika anak antum umur SMA. Mungkin anak-anak sekarang masih umur TKSD, apalagi TKSD, enggak kelihatan. Antum enggak sekarang pergi ke kantor, enggak pamitan, biasa. Pulang antum langsung tidur juga enggak protes. Bahkan tetap dekat sama antum. Tapi kalau sudah nanti mulai SMP kelas 9, SMA, di situ mulai renggang. Karena antum sudah membangun dari awal itu tidak ada komunikasi. Sementara anak, kenapa SMA? Anak SMA ini sudah mulai banyak pilihan-pilihan hidup. Sudah mulai banyak prinsip-prinsip. Nah, ketika tidak sinkron sama orang tuanya, maka kelihatan renggang. Tuh, ya. Kalau masih kecil itu, nah anak-anak umur-umur TK, SD kelas 1-2 itu biasanya kan, ya satu tidak peduli dengan materi, mau kaya, mau miskin, gak peduli. Gak dipusingkan lah dengan uang. Pernah ada anak TK gitu ngeluh gak punya duit. Wah saya gak punya duit, ya antum kasih uang jajan, gak kasih uang jajan, berangkat. Jingkrak-jingkrak, lompat-lompat. Satu, kedua gampang diajak damai. Makanya kalau tengkar sama temannya, sejam dua jam selesai. Itu. Contoh di sekolah, tengkar sama temannya sampai nangis-nangisan gebukan. Habis satu jam, ya, kumpul lagi, main lagi. Yang enggak akor-akor orang tuanya sampai seminggu dan gitu. Nah, tidak ada dengki, tidak ada hasad dan yang tidak kalah pentingnya, tidak pernah punya rasa dendam dengan siapapun. Itu anak. Gitu. Nah, dari selain ketika sekarang anak kering kasih sayang, kurang kedekatan, dan maaf orang tuanya masing-masing hidupnya, maka jangan salahkan kalau anak-anak antum nanti menelantarkan antum di usia tua antum. Nomor 10, hanya mengutamakan tampilan zahir anak, tapi tidak merawat batiniah, akal anak, pikiran anak, rohani anak. Wow, Masya Allah, kalau membelikan baju selalu standar, trendy, sepatu, ya. Kalau Masya Allah dinaikkan mobil mewahnya, kalau makan diajak ke rumah makan yang paling bagusnya, pokoknya hati-hati banget soal masalah gizi, hati-hati banget soal masalah makanan, tapi 0% bahkan tidak punya perhatian terhadap perkembangan otaknya, rohaninya, hatinya, bahkan menjadi anak yang nanti akhirnya apa? Berpikiran busuk yang akhirnya bermulut kotor. Tuh ya. Karena itu sejak kecilnya diutamakan hal-hal yang sifatnya materi. Yang lebih mengerikan, Pak, nanti menjadi anak yang pragmatis sama apa? Materialistis. Kalau enggak ada duit enggak mau kerja. Persis dicetak seperti apa? Taksi. Kalau enggak ada argonya enggak bisa jalan. Seperti HP, enggak ada pulsa enggak bisa telepon. Itu ya. Ke-11, al-mubalaghatu fi ihsanid dhon bil aulad. Kesalahan nomor 11 adalah berlebihan di dalam baik sangka kepada anak. Sampai pada tingkatan apapun yang dilakukan anak tidak pernah salah. Apapun yang sekarang diucapkan anak dianggapnya merupakan hal yang biasa. Walhasil, ketika anak melakukan kesalahan yang berat, orang tua mencoba untuk membela mati-matian. Kalau seandainya betul-betul salah, tetap saja anaknya tidak bisa disalahkan, dicarikan kambing hitamnya. Contoh, anak nggak masuk sekolah. Itu kan kesalahan anak. Ternyata setelah ditelepon, Pak, Bu, kenapa putranya nggak masuk? Habis sih gurunya. Gurunya? Gurunya katanya begini, begini. Kok guru yang disalahin? Yang nggak masuk anaknya. Tuh lihat. Dan itu manusia model-model seperti ini banyak sekali. Yang dicari kambing hitamnya guru, kadang sekolahannya, kadang kelasnya, yang kadang bla bla bla. Sementara semua itu dari anaknya. Kenapa? Karena terlalu berbaik sangka kepada anak. Terlalu memandang anak itu penuh dengan kesempurnaan. Gak mungkin anaknya itu bisa disalahkan. Nasallallahu'alaikum, ini bahaya. Bahkan, Pak, maaf. Ada orang tua yang membela anaknya di depan gurunya dengan cara gurunya didamprat. Wah, ini fatal itu, Pak. Dan ini ada. Gimana sih, Pak? Kan anak saya ini baik-baik saja. Betul loh, Pak. Selama anak saya di rumah, enggak pernah ini semuanya. Kok bisa sih? Wah, itu anaknya besar kepala itu. Anaknya udah pede, nanti akhirnya menginjak-injak harkat martabat gurunya semau-maunya, karena apapun yang saya lakukan pasti akan dibela oleh mama saya. Itu. Nah, yang ke-12 sebaliknya adalah terlalu berlebihan sama anak, suudzon sama anak. Akhirnya menjadikan anak sebagai biang sasaran kesalahan. Belum tahu, belum klarifikasi, dan belum dipastikan. Pulang dari kantor ngelihat piring pecah. Pasti ini si Adi nih kelakuannya nih. Loh, belum tahu. Ternyata dipancal sama ayam. Atau dipancal sama kucing. Jadi memandang anak ini penuh dengan apa? Suudzon. Serba salah. Ini juga fatal. Sehingga membuat anak minder. Tidak punya apa namanya pola pikir lurus. Karena apapun yang dilakukan pasti serba salah. Ah, saya juga gak akan bakal baik di depan orang tua saya. Ngapain? Walhasil anak ini akan menjadi bahaya. Kenapa? dia akan menjadi orang liar, dia akan ngegeng kemanapun dan menjadi penjahat ulung kalau dia jadi penjahat. Kenapa? Karena sudah di justifikasi, sudah distempel sama orang tuanya, tidak pernah baik. Udah, bahaya. Nah, yang nomor 13, at-tafriqu bainahum, membeda-bedakan anak. Dalam soal masalah pemberian, pakaian, makan, bahkan kasih sayang sama anak nomor 2. Masya Allah, kalau nyambut dari sekolah, ya, datang dari sekolah, Masya Allah, disambut dengan meriah, dengan hangat, senyumannya Masya Allah, sama anak nomor 1. Itu aja. Udah datang loh. Udah mah. Makan. Ini saja juga sudah bahaya. Makanya Rasulullah memberikan satu arahan kepada kita semua. I'dilu baina auladikum. Bersikap adillah kepada anak kalian. Dalam soal sepatu. Kecuali kebutuhan. Kaitannya dengan hajat kebutuhan anak masing-masing berbeda. Contoh SPP. Memang SMA berbeda dengan SMP. SMP berbeda dengan SD, enggak ada masalah. Contoh takaran seragam. Anak SMA seragamnya panjangnya 2 meter setengah. Anak TK 1 meter setengah. Masa tiga-tiganya dibelikan 1 meter setengah. Ya kasihan SMP, SMA. Jadi celananya ngapret. Itu enggak apa-apa. Berobat. Ya. Karena nomor 1 kemarin berobatnya itu habis 10 juta, anak nomor 2 juga 10 juta. Nah, cuman pilek. Andil itu. Pak, pokoknya supaya saya enggak zalim, Pak. Karena anak saya kemarin yang nomor 1 sakit demam berdarah habis 10 juta. Nah, ini juga saya bayar 10 juta karena batuk pilek. Itu andil enggak? Karena itu sesuaikan hajat kebutuhan. Makan juga begitu. Antum enggak zalim. Ya namanya bayi cuma dikasih apa? Susu. Yang SD beda lagi dengan SMA. Tapi kalau hal-hal yang tidak hajat kehidupan, yang itu atiyah yaitu hibah, maka harus adil. Dan yang terakhir, insyaallah nomor 14 kita lanjutkan di berikutnya ya. Saya Pak minta pinjam pulpennya Pak, saya tandai Pak. Ayo, silakan, mungkin ada yang tanya. Fadhal. Silakan. Fadhal, Pak. Ya, fadhal. Ya. Ya, gimana ya? Nasi sudah menjadi bubur ya. Itu betul, Pak. Masya Allah. Makanya gini, rahasia. Kenapa banyak terjadi disharmonika, bahkan putus ikatan pernikahan setelah anak-anak itu usianya SMP, SMA. Kenapa? Karena orang tua sudah mulai mendapatkan hasil pendidikan. Hasil. Jadi ketika sekarang hasil pendidikannya itu baik, rumah tangga itu bertahan. Ketika hasilnya jelek, rumah tangga itu pasti putus. Itu ya. Karena guncangan itu udah makin dahsyat. Nah, kenapa kalau di usia TK, SD kelas 1 2 langsam, ya anak lagi manis-manisnya, lagi lucu-lucunya. Masalahnya apa antum? Makanya kalau ada orang anaknya baru TK, udah guncangan-guncangannya dahsyat, ini kagak bakal dijamin kalau udah anaknya SMA. Baru TK aja udah terjadi apa? Oleng. Loh itu loh. Masya Allah. Kayaknya sering saya katakan gini Pak. Siklus perjalanan hidup rumah tangga. Umur 1-2, paling tinggi 5 tahun, pernikahan dikendalikan oleh cinta. Di atas 4 tahun dikendalikan oleh rahmah, kasih sayang. Sampai 7 tahun dikendalikan apa? Dikendalikan oleh terpenuhinya hak dan kewajiban. Ketika sekarang suami istri mampu mewujudkan hak kewajibannya masing-masing, yang nanti ujungnya akan melahirkan litaskunu ilaiha, ketenangan rumah tangga insya Allah bertahan. Makanya ujung-ujungnya rumah tangga itu cari apa? Cari cinta emang? Pak, cari cinta atau cari ketenangan? Ketenangan. Coba sekarang, antum lapar, cintanya hilang kan? Iya. Jadi, kenapa antum sekarang masya Allah lagi bercinta terus kemudian lapar, putus kemudian makan, supaya tenang. Jadi kan gitu, ketenangan. Makanya di dalam Al-Quran itu, cinta, mawaddah, warahmah itu sebagai alat. Tapi tujuan ini apa? Litaskunu ilaiha. Kayak cari ketenangan. Kalau sekarang pernikahan itu harus ditopang dengan cinta, mana pentingnya merawat cinta dan mengendalikan kebencian? Itu. Makanya di sini pekerjaan cinta itu lebih sulit daripada perasaan cinta. Pekerjaan merawat. Karena cinta itu di dalam hati yang bolak-balik. Apalagi, ya muqallibal qulub, lihat. Sabit. Karena hati itu bolak-balik, masya Allah. Subhanallah, Pak. Pagi berangkat kita itu bekerja. Itu penuh dengan riang, kasih sayang. Pulang kantor sumpek. Bahkan suami ngelihat muka istri nek. Istri ngelihat suami blenek. Itu hati mana? Di dengkul, di kepala, di mana? Di hati. Makanya inna quluba bani adam baina usba'i baina usba'aini min asabir rahman yuqallibuha kaifa sya. Hati anak Adam itu di antara dua jemari Allah, dia rubah kapan saja. Makanya minta kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi 'ala dini 'ala ta'ati. Makanya yang mempertahankan itu apa? Hak kewajiban. Dan itu berangkat dari mana? Dari jelasnya tujuan kita itu menikah. Makanya Pak, rata-rata orang yang tidak jelas tujuannya menikah tidak akan bisa sempurna mewujudkan, memenuhi hak kewajiban, akhirnya bubar. Yang istri ya, asal kena udah memperhatikan suami cuek. Suami juga cuek. Akhirnya apa? Yang satunya cuek bebek, yang satunya cuek. Cuek apa? Udah, jadi bebek. Ya Allah. Udah. Masing-masing. Gitu. Makanya Pak, antum cek. Perceraian itu bukan didasari banyak atas materi. Ya kalau, ya kalau itu mah pakai jimat dukun aja udah selesai kan. Ya, problem yang dijual dukun jimatnya itu kan tiga. Persoalan syahwat, ya. Soal duit. Ya. Kalau syahwat itu pakai ajian Dewi Lanjar. Ya. Asmorondono, Semar Mesem, kan gitu. Kalau soal masalah duit, apa? Pakai apa mas? Ajian penglaris itu loh ya. Itu kadok dalam dimasukin lewat itu selesai itu kan gitu, kadok dalam masukin loyang bakso nanti jadi sedep itu. Tapi yang tidak bisa didukunkan itu kan gitu, yang tidak akan bisa ada cimatnya adalah merawat hati di atas keimanan dan ketakwaan. Itu dukun nggak punya cimat itu. Dengan pengajian. Oh, gitu ya Pak ya. Kalau suami, karena gini Pak, sekarang antum mau cari apa? Kalau suami semangat menjaga hak istrinya, istri semangat menjaga hak suaminya, mau apa antum? Mau apa? Dan caranya juga, caranya gini Pak, jangan semangat menuntut hak. Ini yang jadi problem. Suami semangat menuntut hak dari istrinya, istri juga tidak kalah, mau kalah menuntut hak dari suaminya. Yang bagus adalah semangat untuk memberikan hak masing-masing pasangan. Apa yang sudah aku bisa terbaik kasih suami, istri? Suaminya, apa yang sudah terbaik saya kasihkan kepada istri. Insya Allah. Gitu. Nah kalau sekarang bawaannya nuntut Pak, itu kacamata, nanti kacamata kuda yang dipakai. Yang ada adalah kacamata memandang pasangannya penuh kelemahan dan kekurangan. Coba kalau ngelihat antum diri antum. Sudah bisa apa? Sudah saya lakukan apa terbaik untuk pasangan saya? Ayo. Iya betul, Masya Allah. Ana ini banyak tradornya. Oh gitu. Makanya Pak, di antara kata Amr bin Yasir, siapa yang memiliki tiga perkara, maka akan sempurna akal pikirannya, akan sempurna agamanya. Di antaranya adalah al-insafu min nafsih, bersikap adil kepada diri sendiri. Artinya apa? Bersikap adil kepada diri sendiri ialah memperlakukan orang lain sebagaimana dia itu senang diperlakukan. Itu kuncinya. Coba perlakukan istri antum sebagaimana antum senang diperlakukan. Selesai. Begitu juga, coba perlakukan suami antum, ini ibu-ibu, sebagaimana ibu-ibu senang diperlakukan. Selesai. Yang ada nuntut, istri saya ini, aduh, deh, istri bosok. Lah gimana? Kenapa mas? Aduh, dah, ini udah kepaksa. Nuh kok kepaksa? Gimana sih pak? Iya pak, udah. Apa? Cuman menjadi pelengkap menderita di rumah. Itu. Udah gitu yang menderita gue terus. Ya, kan, gitu. Karena apa? Ngelihatnya itu ngelihat tadi dia sudah ngasih pada saya apa. Bukan apa yang sudah terbaik saya berikan kepada istri. Dan sebaliknya istri juga begitu. Ada akhirnya Pak, tiap hari suami nuntut ini, nuntut ini, nuntut ini. Istri juga nuntut. Coba gini aja. Seorang suami yang penuntut, menuntut istrinya itu sesekali seperti temannya yang baik, yang setia. Seperti ibunya yang selalu rajin merawat. Seperti, apa lagi? Wah, pokoknya dibayangkan orang sempurna. Ternyata setelah enggak dapat semua, kok istri saya tidak seperti Khadijah? Oh, Khadijah tinggi banget, Mas. Antum aja enggak kayak, jangankan Nabi Muhammad kan gitu. Lo itu lo ya, menuntut istri ekspektasinya Khadijah, Aisyah. Lah antum kampret. Ya. Aduh, gimana? Antum realistis aja, realitas. Wong ana juga namanya Parti Ngatno. Udahlah, saya itu siapa? Muhammad. Saya itu lulusan SMA, tinggalnya di Cipayung. Terus kemudian ngaji jarang-jarang, sholat asal kena. Kan gitu. Dapat istri begini, untung masian. Nah gitu loh, Pak. Realistis. Paham? Gitu. Ada lagi, silakan. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin yang antum maksudkan ABK ya. Ya. Ikhwah sekalian, tidaklah Allah itu memberikan sesuatu kecuali di dalamnya mengandung hikmah. Hikmah. Contoh juga, ana kasih. Kenapa ada orang yang menikah tidak dikasih anak? Kalau orang itu mencoba untuk menggali hikmah, barangkali kalau anak saya ada, sehingga membuat anak minder, tidak punya apa namanya pola pikir lurus, karena apapun yang dilakukan pasti memberikan sesuatu. Kecuali di dalamnya mengandung hikmah. hikmah. Contoh juga, anak kasih. Kenapa ada orang yang menikah tidak dikasih anak? Kalau orang itu mencoba untuk menggali hikmah, barangkali kalau anak saya ada, dia durhaka, saya tidak bisa menerima kenyataan itu. Malah saya itu membuat lebih apa? Membuat diri saya lebih jauh dari Allah. Masya Allah, sekarang setelah saya pernah kerjasama sosial dulu, ya. Masih awal-awal dulu, saya masih umur-umur 32, 33 lah. Itu suka dakwah ke daerah-daerah pinggiran Bogor, Bekasi gitu. Oh, jauh-jauh Pak, Masya Allah. Itu banyak nemui kampung-kampung yang belum punya toilet itu. Masya Allah, makanya kalau udah musim hujan, datang ke tempat kampung-kampung itu, udah ditawarin makan, udah gak kuat saya. Karena aroma keluar semua, nguap seluruh, Masya Allah. Ya. Ya, tapi, nah, itu kerjasama dengan salah seorang suami istri. Itu orangnya sosialis, maksudnya pokoknya aktif ya, di dalam sosial. Saya datang ke rumah ya, dengan rumah yang kecil banget, Masya Allah ya. Kontrakan itu sudah nikah 9 tahun, tidak diberi anak. Tapi subhanallah, suami istri rajin, suami istri aktif membantu ke sono sini, Masya Allah. Dan ketika saya kunjungi itu, dengan jawabannya dengan ringan dan dengan apa, muka yang sangat tulus, bahwa mungkin ya, ya Ustaz, ini yang terbaik diberikan oleh Allah sehingga saya bisa bantu-bantu antum. Masya Allah. Makanya coba antum baca hikmah, kenapa Nabi Khidir itu membunuh 2 bocah. Jadi, cuma kan Nabi Musa tidak tahu hikmahnya sebelum dikabarkan oleh Nabi Khidir. Ternyata kedua orang tuanya ini khawatir nanti kufur setelah dia itu Islam, dibunuh. Artinya pesan moral yang kita bisa dapatkan dari ayat ini, keberadaan anak itu bisa mendatangkan kekufuran orang tua yang akhirnya mending gak ada daripada ada. Oh, lihat. Hikmah. Kita harus baca semuanya itu positif. Ya. Artinya, kalau umpamanya anak antum tadi itu spesial, kalau dibikin normal oleh Allah, mungkin dia bertingkah yang antum tidak kuat untuk menghadapi tingkahnya. Yang kalau seandainya diberikan oleh Allah kesempurnaan, yang mungkin durhaka, yang mungkin melakukan kejahatan, dan yang lainnya. Pernah saya ketika kontrak di daerah Jakarta Selatan, ada tetangga anaknya dibakar oleh massa. Kenapa? Ketangkep nyuri motor. Dan Masya Allah, ini apa aja dicuri. Tetangganya itu tiap hari ada, termasuk komputer saya, Pak. Awal-awal saya punya komputer. Ya, saya beli ketika itu 750.000. Saya sebetulnya bukan ngiman komputernya. Di dalam komputer itu ada data-data buku yang saya terjemahkan. Itu satu buku itu Masya Allah nilainya banyak sekali. Ya Allah, baru juga selesai juga. Dicuri. Saya lagi pulang kampung. Itu. Nah, orang tuanya itu janda, Masya Allah. Jadi sering curhat saya, Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Anak saya sudah habis-habisan, karena narkoba juga. Jadi yang kompaknya, gas, enggak ada dijual, ini semua habis. Akhirnya dia itu jerit, ya, ibaratnya dia itu marah. Sampai dia ngomong, ya Allah, mudah-mudahan dia mati dibakar orang. Betul, Pak. Saking parahnya dia ngadepin. Nggak kuat. itu. Dan masya Allah, enggak meleset, dibakar sampai angus. Sesuai kalimat, sesuai dengan ucapan ibunya itu. Itu ya. Makanya dari sini juga, kenapa Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, jangan doa buruk sama diri kalian. Wala ala auladikum, anak-anak. Wala ala amwadikum, dan juga harta kalian. Kenapa? Karena bisa saja, kata Rasulullah, pas waktu mustajab, dikabulkan oleh Allah doanya. Apalagi doa orang tua, terutama ibu kepada anak. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, ada tiga orang yang dikabulkan doanya, di antara doa ul walid ala waladi, doa buruk orang tua kepada anak. Ya, tidak hanya doa baik saja. Doa ul walid ala waladi, doa buruk orang tua kepada anak. Gitu ya. Terakhir mungkin. Udah cukup tenang. Ikhwah sekalian, perlu diketahui modal menikah itu adalah 5. Semuanya ini penting, gak bisa enggak. Pertama adalah mental, siap untuk menikah. 2, memiliki watak tabiat yang lurus. 3, agama, akhlak, dan dari keluarga yang bagus, kufu atau kafa'ah, sekufu. Ya. Baik. Saya uraikan singkat satu-satu. Mental. Mental tidak siap menikah, bagaimana? Mau menikah. Terus kemudian watak. Makanya antum jangan cuma mengenali agama dan akhlak, tapi tidak mengenali watak. Karena tidak sedikit pecah kongsi rumah tangga karena watak. Watak orang itu ada yang pendiam. Kalau kita tidak paham juga jadi masalah. Watak cerewet juga masalah. Watak sampai hal-hal yang kaitannya dengan tata cara pakaian, tata cara ngomong, itu kan gitu. Ada orang yang sebel dengan orang yang ceriwis, ya. Watanya apa? Ngomong aja gedumel aja. Ya. Ada orang yang enggak siap dan enggak apa ya? Enggak bisa menerima orang yang pendiam aja. Ini orang diajak ngomong kagak pernah nyangkut, ya. Enggak pernah connect. Senangnya cerewet. Nah, kan gitu. Nah, ketika antum paham masing-masing watak, antum akan siap untuk menghadapi watak dengan bersama kelemahannya. Karena gini, kalau antum menikah ingin merubah watak, itu nanti masalah. Kenapa? Sulit untuk merubah watak. Makanya sering saya katakan watak itu seperti kotoran di gelas ini. Gak bisa dihilangkan. Tapi yang ada itu cuma dituangin air, ditambah supaya tidak terlalu keruh. Itu watak, Pak. Kenapa tidak bisa dihilangkan? Karena watak itu terbangun puluhan tahun di dalam suatu milieu lingkungan, kebiasaan, dan pikiran-pikiran, pola pikiran yang dibangun lama. Contoh sekarang, ada orang yang punya kebiasaan, ya. Kalau duduk begini, setiap dimanapun langsung otomatik gitu. Gitu, otomatik. Bahkan ada orang yang punya kebiasaan, kalau bicara itu selalu nabonnya orang yang diajak bicara. Gimana kabarnya? Nggak usah nabok, Mas. Sakit. Coba antum nabok berapa kali ini, ketemu 5 menit aja. Coba kalau ketemu sejam, bengep gue. Gitu. Iya, setiap ngomong nabok. Gimana? Gitu. Ada juga gitu. Ada orang yang sekarang ini punya watak cerewet. Watak. Ketika antum paham, oh ini. Istri saya pendiam, istri saya cerewet. Tapi masing-masing ada kelemahan, kelebihannya. Contoh, istri cerewet itu biasanya cerdas. Istri pendiam itu biasanya low profile, kan gitu. Ya, slow dia biasanya. Pendiam itu slow. tenang bawaannya. Sampai ada kebakaran mau habis saja masih tenang. Nah, itu kan repot juga. Itu ada gempa sudah masya Allah masih tenang aja disuruh pergi. Iya ntar. Itu udah roboh masih bentar. Tapi cewek juga begitu cerdas tapi kekurangannya masya Allah. Nyapu aja rame sendiri. Pak, bu sama siapa? Sendiri. Sendiri. Anak kira sama orang ini ngomong. Jadi orang yang gak ada itu aja kayak-kayak ada diajak ngomong. Dimaki-maki, dimarahin ini gara-gara. Ini sampahnya siapa sih? Paling si Anu. Kamu gimana sih? Padahal gak ada orangnya. Itu gak ada. Seakan-akan dialog padahal anaknya di sekolahan. Rame. Dan tapi Pak, orang-orang yang cerewet ini, yang cerdas ini biasanya juga tanggap sensitif. Makanya rumahnya itu selalu bersih. Saking bersihnya suami itu tiap seminggu sekali beli kaos kaki. Gitu. Ada kaos kaki kagak karuan temannya buang tuh masuk gitu. Tapi ini pendiam juga gitu masya Allah ya. Ada barang onder di dalam itu juga ya tenang gitu. Sampai katok dalam kaos kaki di ruangan tamu itu tenang itu ada yang nyangkut di kursi tenang gitu. Yang repot nanti pas apa ada tamu itu gitu udah gitu masya Allah pas kursi yang tempat duduk ada katok nyangkut gitu aduh. Nah itu plus minus yang penting antum bisa nggak ngadepin orang pendiam. Orang cerewet, udahlah, anak siap yang cerewet aja. Anak anggap radio rojak sedang disetel. Udah tenang. Udah sisanya bagus, rumah bersih. Ini tanggap sama anak, masya Allah ya. Selalu teliti. Yang seperti itu ya. Allah anak. Itu Pak. Ya Pak ya. Jadi mental siap nikah. Dua, mengenali watak pasangan, agama, akhlak, dan keturun. Yang paling penting itu lingkungan tumbuhnya anak itu. Ya enggak harus turunan darah biru ya. Darah kuning apa darahnya. Yang penting antum pahami tumbuh kembangnya anak ini di lingkungan. Oh pesantren dia. Gitu kan. Oh anak kampus. Oh anak kuliahan. Oh anak kolong. Gitu. Berarti kolong terus nih. Gitu. Oh anak ini. Itu loh Pak. Maksud saya itu. Lima ini antum penuhi. Insya Allah nikah. Gitu. Udah? Insya Allah. Antum kapan nikahnya? Mudah-mudahan besok pertemuan yang gak datang sudah dapat kartu undangan saya. Baik, kita akhiri. Insya Allah cukup sekian saja. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Tabar.

0: فمن يأتيكم بماء معين.
1: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bidakwatin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa. Kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. Namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah, bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran, para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
2: Untuk apa kita hidup?

Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang Maha Hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak, hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Azkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudz

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki ars yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Akhil Muslim, Ukhtil Muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bila canggung udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalif Din, azamullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalif Din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayo ikhwal mustami'in wal mustami'at pendengar radio Hidayah 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Di pagi hari ini Jumat tanggal 25 bulan Muharram 1448 Hijriah, bertepatan Jumat pagi tanggal 10 Juli 2026. Terakhir kita buka perjumpaan kita dengan mendengarkan rangkuman zikir pagi. Dan mohon maaf tadi kita sempat off air ya, karena adanya pemadaman arus listrik di seputaran ya studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Dan alhamdulillah kita sudah kembali mengudara menemani ruang dengar Anda semuanya. Baik kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan dengan mendengarkan kajian kita di pagi hari ini. Kajian yang bertajuk Hijrah Tanpa Jatuh Kedua bersama Ustaz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD hafizahullah taala. Baik kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ada beberapa informasi pelaksanaan sholat Jumat dan juga kajian di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ya, pelaksanaan sholat Jumat yang pertama datang dari Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam, Pekanbaru. Untuk informasi sholat Jumat dari Masjid Jami Abu Darda yang bertindak sebagai khatib Jumat nanti di Masjid Jami Abu Darda adalah Ustaz Abu Hamzah Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala, dengan judul tematik. Ya, pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam, Pekanbaru. Yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Sedangkan di Masjid Jami Al-Badar Rumbai, Jalan Yosudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Yang bertindak sebagai khatib Jumat di Masjid Jami Al-Badar adalah Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala, dengan judul khutbah atau tema tematik. Baik, komisi-komisi rahimakumullah, dimanapun Anda berada, satu lagi informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Ya, nanti siang pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Air Dingin yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Muhammad Fadli Dwi Falah BA Hafizahullah Ta'ala. Ya, yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Muhammad Fadli. Ya, mohon maaf. Ya, Al-Ustaz Muhammad Fadil Dwi Falah BA Hafizahullah Ta'ala, dengan judul khutbah Pilar-pilar Mengagungkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan ya Air Dingin. Yang bertindak sebagai khatib Jumat nanti siang adalah Al-Ustaz Muhammad Fadil Dwi Falah BA Hafizahullah Ta'ala, dengan judul khutbah Pilar-pilar Mengagungkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Al-Furqan Air Dingin yang berlokasi di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau di belakang kampus UIR Pekanbaru. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu saja informasi pelaksanaan sholat Jumat ya yang masuk ke meja siar kami.

0: Tapi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, satu lagi informasi yang baru masuk, pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Panam. Masjid Al-Furqan Panam di Jalan Taman Karya Ujung ya, atau di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 samping SMP Negeri 46 Pekanbaru, yang bertindak sebagai khatib Jumat sekaligus imam sholat Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Haikal Davi. Ya, Al-Ustaz Muhammad Haikal Davi LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema atau judul khutbah Hati Menjadi Hidup dengan Menuntut Ilmu dan Membaca Al-Quran. Sekali lagi informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan Panam yang bertindak sebagai khatib Jumat sekaligus menjadi imam sholat insyaAllah adalah Al-Ustaz Muhammad Haikal Davi LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema atau judul khutbah Hati Menjadi Hidup dengan Menuntut Ilmu dan Membaca Al-Quran. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan Panam yang berlokasi di Jalan Taman Karya Ujung atau di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 di samping SMP Negeri 46 Pekanbaru. Baik, demikian 4 buah informasi yang masuk ke meja siar kami pelaksanaan sholat Jumat ya. Ya, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. 4 buah informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Jami Abu Darda, dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai, dan dari 2 Masjid Al-Furqan ya, Masjid Al-Furqan Panam dan Masjid Al-Furqan Air Dingin. Baik, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi-informasi pelaksanaan sholat Jumat, kajian rutin, majelis taklim, tabligh akbar, daurah, dan yang lainnya, silakan dilihat di kolom info kajian ya, di media sosial kami, yaitu di aplikasi Radio Hidayah FM. Bagi Anda yang belum mendapatkannya, silakan download di Google Play Store. Di sana ada jadwal siaran Radio Hidayah, ada info-info kajian, info dan nasihat dari para asatizah kita, dan juga ada konten kajian. Bagi Anda yang ingin mendownload kajian-kajian, bisa di-download ya di konten kajian, dan tentunya bisa mendengarkan siaran live streaming dari Radio Hidayah dan juga siaran streaming dimanapun kita berada. Baik, mudah-mudahan aplikasi Radio Hidayah FM Pekanbaru bermanfaat bagi kaum muslimah, dan kita dengarkan kajian kita di pagi hari ini, kajian bersama Ustaz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Hijrah Tanpa Jatuh Kedua. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiya, Was-Siyar Al-Hadira, Tuqaddim Lakum Hadihi Al-Mahada. Hidayah FM, Saluran Tilawah Al-Quran, Kajian Ilmiya, dan Sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan saliha wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى ونسألك اللهم إيمانا راسخا اللهم زينه في قلوبنا وحبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. Para jemaah sekalian, bahasan saya di sini akan mengangkat murni tentang apa itu hijrah sih sebetulnya. Mungkin beberapa ustadz kemarin mengangkat kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan masalah hijrah itu sendiri ya. Kasus musik, kasus riba, dan sebagainya. Istilah hijrah itu sendiri muncul di tahun-tahun belakangan ini. Ketika maraknya kajian di mana-mana. Di sanalah mencuat istilah hijrah, terutama diangkat oleh teman-teman kita yang mungkin notabene dulunya adalah penggiat musik atau penggiat film dan sebagainya. Lalu teman-teman ini diangkat di mimbar-mimbar kajian sebagai sosok yang hijrah. Sehingga istilah itu pada akhirnya marak, kerap kali diucapkan di antara kita. Alhamdulillah saya baru hijrah, Mas. Istilah ini tentu sebelumnya kita tidak pernah mendengarnya di antara kita. Walaupun istilah itu sebetulnya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke arah sana. Bahwa ketika para ulama menafsirkan atau menjelaskan faedah pelajaran dari ayat Ihdinas siratal mustaqim di Al-Fatihah, mereka mengatakan bahwa ini adalah doa yang paling mulia yang dipanjatkan oleh seorang muslim dalam kesehariannya. Yang menjadikan ini mulia dan paling mulia adalah pertama isinya, karena ia berisi tentang meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berkaitan dengan kondisi di mana doa itu dibaca, yaitu doa ini dibaca dalam posisi yang sangat mulia sekali, yaitu dalam posisi apa? Sholat, ibadah yang paling mulia. Kemudian yang ketiga, doa ini dibaca berulang-ulang dalam setiap harinya. Minimal dia akan membaca berapa? 17 kali. Kalau dia menambah dengan sholat-sholat sunnah, lebih banyak lagi dia membacanya. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan buahnya. Di mana buah dari hidayah itu adalah buah yang bisa dia petik dunia dan di akhirat, yaitu sirat mustaqim. Sirat mustaqim dalam kehidupan dunia dan sirat mustaqim di akhirat, yaitu lewat sirat, jembatan yang penghubung ke surga. Itu di akhirat. Sehingga para ulama mengatakan ini adalah doa yang paling mulia. Ditambah lagi yang kelima, doa ini juga berada di surat yang paling mulia, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi inilah doa yang kita sendiri tidak bisa melepaskan diri kita dari itu, yaitu memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah jalan yang lurus, yaitu Islam, Al-Quran, petunjuk Rasul SAW, Abu Bakar, Umar, yang artinya itu adalah Khulafa' Rasyidun. Demikian Abdullah ibn Abbas menafsirkan makna dari jalan yang lurus itu. Kemudian Ibn Qayyim mengatakan, jalan yang lurus tidak akan menjadi lurus kalau kita tidak konsekuen dalam menempuhnya. Berarti ihdinas siratal mustaqim menuntut adanya istiqamah. Tanpa adanya istiqamah, jalanan itu tidak akan lurus, Pak. Boleh saya kasih contoh? Ya. Ini ditutup, ibu-ibunya enggak rapat sendiri, enggak